0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Berikut pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar.
5: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Saada Tudaren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti diantaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Shigashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antem Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pulau 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi 21 September 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan kini kami kembali hadir dari RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi yang akan kami teruskan untuk menemani aktivitas Anda. Dan bagaimana aktivitas Anda di pagi ini pendengar? Semoga semua kegiatan yang sudah Anda jalankan sejak tadi berjalan dengan lancar, dimudahkan setiap urusannya, dan selalu diberikan kesehatan serta semangat ya. Apapun aktivitas hari ini, tetap nikmati prosesnya dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan pendengar, buat Anda yang mungkin belum sempat sarapan pagi ya, karena disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, kami sarankan untuk isi energi Anda dengan sarapan makanan yang bergizi gitu ya. Dan juga untuk Anda yang pecinta kopi ya, boleh mungkin sebelum melanjutkan aktivitas Anda ngopi dulu ya. Siapa tahu dengan secangkir kopi segala masalah yang menumpuk di pikiran atau di kepala bisa teruraikan. Oke pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang masih menghadirkan berbagai macam informasi ke ruang dengar Anda ya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 di antaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional.

benam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulina Mul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi hari ini 21 September 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, yaitu foto jadul era tahun 80-an kembali tren dan ini cara membuatnya. Nah, pendengar, tren membuat foto modern menjadi visual bergaya Indonesia era tahun 1980-an semakin banyak digunakan sebagai melalui teknologi kecerdasan buatan atau AI ya. Dengan prompt yang tepat, foto keluarga, buku tahunan, potret studio, hingga dokumentasi masa kecil dapat dibuat menyerupai hasil kamera dialog era tersebut. Nah, pendengar, kunci hasil realistis bukan hanya menyebut gaya tahun 80-an, dan prompt perlu menjelaskan pakaian, rambut, latar pencahayaan, kamera, tekstur film, dan juga karakter warna foto. Oke, pendengar, konsep ini dapat menampilkan keluarga ya dalam suasana rumah Indonesia dengan furniture kayu, televisi tabung, tanaman dalam pot, serta dekorasi sederhana. Dan yang kedua yaitu foto buku tahunan sekolah. Jadi, pendengar, foto yearbook ya dapat dibuat dengan latar studio sederhana dan pose formal ya, dan subjek dapat mengenakan seragam sekolah Indonesia bergaya tahun 1980-an. Nah, pendengar, pengguna juga dapat mengunggah foto asli terlebih dahulu begitu ya, dan prompt kemudian digunakan untuk mengarahkan perubahan pakaian, suasana, latar, dan juga gaya fotografi. Jika hasil seperti foto modern ya begitu ya, yang diberi filter, instruksi seperti hindari tampilan digital modern, jangan terlalu tajam, tekstur film analog alami, dan juga warna sedikit pudar dapat ditambahkan. Dengan pendekatan tersebut, AI tidak hanya mengubah warna foto begitu ya, dan teknologi ini juga dapat digunakan untuk membangun kembali suasana visual yang mengingatkan pada dokumentasi Indonesia era tahun 1980-an. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: satu Pro2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dan syarat sudah
1: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
6: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait memulai podcast tidak selalu membutuhkan peralatan mahal atau proses produksi yang rumit. Nah, pendengar, bagi pemula, perencanaan konten, konsistensi, dan kejernihan suara menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan sejak awal. Salah satu langkah penting adalah menentukan niche atau topik khusus ya, tema yang lebih spesifik dapat membantu podcast untuk membangun karakter dan menjangkau pendengar yang sesuai. Selain topik, kualitas audio juga perlu menjadi perhatian ya. Rekaman sebaiknya dilakukan di ruangan yang tenang dan juga minim gema. Dan pemula juga dapat menyiapkan sedikitnya 3 episode sebelum podcast mulai dipublikasikan. Nah, stok tersebut dapat membantu menjaga konsistensi jadwal ketika produksi berikutnya berkendala. Bagian awal episode juga perlu dibuat menarik ya. Informasi utama atau hook dapat disampaikan dalam 30 detik pertama untuk memberikan gambaran mengenai isi pembahasan. Dan pendengar, dengan kombinasi peralatan yang sesuai kebutuhan dan juga aplikasi pendukung, pemula dapat memulai podcast secara bertahap tanpa harus langsung membangun studio dengan perangkat yang mahal. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: presented by Nearest Map.
1: Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia adalah bukti nyata

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait santri asal Sumatera Barat, Muris Muhammadi, meraih juara 2 dalam lomba muhadara dan ceramah tingkat Madrasah Aliyah di lingkungan pesantrennya. Nah, pendengar, prestasi tersebut dibagikan Muris dalam program Zona Edukasi RRI SP Labuan Bajo pada Sabtu 12 September ya 2026 dalam talk show bertajuk Santri Berprestasi Ngatur Waktu Ngaji, Sekolah dan juga Lomba. Muris menciptakan proses persiapannya mengikuti perlombaan. Dan Muris mengatakan persiapan lomba dilakukan selama kurang lebih 1 minggu dengan durasi penampilan sekitar 10 menit. Materi ceramah dipersiapkan secara mandiri dengan memanfaatkan sejumlah referensi kitab, salah satunya yaitu Duratun Nasihin. Nah, pendengar, ia mengaku sempat merasa gugup karena perlombaan tersebut menjadi pengalaman pertama meraih juaranya. Dan dukungan dari teman-teman dan bimbingan para guru pesantren membantu Muris menghadapi rasa gugup saat tampil. Menurut Muris, persiapan lomba tetap dilakukan di tengah jadwal pesantren yang cukup padat dan ia memanfaatkan waktu luang setelah kegiatan utama untuk menghafal materi dan berlatih menyampaikan ceramah. Dan pendengar, ia berharap pengalaman tersebut dapat mendorong santri lain untuk berani mengikuti berbagai kompetisi. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri, begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Inilah Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar

0: Berharganya rempah dari pulau kecil ini sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sutan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo edisi siang ini 21 September 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, yaitu saat ini kami akan menghadirkan informasi seputar kesehatannya, di mana anak diare pada anak perlu ditangani dengan tepat untuk mencegah dehidrasi yang dapat membahayakan kondisi tubuh. Hal tersebut dibahas dalam program Zona Edukasi RRI SP Labuan Bajo yang dipandu oleh presenter Yulin Amul dengan narasumber dokter umum Dr. Valencia Irawan. Dalam pembahasan bertajuk diare pada anak, kenali, cegah, dan juga tangani dengan tepat. Dijelaskan bahwa diare ditandai dengan buang air besar lebih encer dari biasanya. Jadi frekuensi buang air besar juga meningkat, umumnya lebih dari 3 kali dalam sehari. Menurutnya, diare pada anak dapat dipicu infeksi saluran pencernaan akibat virus maupun bakteri. Kondisi tersebut juga dapat berkaitan dengan kebersihan makanan dan juga minuman, serta kebiasaan menjaga kebersihan diri ya. Dan salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan adalah mencuci tangan menggunakan sabun sebelum anak makan. Nah, pendengar, saat anak mengalami diare, orang tua perlu memastikan kebutuhan cairannya tetap terpenuhi. Jadi pemberian cairan pengganti termasuk larutan oralit menjadi salah satu langkah penting untuk membantu menggantikan cairan yang hilang. Air putih juga dapat diberikan sesuai kondisi anak ya. Sementara bayi yang masih menyusu tetap dianjurkan untuk mendapatkan ASI secara rutin. Orang tua juga perlu memperhatikan kondisi anak selama mengalami diare, terutama tanda-tanda kekurangan cairan. Jika kondisi anak memburuk dan membutuhkan penanganan lebih lanjut, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui edukasi tersebut, Orang tua diharapkan lebih memahami langkah pencegahan

pencegahan dan penanganan awal diare tanpa menunda pertolongan ketika kondisi anak membutuhkan pemeriksaan medis. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program Pengaruh Utama Gender ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini akan kami hadirkan kembali rekaman yang bertajuk Membangun Karir Tanpa Melupakan Jati Diri Perempuan, yang dinarasumberi oleh Ibu Menti Kenaru dan juga dipresenteri oleh saya sendiri, Yulin Amul. Selamat mendengarkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar, edisi hari ini 13 Juli 2026. Dan pendengar, perempuan masa kini memiliki peluang yang semakin luas untuk berkarya. Kita menyaksikan banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin, pendidik, pengusaha, hingga pengambil keputusan di berbagai sektor pembangunan. Namun pendengar, di balik keberhasilan tersebut, ada satu hal yang tidak kalah penting, yakni bagaimana perempuan tetap menjaga jati diri, nilai-nilai kehidupan, serta keseimbangan antara karir dan juga keluarga. Untuk membahas lebih lanjut, pendengar telah hadir bersama kami seorang perempuan inspiratif ya, yang mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan, yaitu Menti Kenaru, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Labuan Bajo 2. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Kakak Yulin, senang bisa berada di sini pagi ini.
1: Luar biasa, bagaimana kabarnya siang ini Ibu?
2: Puji Tuhan, luar biasa, sehat.
1: Oke, semangatnya luar biasa ya, begitupun cantiknya juga luar biasa Ibu. Oke, terima kasih Bu Menti sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami di RRI Labuan Bajo siang ini.
2: Sama-sama Kak Yulin.
1: Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, setiap perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagai anak, istri, ibu, pendidik, pemimpin, dan juga anggota masyarakat, perempuan dituntut untuk mampu menjalani berbagai tanggung jawab secara seimbang. Baik, Ibu Menti, sebelum kita membahas lebih jauh ya, sekarang ini kan Ibu menjalani dua peran penting ya, yakni sebagai seorang pemimpin dan juga seorang istri juga selalu maksud saya sebagai seorang ibu. Ibu. Boleh diceritakan Ibu bagaimana perjalanan karir Ibu hingga sampai dengan saat ini?
2: Oke, terima kasih Kak Yulin. Seperti pada umumnya wanita pada umumnya, kita harus berjalan di jalur yang sama antara dedikasi dan kodrati sebagai seorang perempuan.
1: Dan saya rasa itu tidak mudah ya Ibu, untuk Ibu.
2: Ya, sebetulnya sih kalau kita berjalannya pakai hati, pakai perasaan dari sisi perempuan, ya tidak masalah. Jadi saya ini kebetulan dari muda sudah kerja. Saya dari muda itu sudah kerja.
1: Kira-kira dari usia berapa Ibu?
2: Saya sekitar umur 25.
1: Wah luar biasa Ibu.
2: Sudah di umur 25 saya sudah kerja di berbagai sektor kerja. Kebetulan waktu itu masih swasta sih karena masih single juga kan. Terus senang saja perempuan itu ternyata kalau kerja itu bangga terhadap diri sendiri. Aduh ternyata kita penting juga loh bagi orang lain gitu kan. Kebetulan kami waktu itu kerjanya yang bersentuhan juga dengan para petani. Saya boleh sebut namanya?
1: Waktu
2: itu saya
1: silakan.
2: Pernah kerja salah satu, pernah di Jakarta juga pernah di isu tiket gitu-gitu. Terus pas di Ruteng aku kerja di pabrik kopi NTC. Jadi kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu sesuatu yang sangat menarik gitu.
1: Luar biasa ya.
2: Iya, jadi ternyata perbisnisan ini seperti ini gitu. Kita bergaul dengan kebetulan kan kita suppliernya, terus ada konsumen kita juga, ada dari berbagai status gitu kan. Dari situ terus menikah. Dan saya harus melepaskan pekerjaan
1: sekaligus melepas masa muda ya Bu ya.
2: Masa muda, dan akhirnya atas kesepakatan saya harus ikut suami dan untuk satu tahun menjadi ibu rumah tangga total. Setelah itu di 2023 saya akhirnya kembali menjadi Oh iya, saya kan dulu outputnya sekolah guru.
1: Oke.
2: Jadi akhirnya Kak Yulin saya keterima dan dari situlah saya menjadi seorang guru. Delapan tahun di sebuah desa di Lembur Selatan.
1: Wow.
2: Sampai akhirnya di 2011 sampai dengan sekarang ada di Labuan Bajo.
1: Wah, luar biasa sekali, Bu. Memang tidak mudah ya, Bu,
2: iya,
1: menjalani dua peran penting ini, Bu. Oke, baik Bu Menti, menurut Ibu apa makna menjadi perempuan yang berkarir di era sekarang, Ibu?
2: Aduh, saya nih ya, saya adalah seorang ibu, mama, perempuan yang concern terhadap ini loh, ini sekarang, ini perempuan harus berkarir.
1: Betul, gitu. Ibu.
2: Dia harus menunjukkan jati dirinya, bahwa dia juga bisa. Seperti umumnya, kita apa namanya, bersyukur kita apa ya, ada di zaman yang gender nih sekarang nih yang sudah tidak ada lagi pekerjaan ini untuk ini nih. Jadi kalau saya
1: semua setara ya Ibu sekarang.
2: Semua setara.
1: Betul,
2: tidak
1: sekali
2: ada lagi pilih-pilih. Semua sektor ayo gas. Perempuan saatnya kamu.
1: Kita harus tunjukkan bakat kita sebagai kita perempuan, Bu.
2: Mengaktualisasi diri kita sebagai perempuan.
1: Oke, luar biasa sekali, Bu, ya. Baik, Bu Menti, tema kita siang ini adalah membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan, ya, Bu, ya. Menurut Ibu Menti sendiri, apa sebenarnya yang dimaksud dengan jati diri perempuan dan juga bagaimana cara menjaganya di tengah tuntutan pekerjaan, Bu?
2: Oke, jati diri itu identitas. Perempuan itu ada identitas, terus ada nilainya, ada karakter secara utuh. Tapi satu hal bahwa kamu itu seorang wanita, itu perempuan. Jadi perempuan itu dia itu pakai rasa, Kak Yulin.
1: Betul.
2: Dia ini semua segala sesatunya itu dia tuh dari sini, dari hati.
1: Betul sekali.
2: Ya. Apapun menjadi siapapun, menjadi apapun, kita harus jangan lupa jati diri.
1: Jati, betul,
2: jati diri kita sebagai seorang perempuan.
1: Perempuan, oke. Baik, Ibu, selama berkarir, apakah Ibu pernah menghadapi tantangan atau harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan hanya karena Ibu seorang perempuan?
2: Oke, sejauh ini, sejak saya menjadi kepala sekolah itu di 2017, dan menjadi seorang guru, puji Tuhan belum pernah ada tantangan apapun.
1: Wow, ya, luar biasa.
2: Saya
1: ya,
2: pernah
1: Bu,
2: berada di sekolah, di salah satu sekolah yang psikologis masyarakatnya itu cukup apa ya, cukup frontal gitu. Cukup frontal, pernah didatangin gitu-gitu terkait oh kenapa ini gitu ya.
1: Okay.
2: Tapi karena kita apa pendekatannya sebagai seorang perempuan. Jadi mereka waduh, langsung tidak bisa berkata, maksudnya bukan karena apa ya. Jadi mereka ternyata kalau kita pendekatannya dengan hati, pakai rasa, segala sesuatu kita jelaskan dari sisi kita, keibuan kita gitu.
1: Secara
2: ya,
1: perlahan ya.
2: Perlahan akan membuka juga cara pandang.
1: Pandang
2: kan
1: mereka.
2: Biasakan yang maaf kata ya di mana saja, bapak-bapak ini kan selalu memposisikan dirinya kami lebih strong.
1: Oke, betul lebih sekali.
2: Kuat.
1: Memang dulunya berprinsip begitu, Ibu, ya, tapi sekarang sudah beda lagi, Ibu.
2: Iya, beda lagi. Jadi sejauh ini Kak Yulin tidak ada sih saya fine-fine.
1: Okay.
2: Terus sukacita, gembira, karena memang itulah tujuannya kita.
1: Betul.
2: Berkarir itu selalu ada kepuasan batin gitu loh, ada bahagia di dalamnya. Tidak masalah.
1: Oke, luar biasa sekali, Ibu, ya. Oke, Bu Menti, bagaimana cara Ibu menghadapi tekanan, keraguan, atau stereotip yang masih sering dialami perempuan di dunia kerja, Bu?
2: Saya rasa apa ya, untuk sekarang di zaman-zaman sekarang ini, tekanan-tekanan terhadap perempuan ini, Kakak Yulin, saya rasa yang saya alami ya.
1: Oke.
2: Apa? Saya tidak merasakannya gitu, tapi setidaknya sebagai perempuan itu tadi kalau kita melakukannya dengan penuh cinta, meletakkan dasar kodrati kita perempuan. Betul. Perempuan itu kan dia selalu pakai rasa, seperti pake yang rasa, saya bilang dari tadi. Apapun tekanannya, kita harus hadapi dengan tenang. Tenang. Kita ini kan sudah dibekali dengan berbagai problematika rumah tangga sebagai seorang ibu.
1: Iya.
2: Ya kan? Kita ini kan sudah dijejal dengan problematika hidup sebagai ibu di rumah, sebagai istri, menjalankan berbagai peran di rumah yang tidak mudah loh.
1: Betul sekali, ibu.
2: Tidak mudah sekali. Jadi mungkin tekanan-tekanan itu sudah terbiasa kita lewati. Lah kalau di karir saja ada tekanan gitu kan, kita sudah... Iya. Ini nih, sudah ada dasarnya nih, muatan dasarnya kita didejal dengan...
1: Sudah terlatih dari rumah ya, Bu, ya. Rumah. Dan hal itu saya rasa sudah lumrah untuk kita seorang ibu, begitu.
2: Iya, iya. Jadi, biasa saja biasa sih saja. Menurut saya, kita harus... Memang harus melaluinya. Apapun harus kita lalui secara tenang, layaknya seorang perempuan. Itu kan, itu sih mungkin kelebihan dari sisi perempuan yang... Apa ya, dia... Tenang sih, seperti apapun masalahnya di kantor, di sekolah, saya rasa perempuan cukup tenang.
1: Cukup tenang untuk memanage emosi, itu. Begitu. Ya, betul. Baik, Ibu Nuwinti luar biasa sekali ya. Baik, Bu, menjalankan peran sebagai kepala sekolah sekaligus mengurus keluarga tentu tidak mudah, Bu, ya. Oke. Bagaimana Ibu membagi waktu atau membagi ruang agar keduanya tetap berjalan dengan baik, Ibu?
2: Ya itu tadi apa, saya rasa menjadi wanita yang punya kerja, kerja apapun, berkarir gitu ya.
1: Okay.
2: Satu sisi itu kita harus berterima kasih, kita diberi kesempatan untuk ada di titik itu.
1: Betul.
2: Secara kodrat manusia perempuan itu kan sudah ada nih, Tuhan sudah bilang ini loh kamu perempuan, punya anak, punya suami. Tapi yang punya karir ini, saya rasa kakak Ulin, seperti kakak Ulin juga kan.
1: Iya betul.
2: Jadi betul-betul, aduh bersyukur, blessing, amazing gitu kalau sampai kita perempuan tuh.
1: Kita dikasih, hebat ya Bu ya.
2: Dikasih kesempatan untuk berkarir. Itu
1: sesuatu, jadi sesuatu yang sangat luar biasa Ibu.
2: Ya, apalagi model kita yang dikasih kepercayaan seperti ini, aduh saya rasa luar biasa, berarti ada hal yang lain yang bisa dilihat orang. Betul. Atau mungkin selama ini secara diam-diam, oh ya ternyata kita sudah berdampak ya bagi orang lain gitu. Jadi saya rasa tidak masalah, kita juga di rumah fine-fine saja, sudah terpola dengan baik, tidak ada yang dikorbankan, tetap bangun pagi, ngurus sarapan dulu. Harus ngurus sarapan dulu, anak ke sekolah gitu, nyuci segala sama, tidak ada masalah.
1: Jalani seperti biasa.
2: Jalani dengan sukacita saja.
1: Memang
2: no
1: betul.
2: Problem.
1: Luar biasa ya.
2: Ya sih Kak Yulin.
1: Oke, baik Bu, menurut Ibu apakah perempuan harus memilih antara keluarga dan karir atau justru keduanya bisa berjalan berdampingan Ibu?
2: Janganlah disuruh memilih.
1: Iya, karena itu saya rasa susah sekali untuk memilih Ibu ya, di antara keduanya.
2: Iya, natural saja. Kalau dikasih kelebihan seperti berkarir, aduh puji Tuhan diterima.
1: Iya.
2: Karena tidak boleh memilih. Kalau umpamanya itu seperti yang saya jelaskan, bahwa memang kita secara kodrati perempuan ya seperti itu. Jadi dia tidak boleh memilih.
1: Okay.
2: Harus ada balance-nya.
1: Tapi memang perempuan-perempuan zaman sekarang, Bu, mereka lebih memakai prinsip yang kalau bisa menjalani keduanya, kenapa harus memilih begitu ya?
2: Betul.
1: Okay.
2: Dan saya rasa banyak kok toko-toko jangan jauh-jauh di Indonesia ini.
1: Okay.
2: Saya itu apa ya, Kak Yulin ya, aduh bangga sekali lihat para mama-mama, ibu-ibu yang Ibu Shirley itu.
1: Oke.
2: Okay.
1: Cukup itu, inspirasi ya, Bu.
2: Cukup itu menjadi idola saya. Aduh ini.
1: Oke, okay. Memang mereka menjadi idola semua perempuan Indonesia sih, Ibu, karena hebat-hebat.
2: Hebat-hebat, mereka berkarir, mereka jadi pemimpin di masyarakat publik itu kan tidak hal yang tidak mudah.
1: Mudah, betul.
2: Tapi begitu mereka sudah sampai di rumah, mereka manja-manja anak-anak sudah
1: tidak mulai melupakan mereka punya jati diri gitu.
2: Jadi janganlah memilih ya para perempuan Manggarai Barat. Ayo okay. Kalau ada kesempatan,
1: fight
2: gitu.
1: Oke. Okay. Baik Bu Minty dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, perbincangan kita di siang hari ini cukup menarik ya dan juga cukup seru. Oke, okay, kita belajar bahwa membangun karir bukan sekedar mengejar kesuksesan, tetapi juga bagaimana tetap menjadi pribadi yang utuh dan tidak kehilangan nilai-nilai kehidupan. Baik Bu Minty, kita jeda sejenak ya. Kami akan hadirkan satu lagu, baru kita akan melanjutkan perbincangan kita di program acara Pengaruh Utaman Gender. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo

0: RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul dan juga narasumber kita di siang hari ini, Ibu Minty Kenaru ya. Dan kita masih membahas terkait membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan. Baik, Bu Minty, kita lanjut obrolan kita ya.
2: Oke, Kak Yulin.
1: Oke. Baik, menurut Ibu, apakah saat ini masih ada anggapan bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam pemimpin dan juga bagaimana pandangan Ibu mengenai hal tersebut, Bu Minty?
2: Oke. Kak Yulin dan para pendengar, dimana saja berada, saya rasa untuk saat ini itu anggapan sudah terpatahkan.
1: Okay.
2: Buktinya
1: sudah tidak banyak, pakai lagi ya Ibu?
2: Oh, tidak pakai lagi karena banyak sudah melahirkan wanita-wanita
1: tangguh, hebat.
2: Jangan jauh-jauh, kita di Manggarai Barat aja wakil sudah. Bupati pernah seorang perempuan. Terus di kantor-kantor, di dinas-dinas ini juga ada perempuan. Jadi sekarang sudah dipatahkan, tidak ada lagi pakai bilang
1: yang beranggapan
2: ada,
1: bahwa
2: perempuan itu ada batasnya.
1: Okay.
2: Tidak ada. Jadi
1: semua sekarang
2: semua
1: setara, Ibu ya.
2: Setara. Sudah tidak ada lagi ada perbedaan siapa lebih kuat, siapa lebih kuat. Saya rasa makin kesini
1: perempuan makin banyak yang berkarir, Ibu,
2: makin
1: ya.
2: Menjamur, makin menunjukkan jati dirinya
1: bahwa kita ini punya kemampuan juga, bukan hanya laki-laki, Ibu, ya.
2: Betul, dia sangat bernilai dan itu pembuktiannya terlalu banyak. Indonesia ini, aduh, perempuan-perempuan hebat, wanita-wanita tangguh.
1: Oke.
2: Gitu, Ibu.
1: Baik, Ibu, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, menurut Ibu bagaimana perempuan dapat memanfaatkan kemajuan tersebut untuk mengembangkan potensinya, Ibu?
2: Oke. Kak Yulin, sekarang ini justru media sosial itu sangat membantu.
1: Betul sekali, Ibu.
2: Sangat membantu seseorang untuk bisa dia
1: mengekspresikan
2: dibantu oleh media sosial. Banyak sudah
1: influencer
2: perempuan justru memakai media sosial ini
1: menghasilkan cuan
2: ya? Dan dia menunjukkan, mempromosikan dirinya kan. Perlu juga kita
1: membrandingkan dirinya. Betul sekali, Ibu. Manfaat media sosial saat ini sangat berpengaruh,
2: sangat
1: Ibu, ya?
2: Canggih, sangat, itu sudah jalan satu-satunya menuju pintu yang dimimpikan oleh seseorang.
1: Oke. Okay. Ya. Memang luar biasa, Ibu. Memang kalau di Manggarai Barat tidak perlu jauh-jauh, Ibu ya. Kak ya, Suci
2: betul.
1: Maria itu jadi panutan yang luar biasa, perempuan yang sungguh menginspirasi ya untuk perempuan-perempuan muda di luar sana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Dan jangankan ini ya, mama-mama kita, mama-mama kita di kampung, nih pelaku UKM, para penenun, itu perlahan-lahan mereka menjual hasilnya itu lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kita lihat penenun ini songke-songke Manggarai ini, mama-mama jualnya lewat media sosial.
1: Okay.
2: Dan itu sangat membantu. Jadi media sosial ini silakan dimanfaatkan ya para pendengar di mana saja berada.
1: Berarti kesimpulannya, Ibu, kita sekarang itu tidak selamanya perempuan harus bekerja di kantor. Maksud saya wanita itu berkarir tidak selamanya harus di kantor, Ibu,
2: tidak,
1: ya.
2: Tidak.
1: Karena dengan adanya media sosial sekarang sangat membantu untuk kita berkarir, begitu,
2: iya,
1: Ibu.
2: Iya, kan sekarang ada istilah kerja dari rumah, gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi dari rumah aja dia setting saja apanya, dia upload apa, ngomong apa di media sosial, jadi. Dan itu caranya seperti yang kakak sebut tadi, Kakak Suci Maria, sekarang udah warawiri kan.
1: Sudah luar biasa sekali, ya, Bu, ya.
2: Sama banyak kadis-kadis kita yang perempuan, mereka ininya program-programnya mereka tuangkan di media sosial, dan itu kan tujuannya kan juga untuk membantu masyarakat kan.
1: Betul,
2: supaya bisa sekali diterima di publik. Mm-hmm. Ya, salah satunya media sosial sih menurut okay saya.
1: Oke, okay, luar biasa sekali Bu ya. Baik Ibu, dalam semangat pengaruh utaman gender, kesetaraan mm-hmm bukan berarti perempuan dan laki-laki harus sama, mm-hmm, tetapi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang maksud kami. Bagaimana pandangan Ibu untuk hal ini?
2: Iya, ini kan kita bicara strategi ya,
1: okay,
2: strategi. Jadi ada beberapa poin yang memang ya udahlah ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan ya kan. Terus tapi di dalam pekerjaan yang sekarang sih Kak Yulin ya, apapun pekerjaan sekarang pendengarnya sudah tidak ada lagi bilang ini layak dilakukan oleh laki-laki
1: ya.
2: Nah, ini layak perempuan tidak sudah semua sudah
1: sama
2: bisa. Jadi okay, strategi ini kan pengaruh apa sudah tadi PUB ya. PUB ini kan dia itu kan apa mempush perempuan supaya ayo kamu punya kreativitas apa, inovasi, inovasinya apa, harus ya dikembangkan gitu. Jadi tidak ada lagi bilang perbedaan
1: ruang ya Ibu ya, semua sama begitu.
2: Pesawat yang terbangnya di langit sedangkan sekarang ada pilot perempuan
1: betul sekali.
2: Segala macam pokoknya lah yang apapun saya rasa sudah
1: setara,
2: sangat
1: Ibu ya,
2: sudah sangat layak perempuan zaman sekarang untuk ini loh
1: berekspresi. Okay, baik Ibu Menti, nilai atau prinsip apa yang selalu Ibu pegang sehingga tetap menjadi diri sendiri di tengah berbagai tanggung jawab dan juga tuntutan pekerjaan Bu?
2: Tentu yang paling pertama prinsip itu jadi diri sendiri.
1: Okay, betul
2: sekali. Be yourself ya. Jadi diri sendiri, natural, original. Ya, itu kita harus membranding diri sih. Setiap perempuan tuh, para perempuan, wanita-wanita tangguh, para pendengar yang sedang mendengar harus bisa membranding diri.
1: Betul.
2: Apa sih prinsipnya, value-nya perempuan tuh apa gitu. Pertama jadi diri sendiri dan dia harus apa ya? Karena kita perempuan ya. Jadi segala sesuatu mari kita pakai rasa dan okay pakai hati gitu. Betul. Sih. Jadi saya rasa jadi diri sendiri itu jauh lebih berarti ketimbang kita menjadi orang lain.
1: Betul Ibu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Minti. Bu, apa yang perlu dilakukan oleh keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat agar perempuan semakin percaya diri dan mendapat ruang untuk berkembang Ibu?
2: Oke, tentunya ini menjadi kesadaran kita semua.
1: Oke.
2: Siapapun yang ada di muka bumi ini harus menyadari dan memberi ruang kepada perempuan untuk berkarya gitu ya. Jangan jauh-jauh, kita mulai dari lingkungan keluarga lah. Para suami-suami harus
1: mendukung
2: peran perempuan.

0: ini mengajak kepada pihak-pihak.
1: Oke.
0: Pihak-pihak untuk lebih wise, bijaksana untuk menyediakan wadah.
1: Wadah.
0: Nah, misalnya kita mengetuk, mengajak pemerintah gitu untuk spesifik ini loh, apa wadah untuk kamu perempuan, untuk kamu bisa berkarya, berkarya.
1: Untuk berkembang.
0: Itu, jadi butuh support saja, kerjasama, support dari lingkungan untuk perempuan boleh menunjukkan dirinya, dan saatnya memang sekarang ini perempuan harus semakin di depan.
1: Oke, luar biasa sekali Bu Betty. Oke, Ibu, kalau boleh tahu apa pencapaian Ibu dalam hidup begitu ya, yang paling membuat Ibu bangga, baik menjadi seorang perempuan, jadi seorang pemimpin, maupun menjadi seorang ibu begitu.
0: Oke, yang pertama ya, Kak Yulin sebagai seorang ibu, pasti pencapaian yang paling membanggakan, titik tertinggi dalam hidup itu bisa membawa anak-anak ke masa depannya mereka.
1: Okay,
0: ya, kebetulan saya punya anak sulung sudah kerja. Yang kedua, pokoknya kita sebagai ibu itu pencapaian tertinggi, kebanggaan tertinggi di dalam kehidupan kodrati kita sebagai wanita gitu kan. Terus menjadi tempat sandaran banyak orang, banyak loh orang-orang yang ternyata oh ya butuh kita punya suara gitu kan.
1: Betul sekali.
0: Kita punya jalan, masukan apapun gitu. Terus kita bergandeng tangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ada di mana, tidak ada perbedaan. Kalau yang ini, udahlah kamu yang ini aja, tidak. Jadi saya rasa pencapaian yang tertinggi saya sebagai seorang ibu ya bisa membanggakan keluarga, membawa anak-anak ke masa depannya mereka itu sih. Terus di karir, puji Tuhan sampai saat ini. Apa ya, antusiasme dari teman-teman, dari pengakuan-pengakuan dari orang tua siswa.
1: Bentuk dukungan gitu. Itu yang membuat kita semakin maju,
0: semangat.
1: Ibu ya.
0: Waduh, semangat sekali. Apalagi kalau umpamanya ada sedikit prestasi dari dari karir yang kita ini, ada prestasi yang berdampak kepada masyarakat itu. Saya rasa luar biasa.
1: Okay. Baik Bu Menti, apa pesan Ibu bagi perempuan muda di Manggarai Barat yang sedang berjuang meraih cita-cita dan membangun karir tanpa ketinggalan jati dirinya?
0: Oke, pesan untuk para pendengar, untuk perempuan-perempuan hebat, anak-anak wanitaku di mana saja berada, pertama taruh mimpi setinggi langit.
1: Betul, Bu.
0: Tinggi-tinggi banget deh, tinggi sekali taruh mimpinya.
1: Yeah.
0: Terus harus diambil itu mimpi. Struggle, perempuan harus struggle. Apapun kita harus berjuang,
1: harus hajar
0: apapun ya. Tapi dengan cara-cara yang elegan gitu ya. Tidak boleh lemah. Jauhi yang namanya lemah ya. Oke, kita boleh menangis berdarah-darah untuk mencapai itu. Tapi semangat kita, apalagi semangat Kartini, itu menjadi fondasi kita untuk kita berjuang. Jadi jangan pernah merasa tertinggal dalam hal apapun. Jangan pernah merasa diri lemah. Itu saya tidak terima sekali kalau umpamanya kita perempuan selalu dikaitkan dengan makhluk yang lemah.
1: Betul, Ibu.
0: Jadi jangan ya. Guys, para wanita, ayo saatnya
1: bangkit.
0: Saatnya harus tunjukkan
1: jati diri kita.
0: Jati diri kita sebagai perempuan. Tapi itu pesannya, tidak boleh meninggalkan kodrati kita sebagai nanti seorang perempuan yang sesungguhnya menikah, melahirkan, hamil itu
1: tidak
0: sih
1: boleh
0: anugerah yang paling dasar sudah yang Tuhan sudah beri buat kita.
1: Oke. Baik, luar biasa sekali ya Ibu ya. Semangatnya membara Bu ya.
0: Harus semangat. Dan itu juga yang harus ada di dalam diri kita. Semangat. Harus selalu semangat.
1: Oke, tidak boleh pantang menyerah Ibu. Harus semangat.
0: Tidak boleh mau orang omong apa, kita harus. Itu tadi karena jadi diri sendiri kan. Kita harus jadi diri sendiri, menjadikan semangat di dalam diri kita untuk berjuang, menunjukkan kemampuan kita, skill, kemampuan kita untuk

0: saya pernah
1: bisa
0: vaksin
1: berapa.
0: pada orang lain.
1: Oke, baik Ibu, ini pertanyaan terakhir untuk Ibu. Kira-kira apa harapan Ibu terhadap perempuan dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Ibu?
0: Iya.
1: Ataupun di Manggarai Raya begitu ya, bukan di Manggarai Barat, sorry.
0: Okay. Yang paling penting itu apa yang kamu bisa tunjukkan.
1: Oke.
0: Jadi saya rasa semua zaman sekarang ini memberi ruang yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkarya. Jadi untuk anak-anak muda, perempuan di mana saja berada, entah di Manggarai Barat, di mana, ayo tunjukkan pesonamu sebagai wanita yang berkarir, wanita yang berharga, ya. Manfaatkan apapun yang peluang apapun yang ada di Manggarai Barat kah, di Manggarai Raya kah, untuk kamu boleh berekspresi, tunjukkan.
1: Okay.
0: Tidak boleh lagi ada hal-hal yang ragu, ya, yang mengganggu. Itu semua pengganggu-pengganggu yang harus kita patahkan. Okay. Ya, harus kita bangkit, tunjukkan bahwa kalian bisa.
1: Bisa, tunjukkan pesonamu, perempuan-perempuan Manggarai dimanapun Anda berada, ya.
0: Iya. Saya Kakak Yulin, saya termasuk concern untuk perempuan. Saya selalu support.
1: Betul,
0: Ibu. Saya selalu support.
1: Sesama perempuan kita harus saling support, ya. Kita harus bisa berkarir sama-sama,
0: iya,
1: begitu.
0: Betul. Dan saya selalu bangga, Kak, lihat perempuan yang hebat, ya, perempuan-perempuan ini. Ternyata dampak kemajuan teknologi, terus dengan global ini, terus dengan dirintis-rintis oleh beberapa toko ini, ternyata diterima, disambut baik oleh para perempuan, ya. Jadi tunjukkan pesonamu sebagai wanita-wanita yang hebat. Di mana saja berada.
1: Betul. Baik, Ibu Menti, luar biasa sekali ya dengan perjalanan karir Ibu ya hingga saat ini. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita siang hari ini kita bisa belajar bahwa menjadi perempuan atau perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang gitu ya, berkarya dan juga berkontribusi dalam pembangunan. Namun pendengar, keberhasilan tidak hanya diukur dari jabatan atau prestasi yang diraih ya, melainkan juga dari kemampuan menjaga integritas, nilai-nilai kehidupan dan juga jati diri dalam setiap langkah. Semoga perbincangan kita menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya perempuan-perempuan muda yang ada di seluruh Manggarai gitu ya. Untuk terus percaya pada kemampuan diri, berani bermimpi, terus belajar dan tidak takut mengambil peran dalam pembangunan daerah. Baik Ibu Minti, terima kasih banyak atas waktunya.
0: Kak Yulin, mungkin saya satu dulu ya.
1: Oke, Ibu,
0: satu
1: silakan.
0: Satu kutipan dari R.R. Kartini yang silakan, saya Ibu. Yang sama yang sangat menyentuh. Katanya begini. Janganlah kita hanya hidup untuk diri sendiri.
1: Betul.
0: Tetapi hiduplah untuk memberi manfaat bagi orang lain.
1: Wah, sangat luar biasa, Ibu ya. Memang perbincangan kita hari ini bersama Bu Menti sangat menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana ya, Ibu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya.
0: Terima kasih Kak Yulin, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya.
1: Sama-sama.
0: Mohon maaf, mungkin tidak ada yang...
1: Tidak ada yang begitu Ibu.
0: Terima
1: sangat,
0: kasih banyak.
1: Sangat luar biasa dari penjelasan Ibu hari ini kan. Dari penjelasan Ibu sesuai perjalanan karirnya
0: betul,
1: Ibu kan.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Senatural mungkin. Sealami mungkin.
0: Sesuai dengan yang saya sudah jalani.
1: Oke. Baik Bu Menti dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga yang telah disampaikan siang ini dapat menjadi motivasi bagi banyak perempuan ya dimanapun berada untuk terus berkarya tanpa kehilangan jati dirinya, sekaligus mendorong terciptanya yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, karena sesaat lagi kami masih hadirkan program acara musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Selamat siang dan salam sukses.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Radio Fil teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Biarkan mereka bebas bermain.
1: Biarkan mereka menikmati hidupnya dengan apa adanya.
0: Biarkan mereka untuk bertanya dan berkata.
1: Dan biarkan mereka untuk berkreasi.
0: Mereka adalah anak-anak yang patut disayangi, dicintai, dilindungi, agar tumbuh kembangnya menjadi insan-insan yang berbudi pekerti dan cerdas sebagai generasi penerus bangsa.

Selamat siang pendengar, kembali menyapa Anda di Pro 1 RRI Labuan Bajo bersama saya Nur Astan pada edisi Senin 21 September. Di tengah padatnya kerja awal pekan ini pendengar, dan baru saja kita bersama merasakan guncangan kembali ya, yang kita rasakan bersama, kami mengimbau untuk seluruh pendengar di Labuan Bajo dan sekitarnya untuk tetap tenang, berhati-hati, serta meningkatkan kewaspadaan. Di sela kesibukan pendengar mengurus pekerjaan dan situasi hari ini, pastikan Anda tetap bijak mengelola energi tubuh serta mengambil jeda istirahat sejenak agar fokus dan stamina tetap terjaga. Pendengar, agar Anda selalu terhubung dengan sajian berita teraktual, edukasi, dan hiburan terpercaya melalui portal resmi kami rri.co.id, dan jangan lupa untuk Anda pastikan aplikasi RRI Digital sudah terpasang di smartphone. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store maupun App Store. Dapatkan pula pendengar berbagai informasi terintegrasi dan dokumentasi kegiatan dengan mengikuti akun media sosial resmi kami di Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan deretan lagu-lagu pilihan program menarik lainnya edisi Senin 21 September 2026.

Apakah Anda sering melewatkan waktu sarapan tiap hari? Faktanya, makan di pagi hari dapat meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi pikiran, serta memberikan energi yang cukup untuk tubuh beraktivitas. Jika perut kosong, tubuh akan menghemat energi dan membakar sedikit kalori, membuat Anda menjadi lemas. Jadi, jangan sampai Anda melewatkan waktu sarapan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Masih di FM 91,7 MHz Pedegar, masih bersama Nur Astan. Informasi yang akan kami hadirkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat pendidikan bela negara bagi generasi muda melalui wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter. Pedegar, upaya ini dilakukan untuk menanamkan nilai cinta tanah air, persatuan, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama sejak lingkungan sekolah hingga perguruan tinggi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Noldi Hosea Pelokila, mengatakan pendidikan bela negara diberikan kepada berbagai kelompok generasi muda, mulai dari siswa hingga mahasiswa. Pendengar, kegiatan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga pendidikan dan berbagai organisasi yang menjadi mitra pemerintah. Selain pendidikan wawasan kebangsaan, pendengar, Kesbangpol NTT melakukan pembinaan kesadaran bela negara melalui kegiatan kepemudaan, pendidikan karakter, dan berbagai kegiatan sosial. Generasi muda juga didorong terlibat dalam gotong royong, menjaga lingkungan, menaati aturan, serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa pendengar, unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info, lowongan Karajo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Melanie,
1: Mike Mohede,
2: Glenn Fredly,
1: Ryan Bono,
3: Jay Flo right here for everyone.
4: Yeah.
5: Buah dan sayur dapat membuat tubuh sehat dan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit, serta meningkatkan imun tubuh kita. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah, sehat dan cerdas.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: pembentukan jaringan otot. Jika asupan protein tidak mencukupi, proses pemulihan serat otot setelah latihan dapat berjalan kurang optimal. Pola makan yang tidak teratur juga dapat membuat kebutuhan nutrisi sulit terpenuhi. Faktor berikutnya, pendengar, beban latihan yang tidak mengalami peningkatan otot membutuhkan tantangan yang berkembang agar terus beradaptasi. Prinsip progressive overload dapat dilakukan melalui peningkatan beban, repetisi, intensitas secara bertahap. Menggunakan beban yang sama pendengar dalam waktu lama dapat membuat tubuh terbiasa dengan rangsangan latihan. Kualitas istirahat juga berperan dalam proses perkembangan otot. Tubuh membutuhkan waktu pemulihan setelah mendapatkan tekanan dari latihan beban. Mendengar tidur yang terlalu singkat atau kurang berkualitas dapat mengganggu pemulihan. Kondisi tersebut juga dapat membuat tubuh lebih mudah lelah dan mempengaruhi performa latihan selanjutnya. Faktor lainnya, pendengar, porsi latihan kardio yang berlebihan. Kardio tetap bermanfaat untuk kesehatan jantung dan daya tahan tubuh, tetapi porsinya perlu disesuaikan dengan tujuan latihan. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo, pendengar, jangan lupa untuk di-subscribe.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan.

Jangan biasakan diri Anda untuk membawa tas dengan beban yang berat. Apalagi jika diisi penuh sampai sangat berat. Membawa beban berat di satu sisi bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur otot, membuat sakit leher, bahu, dan masalah punggung. Menurut anggota British Osteopathic Association, disarankan lebih baik membawa beban di tas di dua bahu dan hindari membawa hanya di satu bahu saja.

Dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat di pukul 11 lewat 55 menit, Nur Astan akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Doa Angels. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz melalui portal resmi rri.co.id. Dan jangan lupa untuk Anda pendengar kunjungi dan follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan bundanya Perawan Maria, kami bersuka cita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga Relay Pro 3 RRI Jakarta.

Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal mereka. Klub berjuluk Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Bobby yang memanfaatkan umpan panjang Hansel Levy. Raya Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit

0: Namun Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There'll be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
3: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Gagal seperti ini saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini.
0: Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Segar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Jan Huizen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huizen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya gak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik, tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani.

Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.

0: sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Makhlouk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Jadi kalau bilang tesnya dari cukup jauh dan masalah padat, kita tahu persiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Spurs, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Fadi Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal. Gol pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang, waktu di ruang ganti, 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu, saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir. Dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi, Persela bermain sangat baik. Ya, mereka tidak terpancing dengan caranya dia bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani.

0: Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir skuad Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Biasanya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan dievaluasi. Dua tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard memilih ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bryce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup, karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri, RRI

0: Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api. Jadi, kenali gunung di sekitar kita, pahami risikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang...

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Labuan Bajo.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 飲みた
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nabita, aku lagi buru

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih bersama kami di FM 91,7 MHz. Pendengar, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tegas, sesaat lagi akan kami hadirkan program Bincang Budaya dan akan menghadirkan rekaman siaran ulang kembali. Tetap bersama kami, Nur Astan menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tegas.

siaran Bincang Budaya dengan judul Warisan Budaya yang Terancam Punah, narasumber Dr. Adrianus Marcellus Senggoro dengan presenter Mega Jahaman. Sesaat lagi pendengar masih bersama, tetap bersama kami Pro 1 RRI Labuan Bajo setelah lagu dari Dere. Maksud kami setelah lagu Dering Kiong dari Jenny dan Yeni.

Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro1, kembali mengudara untuk Anda dari kawasan Jalan Sernaru, Kelurahan Waiklambu, Kabupaten Manggarai Barat. Saya Mega Jahaman, kembali menyapa siang hari Anda di program Bincang Budaya edisi hari ini untuk Anda. Dengan satu topik menarik untuk Anda siang hari ini pendengar, warisan budaya ya yang terancam punah yaitu bahasa daerah kita seperti sekarang ini ya. Dan sudah terhubung bersama kami narasumber kami Bapak Adrianus Marcelinus Goro ya, SHMPD selaku dosen dari Unika Santo Paulus Ruteng dan juga budayawan Manggarai. Kita sapa terlebih dahulu Pak Ardi, sudah terhubung bersama kami, selamat siang.
2: Selamat siang Ibu Mega RRI Bajo.
1: Oke. Okay.
2: Apa kabar?
1: Baik. Kabar baik Pak Adri, selamat siang. Terima kasih Pak Adri, sebelumnya hari ini kami wawancara, kita mengulas lebih jauh mengenai bahasa daerah kita yang sudah hampir terancam punah Pak Adri.
2: Oh iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Yeah, terima kasih sudah mau.
2: Topiknya sangat menarik.
1: Oke, Pak Ardi sendiri apa kabar di Kota Ruteng?
2: Ya, lagi baik-baik. Kita terguyur oleh hujan, tapi tidak mengurangi pikiran kita.
1: Oke, tidak mengurangi semangat kita gitu ya.
2: Ya.
1: Oke, baik, untuk Anda juga pendengar, bahasa daerah ini adalah salah satu hal untuk menunjukkan jati diri atau identitas dari sebuah daerah ya. Nah, tidak jauh berbeda dengan bahasa Manggarai ya, dengan eksistensinya sekarang karena zaman semakin maju gitu ya. Apakah bahasa daerah khususnya bahasa Manggarai kita ini masih terus dipakai atau sudah hampir punah? Nanti kita ulas lebih jauh bersama Pak Adri.
2: Oke, baik. Saya

0: Oke, baik Pak Andri, kita mulai ulasan kita siang hari ini di program Bincang Budaya dengan satu topik bahasa daerah, warisan budaya yang mungkin hampir terancam punah di era globalisasi seperti sekarang ini. Silakan Pak Andri, mungkin ada pandangan sendiri mengenai topik yang sudah kita bahas di siang hari ini. Bagaimana dengan eksistensi bahasa daerah kita sekarang, khususnya bahasa Manggarai?
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang menciptakan kita alam sehingga bisa kita berkomunikasi dengan RRI Bajo. Terima kasih kepada tim RRI Bajo. Salam sehat dan sukses selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Baik, konteks menyangkut soal budaya daerah terancam dalam konteks saat ini, ya menurut saya juga terancam sekaligus sebagai kompetitor terhadap perkembangan dunia saat ini.
0: Oke.
1: Saya melihatnya begini. Mungkin ini dari isu terbaru di dunia saat ini, bukan hanya konteks Indonesia, tapi dunia. Kita sedang terancam suatu paham tentang sistem kekerabatan itu dominasi patriarkal. Seakan-akan warisan budaya itu hanya didominasi oleh kaum pria, sehingga membatasi warisan itu kepada generasi.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya sistem kekerabatan dunia itu dua hal, patriarkal dan maternal. Itu menjadi soal diskusi kita. Maternal, patriarkal dan maternal selalu seiring sejalan.
0: Oke, mungkin bisa di. Oke, mungkin bisa disampaikan lebih rincinya itu seperti apa nih, Pak Andri?
1: Oke, baik. Kalau kita melihat, kita lihat dulu, kita lihat konteks Manggarai atau konteks dunia. Biarlah kita mulai start dari Manggarai. Lahirnya bahasa Manggarai itu kan tidak bersamaan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Tidak lahir bersamaan bahasa asing. Tapi dia lahir saja begitu. Kemudian yang perlu kita lihat dulu adalah yang membuat bahasa itu selalu eksis untuk mewariskan budayanya. Sebenarnya ciri khas bahasa itu dalam konteks dunia sama. Dalam konteks Manggarai kan denge tombo. Dalam bahasa Indonesianya dengar. Dalam bahasa Inggrisnya listen. Itu dari sudut ciri khas bahasa. Sebenarnya itu sama. Yang membuat bahasa itu sebenarnya selalu terwariskan. Kemudian dari konteks yang kedua, lelo dalam bahasa Manggarai melihat dalam bahasa Inggrisnya see, dalam bahasa Inggrisnya reading, writing, listening dan itu dalam konteks Manggarai denge, senge, kemudian tombo. Warisan budaya Manggarainya itu hayang tai, repeng pede.
0: Repeng pede gitu.
1: Bisa dicatat ini, hayang tai, repeng pede. Dua kata ini jauh sekali berbedanya. Tai itu kan acara, perbuatan. Berarti dia harus terlibat di dalam acara. Generasi muda harus terlibat, hayang tai. Dia harus terlibat di dalam acara tradisi-tradisi budaya Manggarai. Acara kelahiran, acara kematian. Kemudian repeng pede. Repeng pede itu dia mendengar pesan. Jadi dua hal itu hayang tai. Berarti dia terlibat, jangan hanya orang tua yang terlibat dalam tradisi. Tapi generasi muda juga harus terlibat aktif. Hayang tai. Itu hayang tainya. Kemudian repeng pedenya, dia mendengar pesan. Mendengar pesan itu yang pertama. Filosofi Manggarai hayang repeng pede. Sehingga dua hal itu bisa menjadi budaya itu sebenarnya tidak punah. Yang penting dia hayang tae, dia mendapati ikuti acara adat atau acara-acara yang bernuansa budaya. Bisa dalam konteks di masyarakat, di Manggarai, bisa juga dalam dunia pendidikan dan juga didukung oleh pemerintah.
0: Ya, ya.
1: Kemudian perlu ditambahkan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian berikutnya itu tadi dalam konteks filosofinya, okay, mewariskan itu harus dia terlibat dari acaranya. Kemudian yeah, ada juga filosofi Manggarai itu.
0: Iya. Yeah.
1: Pedeng di sende, mbate di seame, serong di sempo.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya itu yang mewariskan kebudayaan itu bukan hanya laki-laki, bukan ayah saja.
0: Iya.
1: Kalau hanya ayah saja, ibunya penonton, sehingga generasi muda tidak full mendengar pesan dari orang tua, karena ada paham patriarkal di situ. Jadi tunggu pesan dari ayah, baru itu jadi pesan. Kalau pesan dari mama, harusnya dua hal ini, pedeng di seende, bate di seame, sehingga pewaris kebudayaan itu tidak hanya ayah, tapi juga mama.
0: Okay.
1: Tidak hanya kaum laki-laki, tapi perempuan. Jadi maternal dan paternalnya harus seiring sejalan. Okay. Sehingga ibu-ibu juga harus ada latihan untuk torok tai. Sehingga dia mampu melakukan istilah itu kepada generasi.
0: Iya, iya. Oke, okay, menarik yang disampaikan Pak Adri mengenai ibu-ibu juga harus ada latihan torok tai gitu ya. Nah, kalau kita berkaca dari Manggarai sendiri, dari skop Manggarai, ini memang kebanyakan yang paling fasih untuk berbicara mengenai ada torok tai dan lain sebagainya itu lebih kepada bapak-bapak gitu ya, kaum patrilineal. Nah, ini apakah ini sebuah ancaman ini Pak Adri ke depannya bahwa kalau perempuan-perempuan di Manggarai tidak siap untuk menjadi salah satu orang yang bisa bisa bertutur adat gitu ya, goet-goet Manggarai, apakah ini bisa menjadi ancaman nih akan punahnya bahasa daerah kita? Karena yang kita tahu untuk generasi kita ke bawahnya kebanyakan kan ibu-ibu ini di rumah paling banyak waktu gitu ya. Seorang ibu bisa memberikan edukasi mengenai bahasa daerah dan lain sebagainya. Apakah dengan berkurangnya keterlibatan perempuan ini bisa membuat sedikit terpunahnya bahasa daerah khususnya bahasa Manggarai ini, Pak Adri?
1: Ya, ya, terima kasih. Yang saya mau katakan tadi itu sebenarnya tidak mengklaim bahwa lunturnya budaya selama ini tidak ada peran sama sekali dari kaum perempuan.
0: Oke, oke.
1: Tetap ada.
0: Oke.
1: Misalnya dalam acara kawinan, kan perempuan juga itu melatih memasak, dia bisa menceritakan sesuatu kepada sesama kaum perempuan pada saat masak. Tuturan budaya bisa diceritakan pada saat masak, pada saat ini di pesta. Ya, biasanya orang Manggarai itu kan ada sambil masak ya, ibu-ibu. Apa ini nilai-nilai itu sudah bisa diwariskan. Hanya saya mau katakan jangan hanya tekankan paternal, jadi harus ada kesinambungan paternal dan maternal.
0: Oke, nah kalau kita menarik sedikit kembali ke perkembangan zaman ini, Pak Adri. Ini zaman ini kan sudah semakin sulit untuk kita kendalikan gitu ya. Setiap hari selalu ada perubahan gitu kan. Nah, tidak berbeda dengan bahasa gitu ya. Semakin populer bahasa asing, bahasa-bahasa lainnya, bahasa slang gitu ya untuk kalangan anak muda. Sepertinya itu semakin anak muda semakin melupakan ya siapa identitas kita gitu, atau bahkan mungkin ada juga anak muda yang malu menggunakan bahasa daerah di keseharian mereka ketika berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Ini seperti apa nih Pak Adri menanggapi hal seperti ini? Bagaimana generasi muda kita sekarang untuk mempertahankan bahasa daerah kita gitu ya sebagai jati diri daerah gitu?
1: Baik, terima kasih. Sekarang ini kan kalau kita lihat istilah digital, non-digital, literasi, non-literasi. Kalau dalam dunia hukum, saya kan juga mendalami, kebetulan saya menyelesaikan S3 hukum, Undip itu mendalami hukum adat, materialnya tentang budaya. Jadi dalam istilah itu ada literasi, non-literasi, digital, non-digital. Ya, dalam konteks pendidikan itu kan transformasi ilmu itu ada melalui pendekatan online dan offline.
0: Oke.
1: Sebenarnya dua hal ini, saya juga tidak mengatakan bahwa dunia saat ini full digital. Tapi yang saya katakan ini, dua hal ini harus diintegrasikan. Digital dan non-digital. Jadi bahasa-bahasa daerah itu bisa didigitalkan sebagiannya, sehingga warisan itu ada yang bisa lewat digital, ada juga yang lisan. Karena memang budaya itu sesungguhnya itu kan tidak bisa dipungkiri bahwa budaya memang dia tradisi lisan. Tapi dalam konteks perkataannya bisa lisan dan tulisan. Saya harapan saya memang mungkin kita bisa lihat juga pendapat dunia tentang jangan sampai dianggap bahwa globalisasi saat ini seakan-akan yang menentukan peradaban itu globalisasi. Ya, peradaban itu bisa juga ditentukan oleh globalisasi. Sebenarnya ada dua hal di situ, globalisasi dan globalisasi. Globalisasi itu hal umum bisa mempengaruhi daerah. Bangsa-bangsa besar bisa menjadi bangsa-bangsa kecil. Bisa juga dari lokalisasi. Lokal bisa mempengaruhi global. Saya beri satu contoh, ya tarian caci. Bisa kita belajar dari tarian caci itu bagaimana nilai seni di situ, nilai manajemen, keterlibatan, ada penabuh gong, ada yang menarinya, ada yang saling mencakupnya, ada yang menyuguhkan kopi, ada panitia. Dan di situ semua ada integrasi, di situ belajar manajemen. Selain menampilkan estetika di situ, seni, budaya, tapi di situ juga ada manajemen, manajemen di situ. Ini kan konteks lokal. Konteks lokal ini menjadi global. Menurut saya isu globalisasi tidak menjadi penentu satu-satunya. Bisa juga dunia saat ini lokalisasi penentu global. Ada satu istilah think globally and act locally. Ya, global bisa mempengaruhi lokal. Bisa juga think locally and globally. Jadi nganceng babakir betakoe manggarai media pande pakai pakaian kue di balik belo. Tadi ya kita ini memulas yoi. Tidak harus kita belajar memulas di Amerika. Kita melihat menjadi ikon perempuan yang menjadi ikon dalam dunia pentas. Itu di Amerika. Tapi bisa juga kita belajar nilai tentang dunia action itu dari Manggarai. Dia pakai baju lokoe, dia kita tegur. Itu bisa menjadi pelajaran etika global.
0: Nah, Pak Adri ini kan sebagai seseorang yang saat ini juga berkecimpung di lembaga pendidikan gitu ya. Apakah memang sejauh ini Pak Adri, sejauh pengamatan Pak Adri sendiri, apakah sudah ada hal-hal yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk tetap menguatkan bahasa daerah sebagai salah satu identitas daerah gitu kan, sebagai salah satu jati diri bangsa, bahkan jati diri dari suatu daerah tertentu gitu. Apakah sudah pernah ada yang dilakukan ini, Pak Adri?
1: Ya, baik. Terima kasih, Ibu Mega. Bukan promosi ya, tapi wajar juga saya menceritakan untuk memantik pada generasi muda. Secara gerakan individu, saya sudah sejak tahun 2004 menulis tentang budaya Manggarai. Ada juga budaya Manggarai selain pandang. Kemudian konteks daerah, konteks daerah ini juga sudah menerbitkan sebuah buku tentang pokok-pokok pikiran kebudayaan Manggarai, ada beberapa lima dosen unika Ruten. Ya, ada Dr. Romo, Dr. Ino Sutan, kemudian ada sekarang juga satu profesor, Candung Daro, kemudian Dr. Henry Kusidung, kemudian saya sendiri, Adrianus Marcelus Goro, dan satu ibu Maria Parentar Smakur. Jadi kami sudah menerbitkan sebuah buku kerjasama dengan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bapak Heri Nabil, kerjasama dengan Dinas Pariwisata, dan sudah ada hak cipta tentang pokok-pokok pikiran kebudayaan Manggarai. Di dalam buku itu juga kami menulis tentang tidak hanya soal kesenian, tentang objek-objek wisata di Manggarai yang perlu secara regulasi sudah mulai muncul, itu tinggal nanti diberayakan lebih lanjut untuk dijadikan sebagai dunia wisata, baik masalah wisata profan maupun juga wisata spiritual. Kami muncul apa adanya, bukan membuat, bukan dibuat-buat, tapi apa yang ada, baik dari sudut rumah adat maupun juga tempat-tempat apa dianggap sebagai misalkan lodok, itu juga menjadi, bisa menjadi ikon dunia. Kemudian ada nama-nama leluhur yang bisa menjadi manuskripsi budaya. Permainan juga. Menurut saya begini, di dalam itu juga menulis tentang jenis-jenis permainan. Jadi jenis permainan itu dari istilah-istilah harusnya dibudayakan mulai dari kecil.
0: Sekarang kan sudah ada. Dibiasakan begitu ya, Pak Adri ya? Dibiasakan ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Ya, harus dibiasakan. Seperti ciri-ciri bahasa kan, saya kira bahasa Manggarai sama dengan ciri-ciri bahasa dunia. Dengar, dengar, senget, listening, kemudian tombo, bicara, speaking, kemudian tulih, kalau dalam bahasa, kalau orang kolam bilang tulih, tulih ya, tulih, maksudnya tulis, kemudian ya dalam bahasa Inggrisnya writing, kemudian baca, baca, baca surat, ya ke dalam bahasa Inggrisnya reading ya, reading. Jadi itu semua ciri-ciri bahasa seperti Ibu Mega katakan harus dibiasakan. Dibiasakan. Menurut saya begini, kata Hang Tairpeng Pede tadi itu, yang menjadi masalah saat ini, yang Hang Tairpeng Pede-nya hanya orang-orang tertentu saja, misalkan di masyarakat. Saya bisa paham tentang budaya Manggarai. Kalau saya mengikuti acara dan patuh dan mendengar pesan orang tua. Tapi generasi saat ini, kalau hanya mengharapkan hang pede di masyarakat, tidak cukup. Karena itu berdayakan juga dunia pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu ada istilah ketuntasan di situ. Dia di situ meskipun ada yang bodoh, ada yang setengah, ada yang pintar. Kalau yang bodoh bisa diulang kembali, sehingga targetnya ada ketuntasan dia yang tayanya yang pendiri. Itu menurut saya. Jadi tidak hanya di kampung, kalau di kampung kan orang tertentu saja yang hantai yang pendirinya. Kalau di sekolah kan dipaksa ada ketuntasan di situ. Kemudian berdasarkan lembaga-lembaga keagamaan, kalau gereja Muslim juga. Ya, setiap lembaga zaman itu pasti mewariskan nilai-nilai. Kenapa? Karena di Manggarai juga memang tidak ada pembedaan dari sudut keyakinan. Bicara leluhur, dengar di Timoria Ungaran, itu semua orang Manggarai mengungkapkan itu, tidak hanya Katolik, tapi juga saudara-saudara non-Katolik. Jadi dia mengetahui bahwa Tuhan, baru di sana ada perbedaan pelafalan ketika sudah beradab. Tapi dalam konteks adat menyebut Dengeli Temori Agungaran, Parnavo, Kola Pusang, Ulune Wain Lau, Tananwa Awangneta. Istilah ini tidak hanya, tidak di situ dikatakan ini ucapan doa Katolik, tidak.
0: Ya.
1: Di situ ucapan Manggarai. Mm-hmm. Manggarai yang lintas agama.
0: Ya, ya.
1: Dengan Ori Agungana, Jari Lagu Dede, Parlago, Kolok Misale, Ulunde, Wainlau, Tanam, Alam. Kemudian sebenarnya tadi yeah. ada dua, ada istilah yang saya tawarkan itu
0: yeah.
1: nanti kita bedah istilah itu
0: yeah.
1: meskipun dalam katanya dominasi paternal tidak bisa kita pungkiri
0: okay.
1: Dalam ini itu tidak dipaksakan ya budaya yeah. itu tidak dipaksakan, dia mengikuti, tapi tawaran saya begini yeah. Budaya itu kan tidak lepas kaitan budi. Jadi
0: yeah.
1: karena itu tidak hanya, jangan kita melihatnya itu semacam mistis saja, tetapi perkembangan budaya itu kan ada mistis,
0: okay.
1: ada tahapan, ada ontologi,
0: yeah.
1: ada fungsional. Jadi di situ jangan kita terpaku bahwa paternal itu sudah menjadi semacam mitos, tapi harus kita melihatnya sisi. Seperti pertanyaan Ibu Mega, menjadi ancaman, menurut saya mewariskan kebudayaan itu jangan hanya mengharapkan paternal dari peran-peran paternal perempuan laki-laki, tapi juga melihat kebudayaan itu maternal, sehingga peran ibu juga mampu mewariskan kebudayaan itu. Sehingga tawaran saya tadi, Toroktai itu tidak apa-apa juga kira perempuan juga dilatih untuk mengadakan Toroktai. Kemudian pendidikan mulut di sekolah itu kan tidak ada pembedaan. Oh, laki-laki saja yang mendengar bahasa Manggarai. Tidak.
0: Yeah, yeah.
1: Karena dia nanti jadi pagolo.
0: Yeah, yeah.
1: Yang laki-laki ikut mulut. Tidak. Okay. Semua mengikuti.
0: Okay.
1: Karena budaya Manggarai itu harus menghargai hak asasi manusia. Gender.
0: Okay.
1: Budaya itu harus menghargai hak asasi manusia. Gender.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Tadi Bapak sempat menyinggung soal mulok ya. Kebetulan ada pendengar RRI sudah bergabung. Halo Pak Adri, suaranya belum sampai di studio RRI.
1: Halo.
0: Oke, sudah terdengar kembali. Tadi Pak Adri sempat menyinggung soal mulok ya, muatan lokal, salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah. Ini kebetulan ada pertanyaan masuk dari pendengar RRI, Pak Adri, dari Cica dari Wai Kelambu. Selamat siang Pak, salam kenal, saya Cica. Izin bertanya Pak, bagaimana dengan pelajaran mulok di sekolah? Apakah sudah efektif untuk penguatan bahasa daerah Pak? Terima kasih. Silakan Pak Adri, mungkin bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari pendengar kita melalui line WhatsApp ya. RRI. Ya.
1: Terima kasih, titip salam juga untuk saudara di Wainatu, lewat Ibu Mega.
0: Iya, iya.
1: Mulok itu kan berarti di situ ada kekuasaan,
0: yeah.
1: ada kekuasaan di situ, ada ide, tapi kalau ide itu tidak ada kekuasaan, maka ide itu tidak akan terrealisasi.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu, sebenarnya bukan hanya konteks lokal, jadi pemerintah pusat sebenarnya menjadikan muatan lokal itu, meskipun dalam implementasinya disesuaikan di setiap daerah lokal,
0: yeah.
1: tapi harapan saya kira di pemerintah pusat sudah ada celah di situ, tinggal nanti kita menyuarakan kembali. Saya yakin pemerintah pusat sangat, karena ada sudah dinas ke Dirjen Kebudayaan itu,
0: okay.
1: Untuk menjadikan muatan lokal itu sebagai bagian dari kurikulum. Meskipun dia bukan standar nasional, tetapi muatan lokalnya ada di setiap daerah, nanti implementasi kemenangan itu di setiap daerah.
0: Okay.
1: Kemudian, dalam muatan lokal itu, kalau di Jawa,
0: yeah.
1: itu ada dua istilah di situ. Bahasa Jawa
0: yeah.
1: dan budaya Jawa.
0: Okay.
1: Bahasa Jawa dan budaya Jawa.
0: Yeah.
1: Bahasa Jawa itu segala istilah di dalamnya maupun menerangkan substansi di dalamnya itu dalam bahasa Jawa.
0: Yeah.
1: Kemudian budaya Jawanya, sub-subnya saja menampilkan budaya bahasa Jawa, tapi menerangkan substansi di dalamnya itu diterangkan dalam bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Terus terang buku yang saya buat juga bukan bahasa Manggarai, tapi budaya Manggarai.
0: Budaya Manggarai secara keseluruhan, begitu ya Pak Adri ya?
1: Iya, saya menawarkan dua hal, bahasa Manggarai dan budaya Manggarai.
0: Oke, baik. Baik Pak Andri, terima kasih tanggapannya atas pertanyaan dari pendengar RRI dari Cica dari Wae Klambu tadi. Mudah-mudahan tanggapan dari Pak Andri bisa menambah ruang pengetahuan untuk Cica sendiri juga ya. Baik Pak Andri, kita jeda sebentar, kita akan kembali lagi selepas satu filler untuk pendengar di rumah.

0: Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia. Sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu-waktu tertentu.
1: Pendengar Bincang Budaya edisi hari ini untuk Anda, kami hadir kembali dengan satu topik untuk Anda siang hari ini, pendengar ya, bahasa daerah ya, hampir terancam punah gitu ya. Masih terhubung bersama kami Pak Adri, selamat siang Pak, masih on? Halo Pak Adri, selamat siang, apa suara saya terdengar sampai ke Ruteng ini Pak? Oke. Baik, pendengar kami masih berusaha untuk terhubung kembali dengan Pak Adri ya. Pak Adrianus Marcelinus Goro ya, selaku dosen dari Santo Paulus Unika Ruteng gitu ya, sekaligus juga budayawan Manggarai. Pak Adri, selamat siang.
2: Selamat siang Ibu Mega.
1: Oke, suara saya sudah sampai di Ruteng ya.
2: Sampai Ibu Mega, suaranya manis sekali.
1: Oke, baik. Baik, Pak Adri, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Apakah masih relevan ini kita menggunakan bahasa daerah di tengah perkembangan zaman sekarang, Pak Adri?
2: Ya, baik. Terima kasih. Menurut saya, tadi ada istilah yeah. globalisasi yeah. dan lokalisasi. Dua hal ini jangan sampai generasi muda terbius oleh suatu peristilahan bahwa dunia saat ini globalisasi yeah. seakan-akan orang hanya terpacu untuk mengarah kepada dunia global, dia lupa lokal.
1: Okay. Lokalisasi. Dua-duanya harus jadi beriringan begitu ya Pak ya?
2: Harus dua hal ini harus di dunia global, di dunia saat ini, dunia modern saat ini. Sebenarnya ada dua hal yang selalu bersaingan dia, globalisasi dan lokalisasi. Dan saya kira tidak hanya persoalan istilah. Faktanya kan kalau kita melihat dunia wisata saat ini, bagaimana pemerintah pusat mencanangkan dengan pemberdayaan wisata di setiap daerah, itu menunjukkan bahwa dunia juga akan mempelajari hal yang lokal. Dunia mempelajari hal yang unik di daerah-daerah, di setiap negara. Karena itu, sesungguhnya dunia modern saat ini sebenarnya kita sedang juga terbius oleh lokalisasi sebenarnya. Sebenarnya, lokalisasi yang bisa menggiring dunia. Buktinya, di setiap daerah, katakan saja di Manggarai, bagaimana kita memperdayakan potensi wisata di Manggarai, itu menunjukkan bahwa kasarnya kita menyuruh dunia untuk datang melihat apa yang terjadi di Manggarai.
1: Manggarai, ya.
2: Dengan berarti kita bisa mewarisi nilai tamu-tamu yang datang. Jangan sampai kita terpengaruh ketika tamu datang, seakan-akan kita harus menjelaskan ke tamu itu sesuatu yang seakan-akan dunia global yang harus mendatangkan informasi ke kita. Tapi sebenarnya di situ tamu mengharapkan informasi dari daerah yang dikunjungi. Karena itu sebenarnya kait menurut saya itu harus menjelaskan juga istilah-istilah Manggarai. Kadang-kadang saya mau kritiki juga, apa namanya, maaf saja ini kan kita berbicara tentang hal yang rasional.
1: Iya.
2: Jadi ketika kita pelajari bahasa, bahasa asing, bahasa iya, apa saja, sebenarnya bahasa asing itu juga bisa kita menjadi jembatan
1: iya,
2: untuk bisa mensinergikan bahasa asing yang etnolinguis.
1: Okay.
2: Etnolinguis.
1: Yeah, yeah.
2: Bagaimana kolaborasi mempublikasikan bahasa lokal dalam dunia, dalam bahasa global.
1: Okay.
2: Jadi kadang-kadang kita terpengaruh budaya-budaya asing yang kita pelajari melupakan materinya. Padahal kita mengajarkan siswa yang sedang dipengaruhi oleh budaya di mana dia berada. Karena okay, itu sebenarnya etnolinguistik itu harus dihidupkan.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Sehingga di situ dua hal kita dapat, bahasa asingnya, budaya asing, juga budaya lokal, karena pendengarnya juga, yeah, karena nanti output dari siswa yang kita didik itu yeah, adalah menjadi manusia-manusia, generasi-generasi pewaris kebudayaan.
1: Oke, okay, melek budaya gitu ya Pak Adri ya?
2: Ya.
1: Tidak hanya melek digital, tapi melek budaya juga gitu ya?
2: Maksud saya Ibu Mega begini,
1: ya,
2: bukan, jangan mengajar juga eksklusif terhadap budaya Manggarai.
1: Okay.
2: Inklusif.
1: Okay.
2: Inklusifnya itu inklusif terhadap bahasa Inggrisnya,
1: okay,
2: inklusif juga bahasa Manggarainya.
1: Iya, iya.
2: Menurut saya.
1: Okay.
2: Jangan eksklusifnya Manggarainya, inklusifnya bahasa Inggrisnya.
1: Okay.
2: Menurut saya tidak kolaborasi itu. Itu dalam konteks itu menurut saya. Kemudian
1: yeah,
2: saya melihat juga situasi saat ini,
1: yeah,
2: anak-anak itu ada pengaruh juga dunia apa sekarang ini, komunikasi

0: Padahal sesungguhnya bisa saya begini menjelaskan, poore pandai lo Cina kok ngasuh
1: nih. Iya, iya.
0: Menarik sekali, jadi okay. Ada dua bahasa di situ kita komunikasikan.
1: Okay.
0: Cuma maksud made in poore Nah, oh, di situ okay. Sudah ada dua hal bahasa di situ, bisa juga dalam bahasa Rusianya. Ini ciptaan di Cina.
1: Oke, okay, baik.
0: Tiga bahasa sekali dia komunikasikan. Jadi guru harus menjelaskan itu, jangan hanya begitu produknya produk asing, dia menjelaskan semua itu dalam bahasa asing.
1: Dalam bahasa asing, oke. Okay. Baik, ulasan.
0: Ada etnolinguis. Etnolinguis.
1: Ya, ya. Baik, ulasan yang menarik dari oke, ulasan yang menarik Pak Adri mengenai bagaimana eksistensi bahasa daerah ini agar tetap kuat gitu ya, tidak hanya prioritaskan bahasa asing gitu ya. Tapi bahasa daerah ini salah satu hal yang wajib dan harus kita nomor satukan gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan solutif, pertanyaan terakhir untuk Pak Adri siang hari ini gitu ya. Karena kita dibatasi oleh waktu Pak Adri. Mungkin Pak Adri bisa
0: ada hal yang menarik yang mau saya sampaikan.
1: Oke, silakan Pak Adri, silakan.
0: Terakhir, begini juga Mbak Mega, bisa juga ini menurut statement pribadi saya ya,
1: okay.
0: Bisa juga cinta itu kadang-kadang karena komunikasinya terlalu tinggi, akhirnya generasi muda juga itu bisa saja menjadi asing bagi sesamanya karena padahal itu mengeraikan lebih, misalnya ada tamu, contohnya ibu ya. Okay. Kalau ada bahasa skrip di situ. Bahasa skrip penting sekali. Jadi tidak semua hal itu terbuka ya. Ada hal-hal tertentu tertutup. Ada manajemen tertutup. Ada juga manajemen terbuka. Manajemen tertutup positif. Misalkan ada tamu. Kalau beritahu tamu di kan, wah tema kopi, tambah kilo, tapi kan itu tidak etis. Bahasa menggerai etis juga, bahasa menggerai. Bahasa isyarat. Jadi bahasa itu kan ada lisan, ada non lisan, isyarat. Kemudian jadi apa namanya itu bahasa juga itu ada yang sifatnya actionnya terbuka, ada juga yang tertutup, tapi sifatnya positif.
1: Okay.
0: Kenapa? Karena dibuat oleh nilai. Nilai. Katakan kalau tamu tahu kan, wih kekurangan kopi. Itu kan sama mengusir tamu atau menceritakan kekurangan kita. Jadi dengan sal, air kilo, tombol air kilo supaya lebih halus kali pasang. Lalu tender kata apa, tanya tentang kopi. Itu kan lebih sekali itu. Itu komunikasinya ada skrip dalam apa istilahnya pendekatan ada istilahnya manajemen rahasia ya, manajemen tertutup tapi sifatnya positif. Ada positif. Tapi jangan sampai kita memaknai manajemen tertutup yang negatif. Tidak, dalam konteks ini tadi, kenapa positif? Kenapa? Karena ada nilai di situ. Nilainya, jangan sampai kita memberitahu kepada tamu, nanti tamu rasanya kurang, semacam ada semacam bahasa penolakan kehadiran tamu ya. Hanya bicarakan secara rahasia. Jadi bakal kita belajar bahasa menggerai. Bisa juga belajar manajemen rahasia, bisa belajar juga dalam bahasa menggerai.
1: Baik.
0: Dan kalau kita melestarikan bahasa menggerai, nek ana sing eto modema. Sing eto modema.
1: Ende gole ya.
0: Itu makanya maternya. Jadi ende si ende, bate di si ame. Ende kan ibu.
1: Baik.
0: Bate kan si ame, ame bapak. Jadi ini kan dia yang bate si ame kanan, si ende kan.
1: Jadi harus seimbang gitu ya Pak Adri ya.
0: Harus seimbang. Dan sampai itu dia jadi penonton.

0: cukup demo, cukup bapak-bapak yang mengajarkan kepada anak-anak. Kami tidak usah. Hanya tidak, mama. Ini ada batin siapa, ada yang disendek.
1: Oke, baik. Baik. Satu pertanyaan solutif terakhir untuk Pak Adri, mungkin bisa dijelaskan tadi mengenai apa sih langkah konkret yang harus kita lakukan ke depannya supaya bahasa daerah bisa, ini
0: volume suaranya bisa naikkan sedikit.
1: Oke. Sudah terdengar dengan jelas, Pak?
0: Ya,
1: Mungkin mungkin bisa disampaikan Pak Adri, apa sih langkah konkret yang perlu kita lakukan gitu ya supaya bahasa daerah ini tetap lestari, tetap terjaga eksistensinya, tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya baru yang masuk gitu. Silakan Pak Adri.
0: Ya, langkah konkret yang pertama pertama itu berdayakan itu budaya aktivitas tradisi lokal, tradisi lokal. Kemudian dengan melibatkan, kalau dalam acara tradisi manggarai itu jangan hanya didominasi oleh bapak-bapak atau orang-orang tua, tapi juga harus melibatkan anak muda. Kenapa? Karena dalam budaya itu meskipun keterlibatannya berbeda-beda, tapi di situ dia akan mendengar pesan, ada hayang-payangnya. Kedua, kemudian berdayakan muatan lokal, pendidikan. Kenapa? Karena di pendidikan itu di situ ada istilah ketuntasan di situ. Jadi paksakan untuk hayang-payangnya, apa yang pedenya. Kalau di kampung itu terbatas manusianya, tapi di sekolah itu diwajibkan. Kemudian akan juga lembaga-lembaga keagamaan. Salah satu contoh misalnya di lembaga-lembaga keagamaan kita belajar juga hal positif dari gereja. Di bagaimana ada mingguan dalam bahasa manggarai. Kemudian kita berdayakan juga di sekolah-sekolah itu harus Manggarai Day. Manggarai Day. Jadi ada hari khusus itu harus menggunakan bahasa manggarai. Di gereja kan sudah ada itu khotbah dalam bahasa manggarai, misa bahasa manggarai. Kemudian di sekolah muloknya itu jangan muloknya menjelaskan dalam bahasa Indonesia, tapi harus ada satu hari khusus itu hari bahasa manggarai. Mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian kalau pada saat hari itu, misalkan di daerah ini di Manggarai ada hari khusus hari bahasa Manggarai. Tidak di pemerintah juga itu. Sehingga pada ini contoh lucu juga Ibu Mega, misalkan ada satu cinta pada hari Kamis. Dia harus wajib ungkapkan cinta itu dalam bahasa Manggarai full karena pas day-nya itu Manggarai Day. Nah, itu kalau menurut saya jadi harus ada bahasa Manggarai, ditetapkan itu bahasa Manggarainya di sekolah, kemudian di gereja kan itu juga ada, atau di tempat-tempat agama yang lain. Itu terkaitkan setiap lembaga keagamaan. Menurut saya.
1: Baik. Karena kita di... Pak Adri. Pak Adri, karena kita dibatasi oleh waktu, rasanya tidak cukup. Sepertinya kita hanya bahas mengenai bahasa daerah ini hanya 1 jam ya, Pak Adri. Mudah-mudahan ada waktu lain nanti kita bisa berdialog lagi mengenai bahasa daerah.
0: Saya mencintai budaya Manggarai, generasi Manggarai. Selalu saya menunggu kabar dari Ibu Mega, dari RR.
1: Baik. Terima kasih Pak Adri untuk ulasan Pak Adri hari ini mengenai bagaimana kita harus melestarikan bahasa daerah. Terus ada beberapa langkah konkret tadi yang disampaikan oleh Pak Adri, ya. Salah satunya adalah kita harus berdayakan kembali buatan lokal gitu ya. Lembaga keagamaan juga dilibatkan gitu ya. Dan juga harus ada Manggarai Day khusus untuk di sekolah. Mudah-mudahan langkah konkret ini Pak Adri bisa didengar juga oleh pendengar RRI. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Ini menjadi mimpi kecil kita bersama, ini bisa diterapkan dan mewujudkan supaya bahasa Manggarai ini tetap eksis gitu ya di kalangan anak muda khususnya.
0: Ya, kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan?
1: Siapa lagi kalau siapa lagi kalau bukan kita. Baik Pak Adri, terima kasih untuk waktu baiknya 1 jam bersama RRI Labuan Bajo mengudara bersama kami. Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat melanjutkan kembali aktivitas Pak Adri di siang hari ini. Salam kami dari Labuan Bajo.
0: Oke, salam kembali, salam sukses dan semangat selalu.
1: Baik. Baik, untuk Anda pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami sejak pagi tadi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda juga bisa menonton apa yang Anda dengar pendengar bincang budaya kami hari ini di kanal YouTube RRI Labuan Bajo, atau Anda juga bisa melalui rri.co.id ya, melalui audio streaming kami. Di jam 2 siang sampai dengan jam 2 lebih 20 menit akan kami hadirkan untuk Anda pendengar Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND untuk menghadirkan berita-berita daerah untuk Anda edisi hari ini. Anda masih

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Nur Astan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah.

0: Pendengar-pendengar, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 21 September 2026 dengan Sari Berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT mengapresiasi capaian program Land for Life yang selama 5 tahun dijalankan iCraft Indonesia bersama petani kelompok perempuan, pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten. Proses verifikasi dan juga validasi rumah rusak akibat gempa Flores di kabupaten ini terus dilakukan dalam masa transisi darurat. Bersama saya Lili Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar Provinsi Nusa, maksud kami Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT mengapresiasi capaian program Land for Life yang selama 5 tahun dijalankan iCraft Indonesia bersama petani kelompok perempuan, pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten. Selengkapnya informasi ini disampaikan Feriso.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi capaian program Land for Life yang selama 5 tahun dijalankan iCraft Indonesia bersama petani, kelompok perempuan, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten. Pemprov NTT mendorong berbagai praktik baik yang lahir dari program tersebut tidak berhenti pada pendampingan masyarakat tetapi terus diintegrasikan dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Sekda NTT Francisco Salesudo mengatakan kolaborasi Land for Life telah memberikan hasil dan pemberdayaan masyarakat, praktik pertanian berkelanjutan dan penguatan kesetaraan gender. Ia berharap pembelajaran tersebut dapat masuk ke berbagai dokumen pembangunan, termasuk Master Plan Ekonomi Hijau atau Green Growth Plan, GGP, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD.
2: Terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ya bagaimana membangun komunitas masyarakat desa yang memahami soal perubahan iklim, kemudian bisa membangun ketahanan iklim, kemudian praktek-praktek bertani yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Ya, salah satu yang mereka terapkan juga adalah bagaimana melaksanakan kegiatan sekolah lapang bagi perempuan, ya, mengedukasi masyarakat dan lain sebagainya, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan tetapi tetap menjaga landscape tanah yang berkelanjutan, kemudian tas yang berkelanjutan dan lain sebagainya. Nah, kita juga berterima kasih karena program ini tidak hanya sekedar mendampingi masyarakat di desa, tetapi program ini juga membantu pemerintah daerah dan mengintegrasikan praktek baik ini dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.
1: Land for Life atau Sustainable Landscapes for Climate Resilient Livelihoods in Indonesia adalah proyek kerjasama untuk perubahan iklim yang berlangsung di NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan sejak 2021 dengan dukungan pemerintah Kanada melalui Global Affairs Kanada. Proyek ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, pengelolaan bentang lahan, dan memperkuat penghidupan tangguh iklim khususnya untuk kelompok masyarakat rentan dan perempuan. RRI Ande Ferisoo melaporkan.
0: Proses verifikasi dan juga validasi rumah rusak akibat gempa Flores di Kabupaten ND terus dilakukan dalam masa transisi darurat. Ricardo Skota melaporkan.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcelus Eklesianus Meta, mengatakan verifikasi rumah rusak menjadi salah satu prioritas dalam masa transisi darurat. Dalam wawancara RRI beberapa waktu lalu, Marcelus mengatakan proses verifikasi ini telah mencapai 87%. BPBD menargetkan seluruh data dapat diselesaikan hingga 100% sebelum masuk tahap kompilasi.
4: Transisi darurat ini memang kami sedang berkejaran dengan waktu terkait dengan verifikasi dan validasi laporan tentang data rumah rusak yang dilaporkan oleh pemerintahan setempat. Nah, untuk NDS sendiri mungkin per pagi ini sudah menyentuh angka hampir 90%. Kemudian diikuti dengan kompilasi data yang bisa mencapai 100%.
3: Marcelus menjelaskan, data yang telah diverifikasi dan dikompilasi nantinya menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengusulkan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak gempa. Menurutnya, proses pendataan masih menghadapi kemungkinan adanya rumah terdampak yang belum masuk dalam laporan pemerintah setempat. Karena itu, BPBD juga memanfaatkan informasi dari berbagai pihak di lapangan, termasuk TNI, Polri, dan relawan untuk melengkapi data rumah terdampak. Selain pendataan, BPBD memastikan penanganan yang masih menjadi kewajiban pada masa tanggap darurat tetap dilanjutkan, termasuk bantuan bagi warga yang belum menerima logistik. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Data kerusakan sekolah pasca gempa, tenaga ahli Direktorat SMP Kemendikdas mendatang ke Kabupaten Agakeo verifikasi sekolah terdampak. Nikolaus Makumeli melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Agakeo terus berupaya memastikan pemulihan sektor pendidikan pasca bencana gempa bumi berjalan optimal. Upaya tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdaksmen, melalui kedatangan tenaga ahli pusat, Direktorat Sekolah Menengah Pertama SMP di Kabupaten Agakeo. Tenaga ahli pusat Direktorat SMP Kemendikdaksmen, Andri Samsubagio menjelaskan bahwa kedatangannya bersama tim merupakan penugasan dari Kemendikdaksmen untuk melakukan pendataan, verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Agakeo. Selain melakukan pendataan dan verifikasi, kunjungan tersebut juga berkaitan dengan rencana penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS revitalisasi sekolah terdampak bencana di Kabupaten Agakeo. Andi mengatakan, tim juga akan melakukan opname atau pemeriksaan ulang terhadap sekolah-sekolah yang sebelumnya telah mendapatkan program revitalisasi pada tahun 2026. Hal ini penting untuk memastikan kondisi terkini bangunan sekolah setelah terdampak gempa bumi. Ia menjelaskan, sekolah dengan tingkat kerusakan sedang dapat ditangani melalui rehabilitasi, sementara sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dikaji kemungkinan pembangunan kembali atau pembangunan baru.
6: Kedatangan di sini yaitu untuk mendata sekolah yang terdampak bencana sekaligus memverifikasi dan memvalidasi sekolah tersebut, ya. Kemudian mereview sekaligus penandatangan PKS yang akan dilakukan di Kabupaten Agakeo. Jadi kita pulang nantinya tidak hanya mendata saja, tapi pulang sekaligus membawa perjanjian kerjasama revitalisasi sekolah yang terdampak bencana. Kemudian ada tugas lain, yaitu mengopname ulang sekolah yang mendapatkan revitalisasi di tahun 2026, ya, yang terdampak bencana. Kemudian melakukan perhitungan, ya, mungkin ada beberapa kerusakan sehingga menyebabkan sekolah yang semula mendapatkan menu sesuai ketentuan SK yang awal, ketika ada bencana kemungkinan ada perubahan penambahan menu, ya, beberapa ruang yang mengalami kerusakan yang harus kita selesaikan baik rehab maupun pembangunan baru. Kalau untuk rehab, mungkin kalau untuk rusak sedang, kalau memang rusaknya berat, mungkin bisa dilakukan untuk pembangunan baru.
5: Secara keseluruhan, terdapat sekitar 57 sekolah jenjang SMP yang terdampak bencana di Kabupaten Agakeo. Sementara itu, sekitar 7 sekolah akan dilakukan opname ulang karena sebelumnya telah memperoleh program revitalisasi. Andir berharap kehadiran tim Kemendikdaksmen dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Agakeo. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kabupaten Flores Timur memasuki periode puncak musim kemarau pada September hingga Oktober. Namun petani mulai menyiapkan lahan menghadapi musim tanam berikutnya. Suimam melaporkan.
7: Petugas PLT, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosep Sadi Openg mengatakan persiapan dilakukan menjelang musim tanam yang berlangsung Oktober hingga Januari 2027. Menurutnya, berdasarkan pantauan dinas, sebagian besar petani di Flores Timur saat ini mulai melakukan penyiapan lahan sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim tanam. Sementara itu, petani yang mengelola lahan kering masih memanfaatkan kondisi lahan sesuai ketersediaan air untuk mendukung aktivitas pertanian menjelang masuknya musim hujan. Selain petani lahan kering, petani sawah dan hortikultura juga masih menjalankan usaha tani dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di masing-masing wilayah.
8: Terkait dengan bagaimana petani Flores Timur saat ini dalam pantauan kami, sebagian besar petani sudah pada posisi penyiapan. Nah, sedangkan aktivitas lain selain petani-petani di lahan kering, petani sawah dan juga petani horti, mereka masih melakukan usaha tani dalam kondisi normal.
7: Ia melanjutkan, kondisi tersebut menunjukkan aktivitas pertanian di Flores Timur tetap berjalan meskipun daerah itu memasuki periode puncak musim kemarau pada September hingga Oktober. Yosep menambahkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Flores Timur terus memantau perkembangan kondisi pertanian sebagai persiapan menghadapi masa tanam yang secara normal berlangsung mulai Oktober hingga Januari 2027.
9: Sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
0: Pengadaan tanah skala besar menjadi salah satu tantangan dalam proses relokasi penyintas erupsi Gunung Lewu Tobi Laki-Laki di Flores Timur. Pemerintah daerah menyebut kepastian lokasi dan juga pendekatan dengan pemilik lahan membutuhkan waktu cukup panjang. Selengkapnya informasi ini disampaikan Rahma Suci.
10: Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Flores Timur, Saul Paulus Lagon, mengatakan kebutuhan lahan untuk kawasan relokasi terpadu mencakup kurang lebih 50 hektar. Penyiapan lahan membutuhkan proses dan pendekatan khusus agar lokasi yang dibutuhkan dapat dipastikan untuk pembangunan huntap. Menurut Saul, pengadaan lahan sebelumnya membutuhkan waktu untuk mendapatkan kepastian lokasi dari pemilik lahan. Kepastian tersebut baru diperoleh hingga akhir Desember 2025. Sementara prosedur pengadaan tanah sesuai ketentuan juga membutuhkan tahapan yang cukup panjang.
11: Secara prosedural normatif memang membutuhkan waktu yang cukup, tapi upaya-upaya koordinasi dan percepatan pelaksanaan pengadaan tanah tetap kita lakukan, baik terhadap kami LATR BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur.
10: Saul berharap pemerintah pusat dapat menyiapkan regulasi khusus untuk pengadaan tanah dalam kondisi darurat bencana. Mekanisme yang lebih cepat dinilai dapat membantu pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan untuk kebutuhan relokasi warga terdampak. Meski menghadapi tantangan pengadaan lahan, pemerintah daerah tetap mendampingi warga yang masih berada di hunian sementara atau huntara. Pendampingan dilakukan melalui penyaluran bantuan tunggu hunian atau BTH serta program pemulihan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berupaya memastikan kebutuhan penyintas tetap mendapat perhatian selama proses relokasi berlangsung. Dukungan tersebut diharapkan membantu warga memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mempersiapkan diri hingga dapat menempati hunian tetap. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Berita terakhir, Dewan Pengurus Cabang DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Indi menggelar musyawarah anak cabang PKB tingkat kecamatan pada Jumat 18 September 2026. Rovinus Wula, reporter RRI Indi, selengkapnya melaporkan untuk Anda.
12: Kegiatan musyawarah anak cabang PKB berlangsung di Sekretariat DPC PKB Kabupaten Ende tersebut dirangkai dengan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang dari masing-masing kecamatan. Musancap dibuka Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Nusa Tenggara Timur Febriariga sebagai bagian dari agenda konsolidasi organisasi di daerah. Kegiatan ini sekaligus menjadi tahapan restrukturisasi kepengurusan DPAC untuk mempersiapkan struktur partai menghadapi pemilu 2029. Febriga mengatakan konsolidasi dilakukan berdasarkan instruksi Dewan Pengurus Pusat PKB dengan pola yang berbeda dari periode sebelumnya. Dalam mekanisme tersebut, DPC bertugas melakukan perekrutan calon pengurus sedangkan DPW melaksanakan UKK terhadap calon ketua DPAC.
13: Di mana tujuan utama adalah konsolidasi persiapan pemilu 2029 dan restrukturisasi kepengurusan yang lama. Jadi kita mengganti pengurus yang lama dengan sistemnya agak berbeda dari yang tahun-tahun lalu. Kami semua berpatokan bahwa atas instruksi DPP kami melakukan rekrutmen. Teman-teman DPC melakukan rekrutmen dan kami dari DPW melakukan uji kelayakan kepada calon ketua TANSIS Dewan Pengurus Cabang Kabupaten.
12: Dia mengatakan mekanisme tersebut diharapkan memastikan DPAC memiliki kepengurusan yang aktif dan mampu menggerakkan organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Menurut Febri, UKK calon ketua DPAC dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah NTT dan dibagi dalam dua kelompok masing-masing mencakup 11 kabupaten. Tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya PKB memastikan struktur di tingkat kecamatan memiliki kesiapan organisasi menjelang agenda politik 2029. Ketua DPC PKB Kabupaten Ende Yuli Cesar Nonga mengatakan musancap tidak boleh berhenti sebagai kegiatan formalitas untuk membantu kepengurusan DPAC. Menurutnya DPAC harus menjadi instrumen perjuangan sekaligus alat gerak partai dalam memperkuat organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa. Julius menyebut PKB ND memiliki modal politik setelah meraih 3 kursi dan membentuk 1 fraksi di DPRD Kabupaten ND. Capaian tersebut menjadi pijakan bagi DPC untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan konsolidasi partai di seluruh wilayah Kabupaten ND. Ia menjelaskan pelaksanaan UKK juga menjadi bagian dari pemenuhan standar yang ditetapkan DPP dan DPW PKB.
14: Kami berupaya untuk melakukan kegiatan ini memenuhi standar apa yang diisyaratkan dari DPP PKB dan DPW PKB Provinsi NTT. Jadi semua syarat dan standar itu kami upayakan untuk penuhi sehingga kami memberi garansi kepada DPW dan DPP bahwa struktur dan kepengurusan DPAC sekabupaten ini adalah benar-benar ada dan punya kapasitas untuk menguatkan Partai Kebangkitan Bangsa ini ke depan.
12: Melalui proses uji kelayakan dan kepatutan, DPC PKB Kabupaten Ende ingin memastikan kepengurusan di tingkat anak cabang benar-benar terbentuk, memiliki kapasitas dan mampu menjalankan fungsi organisasi untuk memperkuat PKB ke depan. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.

0: SP Labuan Bajo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

untuk Marsha cahayaku. Gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.

0: Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Selain sebagai hiburan, ada banyak manfaat dongeng untuk anak yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan.

biru Imam Arifin dengan judul lagu dangdutnya Bekas Pacar. Roma pertemuan, kami juga menghadirkan lagu dari Orkes PJM Terlambat Sudah. Ada lagu dari Trisna Livia Pendekar dengan judul lagu dangdutnya Gubuk Derita. Dan kami juga menghadirkan lagu dari Uci Sucita, Dibuang Sayang. Masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar edisi Senin 21 September. Bagi Anda yang ingin request lagu dangdutnya, titip-titip salam, langsung saja pendengar di line WhatsApp kami 0812

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Aslan Pendegar, tentunya di program kesayangan kita semua, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baru saja kita bersama mendengarkan lagu dari Ria Amelia SMS, dan juga kami putarin lagu dari Siti Badriah lagi Samtik. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu dangdutnya, titip salam langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Sore hari ini siang ya pendengar, saking menikmati alunan musik dangdut sampai keingatnya sore hari terus. Tapi pendengar, kami akan selalu menghadirkan deretan lagu dangdut yang siap menemani Anda. Dan siang hari ini kami ada notifikasi masuk dari Fitri yang ada di Kenari. Selamat siang kakak penyiar, saya Fitri dari Kenari. Ingin request lagu dangdut dari Maggie J Benang Biru. Dan salam sehat untuk kakak penyiarnya. Semangat bekerja, terima kasih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih bersama Nur Astan yang akan menghadirkan deretan lagu dangdutnya hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, baru saja kita dengerin lagu dari Rere Amora dengan judul lagu dangdut Madu. Dan masih banyak deretan lagu dangdut lainnya pada Garda. Sore hari ini kami ada notifikasi masuk requestan lagu dari Kelvin langsung dari Pontianak, Kalimantan ya. Selamat siang kakak penyiar, salam untuk kakak penyiarnya. Saya Kelvin, ingin request lagu dari Jojos dengan judul lagu dangdutnya Simalakama. Terima kasih dan salam sehat untuk kakak penyiarnya. Semoga bisa bertemu kembali kawan lama. Baik Kelvin, akan kami langsung putarin untuk Anda lagu dari Jojos Simalakama.
2: 3, 2, 1.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Astan, pendengar menemani Anda di program Pro Dangdut hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sore hari ini kami ada notifikasi masuk ya dari Anggi yang ada di Golokoe juga. Selamat sore.

0: sudah.
1: Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Kiswah Radio Jakarta kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 1988 M 17 meter. Membawakan siarannya untuk hari ini saya Rebo Karno. Ada pendatang baru di belantika musik anak negeri, Orkes PJM, mengcover lagu Terlambat Sudah, Panburst.

0: kita dengarkan Terlambat Sudah, yang dibawakan sangat memukau oleh Orkes PJM. Satu lagu cover terbaik. Saya pamit undur diri. Wassalam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dorang semua. Om-om, bibi-bibi, jojaru-jojaru, ngungare-ngungare dorang. Dimana saja dorang berada, teristimewa yang saat ini dorang hadir menyaksikan langsung kita orang punya acara malam ini.
2: Sobat kita loh, sobat kita loh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kamera, rolling. Action.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI FM Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui portal resmi rri.co.id, pendengar Nur Astan kembali menyapa Anda sore hari ini dengan menghadirkan program UMKM Bicara dengan perekaman siaran ulang kembali. Dengan judul Dari Dapur Tradisional ke Layar Digital Transformasi Warloka Aneka Rasa. Dengan narasumber Ibu Saripa, founder UMKM Warloka Aneka Rasa dan presenter Nur Astan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: RRI SP Labuan Bajo,

0: Selamat sore pendengar RRI Labuan Bajo. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di program UMKM Bicara. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pelaku UMKM dituntut untuk terus beradaptasi agar tetap mampu bertahan dan berkembang. Pendengar, jika dahulu pemasaran hanya dilakukan dari mulut ke mulut atau menunggu pelanggan yang datang, kini produk lokal dapat dikenal lebih luas melalui media sosial dan berbagai platform digital. Perjalanan transformasi kali ini, pendengar, inilah yang akan kita bahas sore hari ini dalam program UMKM Bicara. Dari dapur tradisional ke layar digital, transformasi warloka aneka rasa bersama Ibu Saripa. Dan bagaimana sebuah usaha kuliner lokal memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar tanpa meninggalkan cita rasa tradisional yang menjadi identitasnya. Pendengar, saya Nur Astan yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan sore hari ini setelah hadir di studio RRI Labuan Bajo, Ibu Saripa. Selamat sore, Ibu.
1: Sore.
0: Bagaimana kabarnya sore ini, Bu?
1: Alhamdulillah, sangat menyenangkan.
0: Baik, pendengar, kita mulai dengan mengenal lebih dekat dengan perjalanan usaha warloka aneka rasa. Langsung saja ya, Bu, bisa untuk diceritakan bagaimana awal mula berdirinya aneka rasa warloka?
1: Saya akan menceritakan sejak awal di tahun 2023. Saat itu benar-benar di Desa Warloka Pesisir belum kenal yang namanya UMKM dan belum tahu bahwa potensi di desa itu wajib dikembangkan seperti itu. Nah, jadi saat itu saya menemukan ada salah satu ikan yang tidak punya nilai jual. Akhirnya saya coba berpikir dan harus saya bisa agar ikan ini punya nilai jual, seperti itu.
0: Dari ikan yang tadinya Ibu berpikir itu sesuatu, atau mungkin ikan tersebut ikan yang semua orang juga bisa menjangkaunya, Ibu, ya?
1: Sebenarnya iya, ikan itu benar-benar memang semua bisa menjangkau, dan ikan itu memang ada di untuk sekitar Labuan Bajo ataupun di desa lain juga mungkin ya, di perairan lain juga. Namun di Desa Warloka Pesisir, ikan ini bukan berarti ikan yang tidak bisa dimakan, tapi karena memang rupanya itu agak berbeda, dia sejenis ikan gabus tapi ikan gabus laut. Nah, jadi ikan itu di desa itu tidak ada yang mau konsumsi karena jujur saja ya, dikiranya wah jelek begini, mungkin rasanya seperti apa atau tidak enak. Nah, karena teman-teman di desa pada tidak suka, jadi coba saya sendiri harus bisa agar ikan ini punya nilai jual. Dan alhamdulillahnya sekarang jujur saja abon ikan buaya ini sudah best seller, bahkan sudah terbang ke luar negeri pastinya.
0: Wah, hebat ya, Bu, ya, bisa langsung lintas mancanegara, tidak hanya di Indonesia tetapi lintas luar negeri. Itu bagaimana perasaan Ibu saat mendapati hal atau suatu hal yang berbeda dari UMKM lainnya hingga tembus mancanegara, Bu?
1: Jujur saja, saya punya punya semangat yang tinggi, dan saya menginginkan, karena saja selama ini kita selalu bergantung kepada produk-produk impor. Yeah. Nah, bagi saya di desa sangat bersyukur hadirnya program UMKM agar kita dapat mengurangi ketergantungan kepada produk-produk impor. Toh di desa kita masing-masing masih banyak ya potensi yang harus kita kembangkan, dan masih banyak produk-produk itu yang harus kita salurkan keluar.
0: Baik, Ibu, produk apa saja yang menjadi unggulan dari warloka aneka rasa untuk saat ini, Bu?
1: Dari warloka aneka rasa ada beberapa jenis abon dan ada beberapa jenis sambal. Salah satunya ada sambal ikan asap, terus ada sambal cumi, ada sambal kerang, dan ada juga abon ikan buaya dan abon sunu. Nah, itu yang produk yang saya tengah kembangkan sekarang.
0: Baik, dari berbagai macam ikan atau abon itu, apakah ada salah satu di antaranya yang paling unggul, Bu, yang paling dicari oleh wisatawan?
1: Oke. Salah satu produk yang unggul dan suka apa selalu dicari ya, bukan hanya dari wisatawan, bahkan dari dinas-dinas, yaitu tadi abon ikan buaya. Karena jujur abon ikan buaya ini dia punya protein sangat tinggi. Jadi ya dia sejenis ikan gabus yang sangat baik untuk kita konsumsi demi apa ya untuk kesehatan tubuh kita juga sih.
0: Baik, untuk Warloka Aneka Rasa ini hanya mengonsumsi atau hanya memproduksi abon ikan saja, Bu, atau ada bahan atau bentuk produksi lainnya?
1: Untuk sejauh ini, sekarang juga kami lagi tengah mengembangkan ada produk baru, seperti ada nugget ikan, ada kerupuk ikan, dan ada juga stick-stick. Itu bermacam ragam yang kita kembangkan di Desa Warloka Pesisir. Itu bukan hanya sekedar dari sambal ataupun abon, tapi ada juga snack, beberapa macam stick yang lagi kita kembangkan sekarang. Meskipun itu dari bukan hanya Warloka Aneka Rasa, karena jujur di Desa Warloka Pesisir, alhamdulillahnya karena awal mula dari Warloka Aneka Rasa dan sudah banyak teman-teman juga di Desa Warloka Pesisir yang tertarik dan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa, sudah mulai berkecimpung di dunia UMKM.
0: Oke, Ibu. Apa keunikan atau ciri khas dari produk yang membuat pelanggan itu terus membeli?
1: Oke. Produk Warloka Aneka Rasa punya keunikan sendiri dan produk Warloka Aneka Rasa ini dia apa ya, produknya cara mengelolahnya itu sehat tanpa menggunakan minyak. Jadi benar-benar sangrai. Jadi ini benar-benar produk lokal dan diproduksi dengan secara manual.
0: Oke. Berarti tanpa ada bahan baku minyak ya, Ibu ya. Itu yang membuat bedanya dari produksi bahan yang lain.
1: Iya. Jadi kalau untuk abon itu sama sekali itu non minyak, menggunakan minyak goreng itu sama sekali tidak. Jadi hanya digunakan apa ya, sangrai melalui api kecil, dan itu proses sangat lama. Tapi meskipun prosesnya lama, tapi kami tetap gigih karena menurut kami ini satu produk yang sehat.
0: Iya, Ibu, karena tidak mengandung minyak,
1: tidak
0: Ibu ya.
1: Mengandung minyak. Jadi gini, tidak apa ya, karena di apa namanya, kita ini kalau memang usianya sudah mulai agak tinggi ataupun agak ini ya, sudah pasti ada rasanya mengurangi minyak dan ada sudah pikir-pikir, wah jangan terlalu berkonsumsi yang berminyak-minyak, nanti ya kurang sehat gitu.
0: Baik, Ibu. Dan untuk sejauh mana ya, Bu ya, bahan baku lokal ya dimanfaatkan dalam setiap produk yang dihasilkan. Seperti contohnya tadi abon itu dihasilkan dari ikan ya, Bu. Itu untuk mendapati ikan tersebut itu susah untuk menjangkaunya atau seperti apa, Ibu?
1: Alhamdulillah saat sekarang belum juga terlalu susah karena memang di Desa Warloka Pesisir itu kan nelayan ya.
0: Yeah.
1: Jadi produk yang saya gunakan, yang saya buat sekarang, itu bahan bakunya berasal dari Desa Warloka Pesisir sendiri. Sebagian teman, sahabat yang bernelayan, dan mereka akan menjual kepada UMKM Warloka Aneka Rasa. Jadi istilahnya kami saling membantu dan saling mengisi di antara bapak-bapak yang sebagai nelayan dan ibu-ibu yang akan mengolah jadi produk.
0: Berarti untuk UMKM Warloka Aneka Rasa ini bukan hanya ibu-ibu yang terlibat ya, tapi bapak-bapak juga ikut terlibat di dalamnya ya, Bu ya.
1: Iya, mereka juga harus berperan ya. Mereka bisa mendatangin bahan baku, ibu-ibu yang harus mengolah.
0: Iya.
1: Jadi di antara bapak-bapak dan ibu-ibu itu kerjasama yang baik, Kak.
0: Baik. Itu semacam ada jumlah anggota dari bapak dan ibunya atau siapa saja yang ingin mengumpulkan bahan baku, Bu?
1: Itu tidak ada jumlah, tapi menurut kami siapa saja yang bisa menghasilkan bahan baku, siapapun itu dan dari manapun itu, pasti kami akan membeli.
0: Oke, baik Ibu. Untuk itu Ibu, kita akan jeda dulu beberapa menit ya Bu ya.

bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di program UMKM Bicara. Mendengar, salah satu tantangan UMKM kuliner adalah mempertahankan identitas lokal di tengah perubahan zaman. Bagaimana warloka aneka rasa menjaga cita rasa tradisional Bu agar tetap diminati oleh generasi muda?
2: Untuk saat ini ya kami harus konsisten, yang namanya rasa itu jangan pernah ada rubah-rubah agar pelanggan juga kita itu tidak akan lari. Nah, dan kita juga harus komitmen dalam bekerja, dalam membentuk sebuah tim. Dan saat ini juga saya lagi memperkembangkan kelompok-kelompok UMKM yang lainnya juga agar dan saya sekarang itu lagi tengah mengumpulkan anggota-anggota baru yang masih generasi muda ya, agar dapat terus berkembang ke depannya ya, karena bagi saya di Warloka Pesisir itu hasil tangkapan ikannya itu sangat banyak. Nah, jadi bukan hanya dari warloka aneka rasa saja yang bisa menciptakan produk, dari teman-teman yang lain juga harus bisa menciptakan produk. Ya, akhirnya saya berkomitmen untuk membuat sebuah kelompok yang sangat besar lagi yang berjumlah anggota 15 orang untuk sekarang. Nah, itu tidak terkecuali teman-teman. Saya juga itu pingin bergabung merekrut teman-teman yang difabel, teman-teman disabilitas. Jadi saya harus bisa bekerja sama juga dengan mereka, membuka, karena UMKM ini adalah satu kata kunci ya, membuka lapangan kerja terhadap perempuan di seluruh Indonesia, bukan hanya di desa dan bukan juga orang yang punya kesempurnaan, tetapi yang memiliki keterbatasan, sejujurnya mereka juga bisa. Tetapi kita bisa mengimbangi mereka, dan kita harus tahu difabel ini atau disabilitas ini punya hambatan apa. Nah, dari segi hambatannya kita bisa menempatkan mereka bahwa oh, berarti kamu harus bisa di bagian ini. Nah, meskipun dia punya hambatan dan menurut pemandangan kita yang sempurna bahwa dia tidak mampu untuk mengkerja sesuatu atau yang ini, tetapi kita tidak bisa memutuskan sendiri. Kita harus melibatkan kedua belah pihak ya, dengan sosialisasi. Contoh, apakah kamu bisa ketika saya tempatkan kamu di sini? Yeah. Nah, kalau di teman-teman yang dari disabilitas tadi, dia merasa dirinya mampu, kenapa tidak? ya silakan. Nanti kalau memang ke depannya dia tidak mampu, ya itu nanti kita bisa atur kembali seperti itu.
1: Baik, berarti ini bagian dari untuk membuka lapangan pekerja juga ya, ya Bu, untuk generasi muda supaya ada aktivitas ya, tentunya ya Bu ya. Selanjutnya Bu, apakah ada resep atau nilai budaya tertentu yang diwariskan dan masih dipertahankan sampai sekarang?
2: Sebenarnya ada, karena di UMKM Berlokaannya Kerasa, jadi kami juga itu plusnya itu kami juga tetap menyediakan ya pangan lokal, makan-makanan untuk tamu wisatawan. Jadi kami ada salah satu menu andalan dari Warloka Pesisir, yaitu yang disebut sebagai Utapel Maramangge. Nah, Utapel Maramangge ini kami di setiap acara pasti akan masak yang namanya menu Pelmaramangge ini, karena ini untuk mengenangkan kami kepada nenek moyang kami yang dulu-dulu. Karena dulu tanpa ada rempah, tanpa ada bumbu, hanya menggunakan asam sama ikan.
1: Baik Ibu, untuk resep yang dipertahankan yang sering dimasakin pada saat acara atau kumpul-kumpul, berarti itu sesuatu yang tidak dijual ya Bu ya?
2: Tidak, ya, itu hanya untuk tamu, tapi itu kami selalu menyuguhkan untuk tamu wisatawan yang nginap di Warloka Pesisir. Karena jujur saat ini juga banyak tamu asing yang datang ke desa Warloka Pesisir, karena di sana kami juga memiliki hutan mangrove. Sekarang saya sendiri tengah membudidayakan hutan mangrove. Ya, jujur saja kami melestarikan alam laut gitu.
1: Seimbang ya Bu ya, antara UMKM Warloka Aneka Rasa dan membudidayakan alam sekitar juga. Baik Ibu, apakah pernah melakukan inovasi produk tanpa menghilangkan karakter khas yang sudah dikenal pelanggan Bu?
2: Sebenarnya iya ya, jadi ini kan kita harus bisa menjaga kualitas ataupun menjaga rasa tadi. Nah, jadi kita itu harus konsistennya dalam segi apa? Misalnya kebiasaan rasa siapa yang kita harus menggunakan. Di dalam kelompok kita ada beberapa kepala, beberapa orang ya. Jadi kita harus dari awal, ini yang lidah siapa yang harus kita pakai, ataupun rasa siapa yang sudah sering keluar. Nah, jadi itu tidak bisa dirubah. Karena kalau kita biarkan yang lain, nanti itu rasanya tidak seimbang dengan yang kemarin dan yang sekarang. Seperti itu.
1: Baik, tetap selalu mempertahankan cita rasa dari Warloka Aneka Rasa ya Bu ya.
2: Betul sekali.
1: Baik Ibu, pendengar RRI Labuan Bajo, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana transformasi digital yang kini menjadi bagian penting dalam perkembangan usaha. Untuk itu Ibu, kapan Aneka Rasa Warloka mulai memanfaatkan platform digital untuk melakukan pemasaran dari UMKM Warloka Aneka Rasa?
2: Sejak dari tahun pertengahan 2023 ya. Meskipun karena yang pegang akunnya itu adalah saya sendiri, meskipun saya belum terlalu bisa posting yang terlalu sempurna, tetapi setiap kali produksi ataupun setiap kali produk tetap posting melewati platform Instagram, Facebook ataupun TikTok.
1: Baik. Berarti di berbagai media sosial ada ya Bu untuk medsosnya.
2: Apalagi kalau WhatsApp ya. WhatsApp itu ya kita selalu
1: posting.
2: Nah, dan jujur saja untuk saat sekarang, kenapa produk kami bisa keluar meskipun produk ini belum stay di sana, tetapi kami selalu kirim karena itu permintaan dari luar gitu.
1: Bagaimana sistem pengiriman untuk wisatawan atau untuk orang luar negeri, Bu?
2: Kalau untuk yang luar negeri itu kami belum istilahnya belum harus menstokkan di sana ya, tidak. Tetapi setidaknya orang yang sudah pernah stay di Warloka itu mereka akan ada yang datang dan mereka akan menyampaikan bahwa harus mampir ke Warloka Aneka Rasa, saya titip produk, tolong belikan bawa pulang seperti itu. Karena jujur saja kalau kayak tamu asing seperti dari Singapura. Singapura itu sudah 3 kali mereka terjun di Warloka Pesisir dengan program penanaman mangrove. Jadi setiap kali mereka datang, pasti mereka akan bawa stok, ataupun ketika besok dan lusanya ada teman-teman dari Singapura yang datang, mereka akan menyampaikan pesan dari Singapura ataupun dari teman-teman yang sudah ada di sana. Bu, teman-teman di sana minta produk dititip ke kami. Nah, seperti itu sekarang.
1: Jadi dengan adanya mangrove juga itu akan menarik perhatian dari pelanggan atau wisatawan sekali, ya Bu, ya, untuk selalu membeli juga produk dari UMK Warloka Aneka Rasa.
2: Itu ya, menurut saya sendiri membudidaya hutan mangrove, membudidaya hutan mangrove atau melestarikan alam tadi itu membuat apa ya, silaturahmi di antara negara asing sama Indonesia ataupun sama Warloka itu kayak tidak pernah terputus, tersambung terus. Karena banyak-banyak tamu banyak juga tamu asing itu yang tertarik dengan bagaimana cara menanam mangrove, dan bahkan pernah salah satu tamu asing pernah menyampaikan, "Wah, Bu, harus semangat terus. Kami dari luar negeri ingin menyumbangkan dana untuk hutan mangrove yang ada di sini." Nah, meskipun itu belum tercapai, tapi bagi kami berarti ketertarikannya itu sudah ada.
1: Betul.
2: Nah, jadi kami sangat bersyukur ya sekarang itu.
1: Menarik ya Bu ya, dalam untuk tingkat insight atau banyak, bukan hanya orang di dalam atau khususnya di daerah Warloka, di sekitaran Manggarai Barat, tetapi ini menarik perhatian dari wisatawan luar negeri. Betul. Pendengar ya. Jadi bagaimana media sosial menurut Ibu membantu meningkatkan penjualan dan memperluas pasar? Apakah saat Ibu memposting produk UMKM Warloka Aneka Rasa ini, ada juga yang pelanggan yang tertarik karena setelah melihat postingan melalui media sosial tadi?
2: Oh, sangat. Media sosial ini memang sangat terbantu. Meskipun kita masih ada di rumah, itu produk kita bisa keluar loh. Bisa jalan jauh, bisa ke Surabaya, ke Jakarta, kemanapun itu. Nah, tinggal mereka, yang penting kita di saat posting cantumkan nomor WhatsApp kita. Nah, dari situ kan mereka bisa kontak kita, bisa cari tahu kita. Jadi menurut saya, sosial media memang paling oke untuk berbisnis. Meskipun kita tetap di rumah, tapi usaha kita tetap berjalan.
1: Ya, Ibu. Jadi untuk pada saat Ibu memposting atau ingin terjun di dunia platform media sosial, apa tantangan terbesar yang pertama kali Ibu hadapi saat itu, Bu?
2: Wah, banyak sekali ya. Jujur saja, karena emak-emak ya, emak-emak itu bukan kurang, emang sangat kurang di untuk ke sosial media. Tapi kami harus mencoba, dan kami punya pendirian. Kita harus bisa, gitu. Harus bisa supaya produk kita bisa dikenal lebih luas dan lebih jauh. Tantangannya itu sangat luar biasa. Contohnya itu kan kalau misalnya posting produk nih, harus foto yang benar-benar sangat sempurna, dan harus punya kata-kata yang indah. Tapi dari Warloka Aneka Rasa cuman bisa memposting saja. Nah, alhamdulillahnya teman-teman yang ada di luar, mereka itu bukan sekedar tertarik karena kata-kata yang manis, yang indah ataupun yang pintar, tapi mereka juga tertarik dengan kepolosan ataupun keluguhan kita. Mungkin mereka tahu ya, Ibu ini kok posting produk tapi tidak ada tagline-nya.
1: Iya, betul.
2: Ya, tidak ada tagline-nya, tapi Ibu ini posting produk. Nah, itu teman-teman lewat melalui media itu, mereka mau membantu kita. Iya. Ya, artinya mereka maunya itu ya mengajungkan jempol, kasih ada juga yang kepo tanya, "Oh, Ibu, kami bisa belinya di mana? Kalau di Labuan Bajo itu di mana? Kalau posisi Ibu sekarang di mana?" gitu. Nah, alhamdulillah saya sendiri ketika ada yang dari luar membutuhkan produk tapi dia belum tahu Desa Warloka Pesisir, maka saya siap mengantar di Labuan Bajo.
1: Baik, sangat memudahkan yeah. untuk para wisatawan yeah. bahkan yang dari di sekitaran Labuan Bajo.
2: Betul.
1: Dan ya Bu ya. Untuk itu Ibu, kita akan jeda sekali ini. Okay. Ya.

0: Pendengar RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Nur Astan dengan narasumber Ibu Saripa dari UMKM Warloka Aneka Rasa. Pendengar, selanjutnya Bu, bagaimana Aneka Rasa Warloka menghadapi persaingan usaha kuliner yang semakin ketat saat ini?
1: Oke, sebenarnya yang namanya saingan itu wajib ya. Yang penting saingannya sehat, ya ta. Jujur saja, kami cara mengatasi persaingan itu seperti itu ya. Itu dia tadi kata kuncinya, kita harus bisa konsisten, bisa menjaga kualitas produk dan kita apa ya terus berinovasi lah seperti itu. Kita bisa mengembangkan potensi-potensi produk. Misalnya nih di dalam satu sambal itu sudah mulai mungkin peminatnya agak berkurang. Ya, kita bisa menciptakan produk-produk baru lagi ataupun sambal itu memang tetap konsisten tapi kita juga harus bisa menambah kapasitas produk ya, seperti itu.
0: Baik. Apakah ada perbedaan atau ciri khas tersendiri dari Warloka dengan persamaan persaingan yang lain, Bu?
1: Ada, pasti beda. Mulai dari cara mengolah, itu sudah beda. Bedanya kita tanpa menggunakan minyak dan yang uniknya itu dari ikan yang tidak punya nilai jual menjadi sangat bestseller sekarang seperti itu.
0: Dari bahan dasarnya ya bahan Bu ya yang sangat mempengaruhi. Ya.
1: Dan produk kita juga kita tetap berkolaborasi dengan teman-teman Pok Darwis ya. Demi untuk apa ya? Karena kita berada di desa pariwisata, jadi ya, kita betul. Harus bekerja sama juga dengan selaku apa ya pelaku-pelaku wisata yang ada di desa seperti Pok Darwis dan alhamdulillah itu produk Warloka Aneka Rasa bekerja sama dengan Pok Darwis dan di dalam paket wisatanya Warloka Aneka apa Pok Darwis Warloka Pesisir itu ada produk dari Warloka Aneka Rasa.
0: Baik Ibu, untuk UMKM Warloka Aneka Rasa ini sangat sudah berkembang ya Ibu ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Apa dukungan yang paling dibutuhkan UMKM agar mampu berkembang dan terus bersaing di era digital Bu?
1: Terus belajar pasti ya. Karena untuk apa ya mencapai lebih tinggi kita jangan pernah merasa diri kita sudah bisa. Jujur saya sendiri dari Warloka Aneka Rasa itu tidak pernah berhenti yang namanya belajar ataupun pelatihan. Karena yang namanya ilmu itu tidak ada habisnya. Semakin kita belajar, nah semakin juga kita dapat ilmu yang lebih-lebih apa ya, kayak lebih tinggi ataupun menambah ilmu yang kita sudah punya.
0: Kuncinya belajar dan terus berlatih.
1: Betul.
0: Bu ya. Seberapa besar dampak transformasi digital terhadap omset maupun perkembangan usaha, Bu?
1: Kalau menurut saya, karena semuanya hadir ini itu lewat media ya.
0: Iya.
1: Hadirnya atau

0: mereka lihat postingan. Itu postingan kita, apalagi dari kemasan yang sangat menarik, wah itu pasti akan tertarik. Nah, jadi sangat besar ya untuk penghasilan kita itu. Setiap hari itu pasti tetap ada. Ya, kalau menurutku ya hampir-hampir semuanya lah seperti itu. Semuanya itu melewat media. Jadi pendapatan itu sekitar menurut saya itu sudah masuk 75% ya dari sosial media.
1: Oke, berarti banyak ya Ibu untuk pendapatan dan keuntungan ketika sudah terjun atau UMKM Warlok Aneka Rasa terjun di platform media sosial ya Ibu. Sangat membantu ya Bu ya.
0: Sangat-sangat membantu. Karena kenapa ya? Produk kita itu padahal dia cuma stay di Warlok Kapesisir, tapi itu dikenal sampai seluruh loh. Iya, sampai Bu. Jakarta, Surabaya, bahkan mancanegara. Dia kenal. Nah, itu karena lewat apa? Bukan jerih payah kita yang harus ke sana, tidak. Cuman hanya posting, cuman hanya difoto. Ya sudah, pasti akan ada tertarik dan pasti kan teman-teman yang di luar sana juga mereka siap membantu dan mendukung kita.
1: Baik Ibu, sangat menginspirasi untuk anak muda juga ya Bu.
0: Betul
1: karena
0: sekali.
1: Yang pendirinya seorang ibu tetapi memiliki jiwa kreativitas dan
0: Amin.
1: Mampu meningkatkan kualitas atau terjun di platform media sosial sehingga dikenal banyak orang Amin. Bahkan lintas negeri ya Bu ya. Pendengar RRI Labuan Bajo, perjalanan Aneka Rasa Warloka menunjukkan bahwa mempertahankan tradisi dan mengikuti perkembangan teknologi bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru keduanya dapat berjalan beriringan untuk memperkuat usaha dan membuka peluang besar yang lebih luas. Dari dapur tradisional hingga hadir di layar digital, UMKM lokal membuktikan bahwa inovasi dan semangat besar, semangat untuk belajar adalah kunci untuk terus bertahan dan berkembang, lalu berkarya. Pendengar RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan informasi saya Nur Astan yang dengan narasumber Ibu Saripa yang sudah hadir di studio RRI sore hari ini. Terima kasih ya Ibu sudah
0: sama-sama
1: hadir dan untuk membahas bersama UMKM Warloka Aneka Rasa mulai dari perkembangannya hingga omset penghasilan yang didapat dari insight media sosial. Bahkan sudah terjun dan diperkenalkan di luar negeri pendengar RRI Labuan Bajo. Saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program UMKM Bicara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar Nur Astan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Korwil Nus 6.
2: RRI Kupang, RRI NJ, dan RRI Asambua.
3: Selamat sore, saudara. Dari Indek Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua edisi Senin 21 September 2026 dengan berita utama. Ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ND dan sekitarnya dipastikan aman untuk beberapa bulan ke depan. Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Provinsi NTT. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ND dan sekitarnya dipastikan masih aman untuk beberapa bulan mendatang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND terus memantau stok, distribusi, serta perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Laporan Suimam.
4: Kepala Disperindak Kabupaten ND Muhammad Sahrir mengatakan pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan pasokan tetap tersedia. Monitoring menyasar gudang distributor, agen, hingga kondisi langsung di pasar-pasar wilayah kota ND dan sekitarnya. Menurutnya, harga beras medium lokal kini mulai kembali normal setelah sebelumnya mengalami pergerakan pasca gempa, sedangkan komoditas lainnya masih tergolong normal.
5: Mulai dengan hari ini, harga khususnya beras medium lokal itu harganya sudah kembali normal di kisaran di 14.000. Sehingga untuk bahan pokok yang lain, semua dalam batas yang normal. Sebelumnya itu, harga beras medium antar pulau itu dia agak sedikit naik, kisaran di 14.500.
4: Sahrir meminta masyarakat tidak panik menghadapi kondisi pasca gempa yang dapat memicu kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. Ia juga mengingatkan warga tidak mudah terpengaruh informasi provokatif maupun kabar bohong mengenai kelangkaan sembako. Namun, kondisi berbeda disampaikan pedagang Pasar Bengawani ND, Carmila, yang mengaku mengalami keterbatasan stok sembako. Menurutnya, pemesanan beras melalui Bulog masih terbatas, sementara pasokan dari luar daerah memiliki harga pembelian lebih tinggi. Carmila mengatakan, keterbatasan pasokan tersebut turut mempengaruhi harga beras yang dijual kepada masyarakat di pasar. Ketika stok dagangan habis, pedagang terpaksa membeli dari pemasok lain dengan rantai distribusi lebih panjang.
6: Kecuali dari luar, yang macam premium memang ada perubahan tinggi harganya. Ya, dari 16.000 bisa sampai ke 18.000 per kilo.
7: Kalau yang biasa?
6: Kalau yang biasa, yang dari 14.000 bisa sampai ke 16.000-15.000.
4: Ia melanjutkan, kondisi tersebut membuat harga pembelian pedagang menjadi berbeda sehingga harga jual sulit mengikuti ketetapan pemerintah. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin kelancaran pasokan beras. Carmila menilai kestabilan pasokan menjadi faktor penting agar pedagang dapat menjual beras sesuai harga ditetapkan Disperindak. Ditambahkan, keterbatasan stok membuat pedagang menghadapi biaya tambahan ketika harus memperoleh barang melalui perantara.
3: Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
8: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
9: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya, begitu. Karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya pembawa rabiesnya itu ada, bisa kita kendalikan.
8: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
10: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
8: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Selengkapnya Alotani melaporkan.
11: Pemerintah juga menyampaikan terima kasih untuk simpati dan dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap kondisi yang sementara kita hadapi. Semoga secara bersama dengan bahu-membahu kita dapat memberikan usaha terbaik bagi masyarakat terdampak agar secepatnya dapat keluar dari kondisi ini.
12: Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dan bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta sumbangan dari lembaga lainnya maupun masyarakat dan perseorangan dapat disampaikan dengan dukungan tim Irjen Kemendagri telah berkomitmen agar penggunaan anggaran dimaksud melalui belanja tak terduga dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
11: Komitmen dalam setiap langkah selalu berpatokan pada regulasi yang ada, termasuk surat edaran Mendagri nomor 900.1.1.4/6304/SJ tanggal 3 September 2006 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran penerapan belanja daerah pada daerah bencana di wilayah Provinsi NTT. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara ketat atas pemanfaatan setiap rupiah yang telah diberikan dari berbagai pihak dalam penanganan bencana Flores.
12: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Salesodo, membacakan tanggapan pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana maupun pasca bencana saat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana.
13: Selain itu, pemerintah juga terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, baik Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Pendidikan dan Menengah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta beberapa kementerian dan lembaga lainnya untuk pemulihan masalah sosial, ekonomi, dan infrastruktur pasca bencana.
12: Pemerintah NTT juga terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores, serta pihak lainnya agar pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT sore, siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berita berikutnya, pendengar, pemerintah memastikan kuota BBM di Kabupaten Belu telah dialokasikan per tahun mencukupi kebutuhan konsumen. Laporan Feby Leolede.
14: Ketersediaan bahan bakar minyak BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masyarakat di Kabupaten Belu dipastikan masih mencukupi. Pemerintah Kabupaten Belu menyebut alokasi kuota BBM yang ditetapkan telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di daerah sehingga tidak terjadi kekurangan pasokan. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu Mikael Bria mengatakan pengajuan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dikatakan untuk tahun 2026 alokasi BBM jenis solar tercatat sebesar 10.657 kiloliter, minyak tanah sebesar 6.904 kiloliter, sedangkan Pertalite sebesar 16.800 kiloliter. Khusus Pertalite, alokasi tersebut mengalami pengurangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Belu memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar subsidi pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan disalurkan sesuai ketentuan.
15: Tambah tertentu seperti solar dan minyak tanah, jadi solar itu 10.607 kiloliter untuk tahun 2026. Terus minyak tanah tersebut koresennya itu 6.194 kiloliter. Untuk Pertalite tahun ini atau yang disebut jenis bahan bakar penugasan itu 16.814 kiloliter. Sedangkan penurunan dari tahun kemarin itu 28.000 kiloliter lebih. Itu tahun 2025. Sehingga ini cukup jauh. Ya mudah-mudahan tahun depan kita akan pengaruh lebih besar lagi karena ada perkembangan konsumen makin hari makin bertambah. Tapi ya kita pemerintah kabupaten ini tentu harus jeli melihat perkembangannya ada dan kita melakukan pengawasan ke depannya.
14: Mikael Bria menyebut di Kabupaten Belu saat ini terdapat 7 SPBU yang masih aktif melayani masyarakat. Meski di sejumlah SPBU masih ditemukan antrean kendaraan, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya kelangkaan BBM. Pihaknya memastikan stok BBM masih tersedia dan pemerintah bersama pihak terkait akan terus memantau ketersediaan serta penyaluran di lapangan.
15: Kurang lebih ada 7 SPBU. Namun ketika 7 SPBU dalam operasional, kalau ada SPBU yang macet karena mungkin disangsikan kalau dalam pengawasan dari BPH Migas, tentu ada macet maka menimbulkan penumpukan di SPBU tertentu. Sehingga kita lihat sering di timur penumpukan itu mungkin ada kemacetan di SPBU yang lainnya. Nah, pemacetan ini mungkin karena keterlambatan distribusinya atau kemacetan yang lainnya. Kota BBM ini ada pengurangan ya, data-datanya sudah terlalu simpel, tapi dibandingkan tahun-tahun kemarin ada pengurangan cukup besar.
14: Pemerintah Kabupaten Belu pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena ketersediaan stok terus dipantau dan penyalurannya terus dilakukan pengawasan. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Fenomena alam. Pendengar, fenomena alam pasang surut air laut menjauh dari garis pantai di bulan September hingga Oktober berdampak signifikan secara ekonomi bagi nelayan atap upu dikarenakan berkurang hasil tangkapan ikan. Laporan Ferdi Asi.
16: Pasang surut air laut, fenomena alam terjadi secara periodik di sepanjang garis pantai. Fenomena ini mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir secara signifikan, khususnya dalam hal ekonomi dikarenakan hasil tangkapan ikan berkurang. Seperti halnya terjadi di wilayah perairan timur, yakni lokasi pantai Aufwik, Desa Dualas Belu. Pasang surut terjadi dalam beberapa pekan ini sedikit menjauh dari tepi pantai. Kondisi yang terjadi turut pula berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Warga nelayan atau pupu Blasius Mane kepada RRI mengatakan fenomena pasang surut air laut biasanya terjadi di bulan September-Oktober. Tidak seperti biasanya, air laut surut sedikit menjauh dari garis pantai dan terjadi pagi dan sore hari. Oleh warga nelayan sudah memahami betul waktu-waktu tersebut sulit mencari ikan. Namun dikarenakan menjadi mata pencaharian hidup tetap melaut. Dilakukan Bapak Blasius mengandalkan perahu dayung mencari tangkapan hanya di sekitar lokasi pelabuhan. Beberapa kali menebar jala, beberapa ekor ikan kecil terperangkap jaring. Hasilnya pun cukup untuk makan.
17: Jika sekarang itu susah. Maksudnya kalau ini jalan jauh baru bisa dapat.
16: Bikin air surut kok jauh sekali?
17: Ya karena musim-musim begini ini kan dia kering ini pagi sore toh.
16: Jadi begini sampai jam berapa biasa surut begini?
17: Mulai sedikit ya pas kembali.
16: Habis untuk tangkapan susah kak Bapak di pesisir di pinggir senja?
17: Di sini susah ya. Pokoknya pakai alat yang begini ini, terus airnya terlalu dalam. Kok kalau air pasang mereka keluar ke pinggir bisa.
16: Kalau begini surut ini?
17: Kalau surut begini ini air dalam toh di dalam sini.
16: Oh di bawah pelabuhan.
17: Ya. Jadi pukat kan turun air dua kepala saja. Jadi tidak sampai di dasar toh.
16: Jadi susah dapat ikan?
17: Iya.
16: Ini kalau dia surut biasa begini kalau tiap tahun sampai bulan berapa? Biasa pagi sore begini?
17: Pagi sore begini, ini bulan-bulan begini, Sa.
16: Oh, iya.
17: 9, 10.
16: Sampai Oktober,
17: ya? Iya. Setelah itu.
16: Normal.
17: Pagi tidak ilai.
16: Surut.
17: Tidak surut-surut, tapi tidak kering. Pokoknya ini pagi sore kok musim air turun, tau, cari ikan sebuah ke dalam. Itu tadi juga mereka, ini pukul cincin juga dapat sedikit-sedikit, ya. Pulang begini, ini tembang, dipi.
16: Pantauan RRI di seputaran Pantai Afui, Desa Dualos Belu, terdapat sejumlah perahu nelayan mencoba peruntungan. Setelah beberapa waktu menebar jala kemudian kembali dengan tidak membawa hasil tangkapan. Selain itu dalam sepekan terakhir terjadi ancaman tiupan angin kencang melanda perairan timur Nusa Tenggara Timur. Walaupun secara insidental hanya beberapa saat, tiupan angin kencang cukup berpengaruh terhadap aktivitas nelayan mencari tangkapan ikan.
3: Berita terakhir, pendengar, warga korban gempa di Manggarai Barat bangun rumah darurat mandiri dari kayu. Laporan Epi Wahab.
18: Hampir sebulan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Manggarai Barat, warga terdampak di Desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling, Nusa Tenggara Timur, masih bertahan di tempat pengungsian. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih membangun rumah darurat secara mandiri sebagai tempat tinggal sementara. Salah satunya Hieronymus Suasa, warga terdampak gempa yang hingga kini masih tidur di posko berbahan terpal. Ia mengatakan rumahnya mengalami kerusakan sehingga belum berani kembali menempatinya. Selain persoalan tempat tinggal, ia juga mengaku mulai mengalami gangguan kesehatan setelah cukup lama tidur di tempat yang dingin. Ia merasakan sakit pada bagian tubuh dan punggung hingga kemudian memeriksakan diri kepada tenaga medis. Guna mengantisipasi kondisi tersebut sekaligus menghadapi musim hujan, Hieronymus kini membangun rumah darurat dari kayu. Pembangunan dilakukan secara mandiri dengan manfaatkan bantuan yang diterimanya. Ia memperkirakan rumah darurat tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 5 hingga 7 hari. Rumah itu nantinya akan ditempati bersama istrinya.

0: sakit semua badan dan pinggang itu, ternyata itu masuk angin.
1: Hal serupa dilakukan Veronica bersama suaminya. Rumah mereka juga mengalami kerusakan akibat gempa sehingga keduanya memilih membangun hunian sederhana di sekitar rumah yang terdampak. Veronica mengatakan rumah darurat tersebut dibangun menggunakan bahan yang mereka siapkan sendiri, di antaranya kayu dan seng. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 1 minggu.
2: Iya, ibu. Maksud ibu bangun rumah ini tuh kenapa?
3: Mana kau kami tinggal kak ibu, maka kami buat rumah sederhana saja.
2: Bahan-bahannya ibu pakai uang pribadi semua.
3: Iya.
2: Pengerjaan ini ditargetkan berapa lama selesai ibu?
3: Mungkin lagi 1 minggu biasa saja. Kayu sendiri.
2: Kayunya, oh, kayunya sendiri.
3: Iya. Hanya apa beli saja yang paseng saja yang beli.
2: Beli. Dindingnya nanti pakai apa ibu?
3: Pakai seng.
2: Pakai seng juga. Iya.
1: Adapun rumah darurat itu nantinya menjadi tempat tinggal sementara bagi Veronica dan suaminya, sembari menunggu kondisi rumah utama dan bantuan pemulihan pasca gempa. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
4: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota Ende dan sekitarnya dipastikan aman untuk beberapa bulan ke depan. Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia. Sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, kembali bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Indra. Selamat sore Indra.
2: Selamat sore Kak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Indra, prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan prakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan dan diperkirakan akan cerah berawan pada malam dan dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca hari Kamis, tanggal 22 September 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari dan juga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari diperkirakan berawan tebal. Untuk suhu udara berkisar di antara 20 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 65 hingga 90%, serta angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km/jam. Sementara itu, untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 hingga 0,6 meter dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 28 km/jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 20 km/jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,8 hingga 0,9 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km, 24 km/jam. Serta untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 1,8 meter dan angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 22 km/jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih untuk informasi cuacanya hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masjid Nurjana, masjid tertua di Flores. Masjid ini berada di Desa Galuriung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Masjid Nurjana dibangun atas prakarsa Sapraja, Krain Riung, dan Encetai.

Sejarah masjid itu ialah beduk atau alat komunikasi pada setiap kali ritual keagamaan. Ada juga 4 tiang kayu penyangga serta alat penangkar petir yang diklaim sebagai aset sejarah tersisa.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pendengar RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan seruan ajan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, kombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.

0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
2: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar ya. Sore ini saya Agung Sene dan juga rekan operator saya ada Wanda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo sore dan juga Labuan Bajo malam. Untuk edisi hari ini Senin 21 September 2026 pendengar, dan tentunya kami akan hadirkan program-program menarik ya untuk Anda dimanapun Anda berada, serta informasi-informasi aktual lainnya. Untuk Anda pendengar, nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan program dialog ya untuk zona edukasi. Nanti kita akan ada dengan satu topik menarik, yaitu luka bakar, jangan asal oles, kenali pertolongan yang tepat. Dan kita akan hadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya untuk Anda. Tetap stay tune di RRI Labuan Bajo pendengar. Siaran ini Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Untuk Anda mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

101.1. Benar, kami hadirkan informasi dari Manggarai Barat. Pendengar, hampir sebulan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Manggarai Barat, warga terdampak di Desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling, masih bertahan di tempat pengungsian. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih membangun rumah darurat secara mandiri sebagai tempat tinggal sementara. Salah satunya Hieronymus Suasa, warga terdampak gempa yang hingga kini masih tidur di posko berbahan terpal. Ia mengatakan, pendengar, rumahnya mengalami kerusakan sehingga belum berani kembali menempatinya. Selain persoalan tempat tinggal, Hieronymus mengaku mulai mengalami gangguan kesehatan setelah cukup lama tidur di tempat yang dingin. Ia merasakan sakit pada bagian tubuh dan punggung hingga kemudian memeriksakan diri kepada tenaga medis. Dan juga, pendengar, guna mengantisipasi kondisi tersebut sekaligus menghadapi musim hujan, ya, Hieronymus kini membangun rumah darurat dari kayu. Pembangunan dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan bantuan yang diterimanya. Ia memperkirakan rumah darurat tersebut, pendengar, dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 5 hingga 7 hari. Rumah itu nantinya akan ditempati bersama istrinya. Hal serupa dilakukan Veronica bersama suaminya. Rumah mereka juga mengalami kerusakan akibat gempa, sehingga keduanya memilih membangun hunian sederhana di sekitar rumah yang terdampak. Veronica mengatakan rumah darurat tersebut, pendengar, dibangun menggunakan bahan yang mereka siapkan sendiri, di antaranya kayu dan seng. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 1 minggu. Rumah darurat itu, pendengar, nantinya menjadi tempat tinggal sementara bagi Veronica dan suaminya, sembari menunggu kondisi rumah utama dan bantuan pemulihan pasca gempa. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda, pendengar, yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan. BNPB klarifikasi data 94 korban meninggal pasca gempa Flores. Pendengar, BNPB mengklarifikasi data 94 warga yang sebelumnya tercatat sebagai korban meninggal pasca gempa Flores. Hasil verifikasi dan validasi bersama Kementerian Kesehatan menunjukkan 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik langsung dari gempa. Klarifikasi dilakukan melalui verifikasi dan validasi terpadu di 7 kabupaten terdampak gempa. BNPB menyatakan 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik maupun reruntuhan bangunan akibat gempa. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan sebagian besar warga tersebut merupakan lanjut usia. Dan menurut Berton, mereka meninggal akibat komplikasi penyakit kronis yang telah diderita sebelumnya, termasuk stroke dan diabetes mellitus. Berton mengatakan, pendengar, penanganan medis telah dimaksimalkan melalui fasilitas kesehatan dan pos kesehatan terpadu. BNPB memastikan pelayanan dasar dan kesehatan bagi penyintas tetap diberikan secara optimal di wilayah terdampak. Sejak hari pertama, pendengar, BNPB juga mengaktifkan pos dukungan logistik di Labuan Bajo dan Maumere. Bantuan medis, obat-obatan, dan peralatan kebutuhan pengungsi terus didistribusikan ke wilayah terdampak. Dukungan tersebut diberikan kepada pengungsi di lokasi terpusat maupun tempat pengungsian mandiri. BNPB memastikan distribusi bantuan terus dilakukan sesuai kebutuhan para penyintas gempa. Dan pendengar, BNPB juga menyampaikan permohonan maaf apabila dinamika informasi sebelumnya menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi di masyarakat. BNPB mengajak masyarakat terus memberikan dukungan dan doa bagi proses pemulihan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Labuan Bajo, malam ini.
3: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Apa kabar Anda malam hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberkati ya pendengar ya. Untuk Anda dimanapun Anda berada, senang sekali saya Agung Sene, penyiar Anda, masih bisa kembali menemani Anda di program Zona Edukasi pendengar ya. Tempat kita ngobrol santai tentang hal-hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari begitu. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membicarakan satu yang mungkin pernah dialami oleh kita sendiri, keluarga, teman, atau bahkan anak-anak di rumah begitu pendengar. Coba bayangkan sedang memasak, tiba-tiba minyak panas mengenai tangan, atau sedang membuat kopi, air panas tumpah, atau mungkin kaki tidak sengaja menyentuh knalpot motor saat lagi parkir di lampu merah begitu pendengar ya. Untuk Anda dan dimanapun Anda berada, sebenarnya apa yang biasanya langsung kita lakukan? Ada yang bilang cepat kasih odol, dan juga ada yang juga bilang cepat kasih minyak, ada juga yang mengambil es. Nah, bahkan mungkin ada yang punya resep turun-temurun. Apakah semua itu benar? Atau justru ada beberapa tindakan yang sebenarnya bisa membuat luka semakin bermasalah? Itulah yang akan kita bahas malam hari ini pendengar, karena dalam kondisi panik kita sering berpikir, yang penting saya harus melakukan sesuatu. Padahal dalam pertolongan pertama begitu ya, kadang yang paling penting justru mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Pendengar, untuk malam hari ini kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda pendengar, yaitu luka bakar dan juga satu topik menarik untuk Anda malam hari ini yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar, yaitu luka bakar, jangan oles, jangan asal oles, kenali pertolongan yang tepat. Dan ya, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan narasumber kita ada Dr. Milka Julenia Kolim ya. Kita akan langsung saja menyapa. Selamat malam Dr. Milka.
5: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Jadi undang.
4: Iya, oke. Sama-sama ya. Dokter. Apa kabar dokter malam hari ini?
5: Puji Tuhan baik, cuman maaf ya kalau sesekali misalnya kedengaran kalau saya batuk karena tenggorokan lagi kurang baik.
4: Oke, aman dokter, aman. Oke, dok ini kita akan bahas satu topik tentang luka bakar begitu dokter ya. Oke, dok ini saya mulai dari pertanyaan yang mungkin sangat sederhana begitu. Kalau sekarang misalnya tangan saya tiba-tiba terkena minyak panas begitu dokter, apa yang pertama kali harus saya lakukan begitu?
5: Nah ini menarik sih untuk dibahas karena ternyata beberapa pertolongan yang sering teman-teman lakukan di rumah justru bisa memperparah luka bakar gitu. Karena pengalaman tuh pasien-pasien luka bakar banyak yang udah datang ke dokter, ternyata di rumah udah oles-oles segala macam bahan dapur, odol gitu ya.
4: Iya,
5: jadi kalau misalnya di rumah teman-teman ada yang kena misalnya air panas atau minyak panas, ketumpahan cairan atau kontak dengan benda panas, sebenarnya kita harus kenali dulu tuh luka bakarnya itu seperti apa tingkat keparahannya. Sebenarnya itu dulu yang kita harus tahu. Karena kalau misalnya kita kena minyak panas atau air panas, yang menentukan pertolongan itu adalah kondisi luka bakar setelah kejadian. Jadi seberapa dalam lukanya, seberapa luas area yang terkena atau area yang terbakar, dan bagian tubuh mana yang terkena. Namun kalau ditanya pertolongan apa sih yang harus dilakukan, pastinya yang pertama ya harus kita jauhkan dulu sumber yang buat kita luka bakar. Ini juga kita kalau kena ciprat minyak, misalnya minyak panas, pasti kita juga refleks menghindar sih ya.
4: Iya, betul.
5: Segera kalau misalnya setelah kejadian itu kalau bisa langsung alirkan dengan air mengalir yang sejuk. Selama kurang lebih 20 menit. Air yang sejuk ya, jangan pakai es batu gitu. Karena suhu yang terlalu dingin juga bisa membuat pembuluh darah mengecil atau menyempit. Jadi aliran darah ke kulit yang sedang luka atau rusak jadi berkurang. Padahal jaringan atau kulit yang rusak itu sebenarnya juga butuh aliran darah untuk proses penyembuhan. Jadi bayangin kalau kita bukan ngasih air yang sejuk, malah ngasih es misalnya yang terlalu dingin. Pembuluh darah jadi menyempit tuh. Penyembuhan jadinya pastinya akan lebih lama gitu. Dan tujuannya apa untuk ngalirin air sejuk? Ya pastinya untuk menghindarkan dan menghentikan proses kerusakan lebih lanjut dari sumber panas itu dan juga mengurangi nyeri. Kalau misalnya di rumah susah nih, mati nih misalnya air gitu kan, nggak ada air mengalir nih misalnya. Alternatifnya paling ya tetap pakai air sejuk yang diisi di baskom kalau memang misalnya susah nih untuk nyari akses air yang mengalir gitu. Konsepnya itu juga sama, tetap tangan misalnya yang kena luka bakar direndam gitu di air sejuk di baskom kurang lebih 20 menit juga sama.
4: Terus
5: fokusnya juga sebenarnya area-area yang kena luka bakar itu bisa bikin bengkak. Jadi kalau misalnya lagi ada pakai aksesoris kena luka bakar, di daerah yang ada aksesoris segera dilepaskan gitu, lepasin cincin, jam, pakaian ketat. Karena kalau misalnya lukanya tiba-tiba jadi bengkak, terus ada aksesoris yang masih menempel
4: gitu
5: di daerah, jadi bisa buat sirkulasi darah juga jadi jelek.
4: Oke, ini saya mau perjelas dulu dokter ya. Kalau misalnya ini kan banyak yang salah paham kemudian, karena kalau kita berbicara soal air yang sejuk ini kan ya air dingin, apalagi Labuan Bajo panas begitu ya dokter ya. Berarti bukan air es begitu dokter ya?
5: Iya, bukan air es.
4: Air
5: air yang didapatkan dari sumber yang tersedia, yang penting tidak dalam kondisi yang membeku, misalnya ada ditaruh air terus ditaruh es batu tuh yang membeku. Kalau misalnya nggak ditaruh gitu ya bisa dipakai gitu. Yang penting nggak ada es batu tuh yang udah membeku terus ditaruh dalam air, atau misalnya es batunya itu yang ditempelin langsung ke
4: luka. Iya dok, karena kalau kita lihat kan biasanya orang awam itu karena mungkin berpikirnya begini, semakin dingin berarti semakin bagus begitu, menghentikan darah yang mengalir begitu kan.
5: Iya, dan ternyata itu salah gitu.
4: Oke.
5: Yang harus diluruskan juga gitu.
4: Oke, berarti durasinya untuk lamanya kita kasih air sejuk itu 20 menit begitu dokter ya?
5: Iya, kurang lebih 20 menit. Karena tujuannya kita pengen segera panas yang ada di dalam kulit, karena kan kita ngomong luka bakar itu kan ngomongin kita kena paparan panas gitu ya. Semakin lama terpapar panas di kulit, semakin lama tidak ditangani, kerusakannya biasanya bisa lebih masif. Bahkan ada penelitian tuh, kulit kita ya, kalau misalnya terpapar benda atau cairan yang panasnya itu suhunya 44 derajat Celcius, dalam 6 jam itu biasanya sudah akan terjadi kerusakan kulit atau jaringan. Apalagi kalau suhunya itu lebih tinggi dari 44 derajat. Dari 60 derajat ke atas aja, kalau kita terpapar itu kerusakan kulit itu langsung segera terjadi saat paparan gitu.
4: Nah, tadi sempat disampaikan oleh dokter Milka sendiri kalau misalnya sedang mau menggunakan aksesoris begitu kayak jam tangan, cincin, gelang begitu, segera dilepaskan begitu dokter ya?
5: Iya, perlu dilepas. Karena itu tadi, luka bakar potensi membuat daerah yang kena itu bisa bengkak. Jadi kalau ada aksesoris yang kena masih terpakai terus dekat dengan area luka bakar, itu sebaiknya dicopot. Sebisa mungkin sih dicopot. Terus kalau misalnya ada nih pasien-pasien datang posisinya kena trauma api ya. Jadi pakaiannya kebakar misalnya. Terus ada tuh beberapa kasus yang pakaiannya lengket. Kalau misalnya ada yang lengket udah menyatu sama kulit, ya sudah nggak usah dipaksa untuk dicopot. Sebisa mungkin area-area yang masih longgar itu digunting aja pakaiannya. Terus segera kalau misalnya ada tanda bahaya cari pertolongan medis.
4: Jadi kalau misalnya barangnya itu belum menempel pada kulit begitu, sebaiknya dilepas begitu dokter ya?
5: Iya, sebaiknya dilepas. Kalau sudah menempel, pokoknya kita prinsipnya ada pakaian misalnya atau aksesoris yang longgar dan bisa kita lepas sendiri, ya usahakan lepas sendiri. Kalau memang nggak bisa, segera cari pertolongan medis. Yang nanti kita bantu tangani.
4: Baik. Nah ini jadi referensi juga untuk pendengar dimanapun Anda berada begitu ya. Jadi jangan asal ditarik, jangan asal dicopot karena niatnya ingin membantu mungkin. Tetapi kalau sudah salah cara malah bisa menambah cedera begitu dokter ya.
5: Betul sekali.
4: Nah kalau misalnya ini tadi sempat disampaikan seperti pakaian begitu dokter ya. Ini misalnya air panas itu tumpah ke badan dan mengenai pakaian. Apakah pakaian itu langsung dilepas atau seperti apa dokter prosedurnya?
5: Oh iya, tentu saja. Karena fokusnya kita untuk lepasin sesuatu yang bisa membuat panas di dalam kulit itu bisa membuat panas itu stay lebih lama di kulit. Kita nggak boleh bikin panas makin lama stay di kulit. Kalau misalnya kita pakai pakaian, terus pakaiannya ketumpahan air panas, kulit juga kena luka bakar gitu ya. Selama bisa dicopot, harus segera langsung dicopot. Gitu. Karena kalau misalnya nggak dicopot, panasnya kan terus ini ya. Kalau kita misalnya nyeduh teh aja, panas kan nggak bisa langsung dingin sendiri ya.
4: Iya.
5: Iya, jadi kita sebisa mungkin mau menyejukkan luka secepat mungkin gitu. Jadi semua yang kena paparan panas kita harusnya kita copot segera.
4: Okay, baik. Berarti pada prinsipnya yang mudah dilepas boleh ditangani dengan hati-hati, tetapi yang sudah melekat begitu ya, jangan dipaksakan begitu dokter ya?
5: Iya, betul sekali.
4: Nah sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin sering sekali masyarakat ini pendengar mungkin mengalami begitu dokter ya. Ini karena kalau kita bicara soal luka bakar ini masyarakat punya banyak sekali tips dokter. Saya sebutkan satu persatu mungkin dokter ya, ini bisa menggunakan minyak atau mentega atau juga bisa menggunakan odol. Ini apakah ini memang faktanya bisa seperti itu atau ini hanya sekedar mitos dokter?
5: Itu mitos yang salah yang harus kita luruskan ya.
4: Okay, baik.
5: Yang pertama, odol sendiri kita tahu odol bukan luka bakar. Justru okay. Kandungan dalam odol itu bisa mengiritasi kulit yang udah rusak. Terus odol kalau misalnya kita biarin lama kan bisa mengering ya. Jadi kalau misalnya datang jadi pasien di IGD akan membuat kita sulit untuk menilai lukanya itu seperti apa karena ketutupan odol dan susah dibersihin, sehingga waktu kita bersihin juga akan berpotensi buat area luka bakar itu lebih sakit dan malah bikin perlukaan baru, karena pastinya kita juga harus benar-benar bersihin ya, jangan sampai ada odol yang tersisa.
4: Okay, berarti dok kalau misalnya ini jadi kayak misalnya rasa dingin itu di kulit bukan berarti proses cederanya sudah ditangani begitu dokter ya?
5: Iya, karena mungkin masyarakat kepikiran odol ini kalau kena kulit rasanya ada cooling sensation ya, jadi ada rasa kayak dingin-dingin gitu ya. Sedangkan sebenarnya kandungan odol itu malah mengiritasi kulit.
4: Oke, untuk Anda pendengar yang mungkin sedang memantau kita juga di YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda punya pertanyaan boleh nanti langsung tuliskan di kolom komentar ya untuk topik pembahasan malam hari ini di zona edukasi begitu. Dokter, kalau kita lihat juga kan ada biasanya mereka bilang sampaikan kalau minyak dan juga mentega ini juga bisa menjadi salah satu solusi dokter. Ini bagaimana dokter?
5: Itu juga harus diluruskan.
4: Oke.
5: Minyak, mentega itu juga dapat menahan panas di permukaan kulit. Jadi panasnya jadi ngendap di kulit. Kita yang tujuannya pengen bikin luka bakar cepet-cepet sejuk, malah bikin panasnya stay lebih lama di jaringan yang udah terluka gitu. Di sisi lain juga sama, susah dibersihin karena namanya minyak kan. Mentega juga base-nya ada oil-nya, ada minyaknya. Jadi sama-sama susah dibersihin juga.
4: Ini untuk pendengar dimanapun Anda berada, jadi untuk Anda ya, kalau terjadi luka bakar jangan panik dan jangan buru-buru mencari bahan dapur begitu dokter. Mungkin hal itu yang mudah begitu ya.
5: Iya betul, dan semua bahan itu kan bukan bahan yang dibuat khusus untuk mengobati luka. Jadi pastinya itu tidak steril. Kalau kita oleskan segala macam bahan dapur, bahkan ada yang naruh kopi bubuk gitu ya, kecap, ramuan-ramuan tradisional tuh, daun-daun mereka tumbuk-tumbuk, tapi kelihatannya kayak kecampur-campur udah sama tanah gitu kan.
4: Iya,
5: ada loh pasien kayak gitu.
4: Jadi
5: sebenarnya ningkatin resiko kontaminasi, jadilah bisa lukanya awalnya cuman trauma karena panas nih luka bakar, jadilah infeksi, lukanya jadinya lebih sulit sembuh dan lebih lama juga sembuhnya gitu.
4: Ini kita bahas sedikit, kalau misalnya kita berbicara soal luka bakar ini dokter pasti selalu ada namanya lepuh begitu dokter ya. Sering juga terjadi kulit ketika terkena minyak panas begitu ataupun kayak knalpot panas begitu ya, beberapa saat kemudian selalu muncul gelembung berisi cairan. Nah, yang muncul di kepala saya sebagai orang awam begitu dokter, ini harus dipecahkan supaya cairannya keluar begitu dokter. Sama seperti mungkin luka-luka yang punya cairan-cairan lain begitu di dalam tubuh begitu yang sering terjadi. Ini sebenarnya boleh atau tidak dokter?
5: Sebenarnya kurang dianjurkan ya. Jadi namanya lepuhan, kita sebut lepuhan kalau misalnya di kulit itu memang kayak ada gelembung gitu ya, berisi cairan. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Kalau misalnya tubuh kita ada kena paparan panas, kena luka bakar, jaringan kulit yang rusak itulah biasanya cairan-cairan dalam tubuh yang fungsi kulitnya harusnya bisa mempertahankan cairan tetap di dalam tubuh, malah karena rusak jaringannya, jadinya cairan-cairannya keluar tuh dari sela-sela membentuk gelembung. Itu sebenarnya tidak boleh dengan sengaja mencoba memecahkan sendiri, karena konsepnya luka bakar itu sebenarnya harus ditindak dan harus ditata laksana secara steril. Kalau tidak, itu bisa infeksi. Di sisi lain, di sisi lain, kulit lepuhan tuh kan dia bikin kayak gelembung gitu kan jadinya. Itu sebenarnya membantu sebagai proteksi juga terhadap paparan kontaminasi baru gitu. Kalaupun kedepannya udah nggak berusaha nih untuk coba pecahin, tapi tiba-tiba pecah sendiri gitu ya. Ya udah, kalau pecah sendiri ya sudah, jangan dikupas-kupas, tetap bersihkan dengan lembut. Kalau misalnya di rumah ada tersedia cairan steril, misalnya NaCl 0,9%, bisa dialirkan dengan itu, dibersihkan dengan lembut, dan juga ditutup gitu lukanya dengan penutup yang steril gitu dan tidak melengket ke dalam kulit gitu.
4: Kalau misalnya seseorang itu sudah terlanjur memecahkan, dokter, ini apa yang harus dilakukan begitu?
5: Kalau sudah terlanjur dipecahkan,
4: iya, dengan ya, paksa setelah, begitu, dokter, ya?
5: Setelah kalau misalnya pecah sendiri.
4: Tidak, kalau misalnya seseorang itu paksa untuk memecahkan entah pakai barang tajam seperti itu.
5: Kalau misalnya sudah kejadian ya, baiknya coba alirkan dengan cairan steril, tapi kadang-kadang kan juga susah ya tersedia di rumah ya. Jadi kalau misalnya luka bakarnya kamu lihat udah ada lepuhan, sebenarnya biasanya itu masuk derajat 2 di luka bakar. Jadi tandanya itu kalau misalnya ada lepuhan itu ada kerusakan yang lebih dalam gitu. Jadi biasanya mulai dari derajat 2 ini udah bisa menimbulkan bekas luka. Jadi kalau misalnya lukanya itu luas, bisa segera cari pertolongan medis aja biar kita bantu untuk tangani lebih lanjut gitu.
4: Nah, misalnya ini lukanya sudah atau lepuhannya sudah kita pecahkan secara paksa begitu, dokter, ya. Apakah ini boleh dibersihkan dengan air sejuk yang tadi sempat disampaikan, dokter?
5: Konsepnya kalau misalnya air sejuk itu kan sebenarnya untuk pertolongan pertamanya ya. Sedangkan kita nggak tahu nih ini pecahnya kapan gitu ya. Kalau misalnya udah kita alirin ternyata pecahnya sehari kemudian misalnya kan. Paling setelah kita bersihin nih, bersihinnya boleh dengan cairan steril sebenarnya. NaCl 0,9%. Kita bukan gosok kuat juga, gosok dengan lembut. Setelah itu kalau bisa cari bahan yang bisa menutup luka dulu. Karena takutnya bisa jadi kontaminasi kan. Kalau sebenarnya kita bicara masalah proteksi luka, penutupan luka, sebenarnya kita harus nyari yang benar nih ya, harus nyari kasa steril yang bahannya itu tidak menempel pada luka. Tapi di Indonesia sendiri jarang ditemukan di fasilitas kesehatan, apalagi di rumah gitu ya. Jadi alternatifnya biasanya bisa pakai cling wrap. Jadi plastik penutup makanan tuh, penutup bahan makanan yang warna bening, yang yang transparan, yang tipis, yang dipakai untuk tutup makanan, yang food grade ya. Yang food grade itu bisa dijadikan alternatif untuk menutup luka. Walaupun cling wrap ini kan sebenarnya tidak medical grade ya, ini food grade. Jadi walaupun ini food grade, tapi setidaknya lebih bersih daripada kita mau pakai kain-kain dan yang penutup-penutup lain. Karena kalau kita pakai cling wrap itu biasanya selain tipis, dia juga nggak lengket pada kulit. Jadi kalau misalnya sesekali sudah mau dibuka, itu biasanya tidak akan menimbulkan perlukaan baru. Sedangkan luka-luka lepuhan itu kan lukanya bakal kelihatan basah kan?
4: Iya, rentan kalo tempel dia tutup, ya?
5: Iya, rentan nempel. Okay. Kalau misalnya kita tutup pakai kain, pakai baju, yakinlah pasti akan nempel dan menimbulkan perlukaan baru gitu. Jadi harus pakai sebenarnya bahan yang tidak menempel di kulit. Terus keuntungannya juga kan dia transparan ya, jadi memudahkan kita juga untuk evaluasi luka nih gitu, dan juga sekaligus proteksi gitu.
4: Itu yang paling disarankan setidaknya, dokter ya.
5: Itu yang paling bisa dilakukan lah alternatifnya. Karena kasa steril yang bahannya nggak bisa menempel pada luka itu
4: jarang sekali, dokter ya.
5: Susah ditemukan. Namanya kasa non adheren gitu.
4: Oke. Itu bahkan di kalau di fasilitas kesehatan saja susah, apalagi di rumah tidak diyakinkan akan ada begitu, dokter ya.
5: Iya.
4: Oke. Nah ini berarti pada intinya kalau misalnya ada lepuh begitu ya, yang memang timbul begitu, sebaiknya jangan dipecahkan secara paksa, baik melalui menggunakan jarum ataupun jangan ditusuk sendiri. Intinya jangan menganggap kalau lepuh itu sama seperti jerawat begitu, dokter ya.
5: Iya, sedangkan jerawat aja nggak bisa kita pecahin dengan, nggak semua jerawat bisa kita pecahin sendiri di rumah gitu.
4: Oke, iya, itu tadi. Dan kalau kita berbicara soal minyak panas ini, dokter ya, ini sekarang kita bisa bikin simulasi begitu, dokter ya, mungkin ya. Ini bayangkan mungkin saya sedang memasak begitu, waduh. Ini tiba-tiba minyak panas mengenai tangan saya begitu. Saya kaget, refleks pertama itu, dan lalu saya ingin mengambil odol. Nah, apa yang harus saya lakukan sebenarnya, dokter?
5: Baiknya ya, jangan ya ngambil odol-odol gitu ya. Baiknya langsung refleks aja.
4: Okay.
5: Langsung jauhi. Kalau misalnya di rumah juga, kan ini namanya ketumpahan nih, kejadian di dapur misalnya kan. Kalau misalnya ada anggota keluarga di rumah, boleh cari pertolongan, sekaligus kalau misalnya ada anak-anak di lokasi sama dengan kejadian, kalau bisa anak-anak dijauhkan dulu, karena kadang-kadang mereka juga kurang waspada gitu ya. Terus posisinya kejadian di rumah, pastinya ada dong air keran gitu kan.
4: air keran
5: wastafel gitu kan. Kalau bisa ya langsung alirin dengan air mengalir dulu. Paling bagus kalau sesaat setelah kejadian, setelah kita sudah jauh dari sumber yang bikin kita luka bakar, kita hindari. Sesegera mungkin kita ini dulu, kita alirkan dulu dengan air mengalir. Masalah mau diberesinnya nanti.
4: Dok, misalnya saya sudah kasih air mengalir atau air sejuk itu tadi yang sempat dokter sampaikan nih. Kemudian saya melihat kulit saya ini tiba-tiba memerah begitu, dokter. Ini pasti kan ada kepanikan part 2 begitu, dokter ya. Ini apakah warna merah ini sudah bisa menentukan tingkat keparahan luka bakar tersebut, dokter?
5: Untuk penentukan tingkat keparahan luka, sebenarnya ciri-cirinya itu nggak bisa kita tentukan dengan cuman kulit merah aja. Harus diiringi dengan ciri-ciri lain gitu. Kalau memang misalnya kulitnya itu cuman merah, terus disertai nyeri, gak ada satupun lepuhan gitu ya, kulitnya masih utuh. Biasanya ini cuma mengenai lapisan kulit terluar. Jadi biasanya kita ngomongnya derajat paling ringan lah, derajat satunya. Kalau misalnya hanya merah, itu bisa sembuh sendiri tanpa menimbulkan bekas luka. Cuman di Indonesia kan juga kulitnya beragam ya. Ciri-ciri kulit merah itu biasanya lebih sering ditemukan pada orang yang berkulit lebih cerah atau putih. Sedangkan di kulit orang yang lebih gelap biasanya kelihatan diskolorisasi. Jadi kulit daerah yang kena luka biasanya kelihatan lebih gelap daripada kulit yang lain gitu. Itu ciri-cirinya kalau dia derajatnya ringan ya, cuman kena di lapisan kulit terluar gitu.
4: Oke, tapi kalau kita lihat kan ini orang Indonesia sendiri punya beberapa kulit, mungkin dunia lah dokter. Ada yang punya kulitnya tipis, ada yang punya kulitnya tebal begitu dokter. Itu seperti apa penanganannya? Apakah berbeda atau punya penanganan yang sama begitu dokter?
5: Sebenarnya untuk kalau kita bicara pertolongan pertama yang bisa kita lakukan di rumah itu sebenarnya sama. Cuman kata-kata, oh ada orang yang kulitnya lebih tipis, orang yang kulitnya lebih tebal. Sebenarnya kejadian kalau misalnya lukanya itu mengenai anak-anak. Karena anak-anak tahu sendiri secara luas permukaan tubuh juga lebih kecil dong kalau dibandingkan dengan orang dewasa, tinggi badannya juga lebih kecil gitu kan. Dan biasanya struktur kulitnya mereka juga cenderung lebih tipis. Kadang-kadang dengan paparan yang sama misalnya dengan orang dewasa, biasanya pada anak-anak dengan struktur kulit yang lebih tipis itu biasanya kerusakannya bisa lebih parah, tingkat keparahannya bisa lebih dalam gitu kerusakannya.
4: Oke, baik dokter. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita malam hari ini dokter, kita boleh jeda sesaat dokter ya. Abis itu nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Ini akan lebih menarik lagi tentunya, kita akan coba cek juga siapa-siapa saja yang sudah bergabung bersama kita di live YouTube RRI Labuan Bajo begitu dokter ya. Oke. Baik.

0: email kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Masih bersama di acara Zona Edukasi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita masih dalam program Zona Edukasi untuk edisi malam hari ini ya. Masih bersama dengan narasumber kita ada Dr. Milka dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu luka bakar jangan asal oles, kenali pertolongan yang tepat. Dok, kita boleh lanjutkan lagi obrolan kita malam hari ini ya?
3: Iya, boleh.
2: Oke, dok, ini kalau kita masuk lagi nih, kita kalau soal bahas tentang luka bakar ini memang cukup kompleks begitu dokter ya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin disalahpahami oleh pendengar dimanapun mereka berada begitu. Dan tadi sempat disampaikan kalau warna merah itu berarti belum bisa menentukan apakah ini tingkat keparahan luka bakar tersebut begitu dokter ya.
3: Iya, belum bisa, karena ciri-cirinya itu gak hanya merah gitu. Derajat-derajat yang lain itu bisa juga, kalau misalnya ada kerusakan yang lebih dalam, itu kalau misalnya derajat 2 tuh, yang ada lepuhan-lepuhan tadi, itu juga biasanya kulitnya warna merah, gitu. Jadi kita juga harus kenali ciri-ciri yang lain, gitu. Kalau misalnya ke depannya ada lepuhan, nah kita harus curigai itu ada kerusakan yang lebih dalam. Dan biasanya kalau luas dan dalam perlu pertolongan medis, gitu. Jadi tidak bisa juga menangani sendiri di rumah.
2: Oke. Tadi sempat disampaikan kalau ada ciri-cirinya dokter. Ini apa saja ciri-cirinya dokter? Selain merah ini tadi.
3: Paling kalau misalnya derajat 1 ya. Yaitu biasanya kulitnya di orang-orang yang lebih putih itu merah. Disertai dengan nyeri. Kalau di orang-orang yang kulitnya lebih gelap, biasanya diskolorisasi, kulitnya kelihatan lebih gelap, nyeri, tapi nggak ada lepuhan, dan kulitnya kelihatan masih utuh. Tapi kalau misalnya ada rasanya, lukanya itu kelihatan kayak basah misalnya, atau warnanya itu kelihatan merah yang agak-agak pucat gitu, kita harus curigai ada kerusakan yang lebih dalam. Kalau misalnya kita mau masuk ke ngomongin derajat ya, masuk di derajat 2 itu kulitnya bisa kelihatan kayak lebih pucat, disertai juga ada lepuhan gitu. Kalau misalnya kerusakannya udah sampai seluruh kulit ya, sampai di bagian dalam, itu bahkan bisa warnanya jadinya coklat atau kehitaman, disertai juga kulitnya jadi kaku kayak papan. Nah, yang kayak begini walaupun dia lukanya kecil, tetap karena dia udah kerusakannya kena di seluruh ketebalan kulit, ciri-cirinya udah kelihatan coklat, kehitaman, rasanya kayak papan gitu ya, harus segera cari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat. Gak usah masih rempong lagi mau nyari salep-salep atau bahan-bahan yang harus dioles.
2: Iya.
3: Terus kalau misalnya derajatnya udah parah, kena di seluruh ketebalan kulit, malah biasanya nggak disertai dengan rasa nyeri.
2: Gitu.
3: Jadi jangan berpikir, oh ini aku kena luka bakar nih, nggak sakit, berarti nggak parah gitu. Salah. Karena menariknya, kalau misalnya kerusakannya sudah kena di seluruh ketebalan kulit, bahkan jaringan di bawah kulit misalnya, seperti lemak, otot, tulang, biasanya malah nggak sakit, karena saraf-saraf, ujung-ujung sarafnya ikutan rusak, kebakar. Jadi jangan pikir kalau gak sakit ini berarti gak parah, karena bisa jadi parah.
2: Itu tadi. Ini bisa jadi kutipan dokter ya, kalau misalnya bisa menjadi referensi juga untuk pendengar begitu ya. Kalau misalnya tadi sempat disampaikan, kalau memang dia tidak rasa sakit, berarti bukan berarti dia tidak parah begitu dokter ya.
3: Betul sekali.
2: Dokter, ini saya penasaran, tiba-tiba sekilas saja muncul di kepala saya begitu dokter. Kalau misalnya luka bakarnya itu terjadi karena hal-hal yang berbeda, karena kita bisa tahu kan itu kalau kita terjadi luka bakar bisa macam-macam dokter, karena mungkin karena kena setrika panas, kena knalpot begitu ya, kena api begitu. Apakah penanganannya sama semua ataukah mungkin ada penanganan-penanganan yang mungkin dibedakan, entah mungkin karena kalau kena setrika karena ada besi takut karatan atau seperti apa dokter?
3: Betul. Jadi sebenarnya ini menarik juga untuk dibahas karena penyebab-penyebab luka bakar itu banyak sekali ya. Banyak sekali paparan yang bisa bikin karakteristik luka bakar pada tubuh. Tergantung lagi paparannya seperti apa. Kalau misalnya ada terpapar setrika dan lain sebagainya, kalau bisa biasanya kan keluhannya itu udah masuk ada lepuhan-lepuhan tuh ya.
2: Iya.
3: Biasanya kalau misalnya ragu ini lukanya ini kerusakannya dalam apa enggak ya, kalau bisa datang ke fasilitas kesehatan karena pastinya kita akan tindak juga terkait dengan kebutuhan obat-obatan dan farmakologi pasien kayak bagaimana. Bisa selain misalnya pemberian anti nyeri, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk memberi antibiotik, anti tetanus misalnya kalau misalnya kena besi-besi panas gitu ya. Tuh, jadi tata laksananya itu sebenarnya untuk pertolongan pertama sama, tapi biasanya akan kita lihat juga kebutuhan penanganan lainnya, penanganan lanjutannya seperti apa. Kalau misalnya kejadiannya itu kena benda-benda panas gitu ya, tapi ada juga tuh penyebab-penyebab lain, misalnya kena listrik tuh. Listrik itu juga bisa sebabin luka bakar. Misalnya orang kesetrum, misalnya kesetrum listrik atau enggak kesambar petir.
2: Kesambar
3: petir misalnya, itu udah enggak usah mikir mau apa nyari-nyari salep sendiri,
2: minyak sendiri itu,
3: di rumah. Langsung aja bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, karena orang-orang misalnya kena luka bakar listrik itu penanganannya sedikit berbeda untuk pemeriksaannya. Kita bisa curiga itu bisa jadi gangguan irama jantung gitu. Misalnya pasiennya udah abis kena sengat listrik, tiba-tiba deg-degan, berdebar-debar. Nah, kita harus curigai ada gangguan irama jantung. Biasanya diperlukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan rekam jantung, dan yang lain sebagainya gitu.
2: Nah ini juga menarik ya. Jadi kan bisa diketahui juga oleh pendengar begitu ya, maksudnya tidak semua dasar-dasar terkena luka bakar seperti itu bisa diproses sama semua begitu dok. Mungkin untuk tahapan awal sama semua, tapi perlu ditindaklanjutinnya ini yang perlu diwaspadai begitu dokter ya.
3: Iya betul. Terus kalau misalnya orang-orang kena luka bakar, paparannya kan banyak macam ya. Selain listrik itu juga bisa karena kayak bahan kimia. Atau ada juga nih orang-orang yang ngalamin kebakaran rumah misalnya. Ngalamin kebakaran rumah terus sudah berada di ruangan tertutup yang terpapar asap tebal dalam waktu lama. Datang dengan keluhan udah serak, batuk, sesak-sesak. Itu kita udah gak perlu repot lagi mau fokus ke pertolongan pertama di rumah sendiri, itu langsung aja dibawa ke IGD terdekat karena bisa jadi tanda bahaya, bisa bengkak jalan napasnya kalau posisi pasiennya begitu. Itu tindakan awalnya kita pasti harus langsung cek ada nggak terganggu nggak jalan napasnya, pernapasannya bagaimana, sirkulasi darah pasiennya bagaimana, keadaan umumnya bagaimana. Jadi penanganan luka bakar itu berbeda-beda tergantung juga dengan paparannya seperti apa dan juga tingkat keparahan luka bakarnya seperti apa.
2: Ini kita masuk ke beberapa pertanyaan yang mungkin ini cukup tidak kalah penting dari pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan-pembahasan di awal dokter ya. Ini kapan luka bakar ini harus dibawa ke rumah sakit begitu? Nah ini karena kalau masyarakat banyaknya mungkin kadang bingung begitu dokter ya. Mungkin dalam pikirannya kayak ah luka bakarnya kecil kok, ya, atau ah cuman kena minyak kok, atau ah cuman kena knalpot, paling dikasih air sejuk itu terus dibiarin sudah aman gitu. Padahal mungkin tidak semua luka bakar bisa dinilai hanya dari ukurannya begitu dokter ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini apa tanda yang harus membuat kita tidak menunda mencari pertolongan medis dokter?
3: Pertama, selain misalnya kita lihat luka bakarnya luas dan dalam, sebenarnya itu juga nggak bisa jadi patokan ya, karena okay. Ada juga luka bakarnya kecil tetap beresiko tinggi bisa mempengaruhi fungsi tubuh. Jadi kalau ditanya kapan nih harus berobat ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke IGD, misalnya luka bakarnya walaupun kecil nih, tapi kenanya di lokasi atau area-area yang kritis di tubuh. Contoh, di wajah, kena di mata, mulut, leher. Karena yang tadi saya bilang luka bakar bisa bikin bengkak ya. Jadi kalau kena di daerah-daerah wajah, leher, itu bisa bikin gangguan nafas. Terus kalau daerah tangan, kaki, apalagi jari-jari atau kena di area yang dilewati persendian besar, itu bisa kalau dibiarkan sendiri, nggak dibawa ke IGD, takutnya bisa mempengaruhi pergerakan dan juga sirkulasi tubuh, atau kena di daerah genitalia, daerah bagian bawah, karena daerah bagian bawah biasanya cenderung karena lokasinya ada di bawah, sering kontak dengan urin atau feses, rentan, lebih sulit dirawat dan rentan terkena kontaminasi, apalagi posisinya itu biasanya lebih lembab daripada area tubuh yang lain ya. Jadi biasanya kalau kena di daerah-daerah atau area tersebut, walaupun luka bakarnya kecil, sebaiknya pergi berobat ke IGD karena bisa mempengaruhi juga fungsi tubuh ke depannya. Karena kita takutnya nanti kalau kena misalnya di daerah genitalia, tiba-tiba ada gangguan buang air kecil, buang air besar, itu bisa gitu. Jadi sebaiknya diperiksakan saja dulu di IGD atau di fasilitas kesehatan terdekat. Nanti dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan pastinya kita akan menilai dulu nih, apakah ini luka bakarnya kecil, terus di daerah kritis apakah ada bisa potensi mempengaruhi fungsi tubuh atau enggak gitu. Apakah perlu penanganan lanjutan atau bagaimana gitu. Biasanya kalau kena di luka kalau kena di area yang kritis, biasanya bahkan sampai perlu dirawat inapkan gitu di rumah sakit gitu.
2: Oke. Berarti memang ini bukan tergantung besar kecilnya luka tersebut begitu dokter ya, tapi berarti lokasi terkenanya ini juga yang perlu patut untuk kita waspadai juga, kita harus pentingkan juga begitu dokter ya.
3: Iya betul.
2: Oke, nah kalau bagaimana kalau seseorang ini berada dalam kebakaran dan menghirup asap gitu dokter? Misalnya wajahnya terkena panas, bulu hidungnya atau wajah terbakar, atau bentuk suara berubah atau mengalami kesulitan bernapas, itu apakah itu keadaan yang harus segera ditangani begitu dokter?
3: Iya, ini merupakan keadaan yang perlu segera dapat perawatan medis di instalasi gawat darurat karena potensi mengancam nyawanya itu tinggi. Bahkan kalau dibiarkan bisa mengancam nyawa sampai ke kematian gitu ya. Kalau misalnya datang pasien nih habis kebakaran rumah, dia terpapar asap, kita lihat dulu apakah ada gejala-gejala seperti tadi yang dibilang suara sesak, suara serak, batuk, ada sulit napas nggak? Terus biasanya di sekitar hidung, mulut, itu ada jelaga. Jelaga itu kayak semacam kotoran atau serbuk hitam akibat asap yang menempel di sekitar hidung atau mulut pasien. Jadi kalau setelah kebakaran kita lihat ada orang terdekat kita, ada warna hitam-hitam nih kayak bekas debu asap di sekitar lubang hidung gitu ya, bibir. Atau bahkan ada yang sampai di bagian dalam mulutnya itu hitam. Nah, ini bisa jadi petunjuk bahwa, ini korbannya banyak terpapar asap dan butuh penanganan segera di rumah sakit. Gitu.
2: Oke. Ini tadi juga sempat disampaikan kalau misalnya luka bakar itu tidak harus dilihat dari besar kecilnya, seperti itu dokter ya, karena dan juga tidak bisa dilihat dari, tidak bisa diukur dari misalnya dia merah, tiba-tiba memerah atau tiba-tiba berbentuk pulau begitu dokter ya. Itu bukan berarti membahayakan, tapi perlu diwaspadai begitu dokter ya.
3: Iya, perlu diwaspadai, terlebih kalau misalnya yang kejadian ini pada orang-orang yang habis terpapar asap nih, lagi kebakaran rumah gitu kan. Luka yang tampak di tubuh itu bisa jadi berbeda dengan luka yang mereka hirup. Jadi ada yang namanya trauma inhalasi. Jadi yang jadi masalah adalah daerah-daerah yang krusial, yang dipakai untuk bernafas, daerah saluran hidung sampai ke paru-paru, itu yang jadinya masalah karena terpapar asap dengan suhu panas dalam jangka waktu lama, itu bisa bikin pembengkakan jalan napas gitu. Jadinya kalau dibiarkan malah nantinya bisa berkembang menyumbat jalan napas gitu. Jadi luka bakar itu nggak bisa kita lihat dari luar aja, tapi bisa jadi kalau misalnya di luarnya juga baik-baik, tapi ternyata dia ada komplikasi lagi di rumah, posisi kebakaran, di luar kelihatannya nggak kenapa-kenapa, tapi kok mukanya sekitar hidung mulutnya tiba-tiba kayak ada jelaga, serbuk-serbuk, debu-debu hitam gitu. Nah, perlu diwaspadai, walaupun kulitnya mungkin utuh misalnya, tapi bagian dalamnya ternyata ada kerusakan, ada komplikasi gitu.
2: Oke, baik dokter. Berarti ini jadi kita jangan hanya melihat kulit.

0: Luka bakar listrik itu kita kenal kalau di medis, lukanya itu pastinya bisa berbentuk kayak titik, ada luka luka masuk, luka keluar gitu kalau di medis. Dan paparan paparan listrik kalau misal kena di kita, sebenarnya kalau kita ngomong apakah luka bakar bisa disebabkan sama listrik? Iya, tapi kalau kita bilang luka listrik ini termasuk energi panas nggak? Listrik ya, energi listrik gitu ya, pada dasarnya bukan panas. Tapi ketika arus listriknya itu melewati tubuh, energi pada listrik itu bisa menghasilkan panas dalam jaringan. Makanya bisa menyebabkan luka bakar. Walaupun misalnya tidak ada kelihatan luka yang bermakna dari luar tubuh, tapi luka listrik ini bisa sebabkan gangguan jaringan-jaringan di bawahnya juga, seperti saraf, otot-otot yang ada di bawah kulit tuh, bahkan sampai ke gangguan jantung. Makanya tadi sempat saya singgung juga tuh, tiba-tiba misalnya orangnya berdebar-debar gitu,
1: Iya.
0: itu patut kita curigai terkena komplikasi dari luka bakar listrik gitu.
1: Oke. Nah, ini kalau misalnya dia terkena cairan pembersih atau bahan kimia tertentu mengenai kulit ini seperti apa, dokter? Apa langkah pertamanya, dokter?
0: Kalau untuk bahan kimia, memang kan penyebab luka bakar banyak ya. Bahan kimia juga bisa.
1: Iya.
0: Kalau kita lihat dari kejadiannya, bahan kimia biasanya paling sering karena kekerasan, itu juga bisa ya, kekerasan. Kalau misalnya kita ada terpapar zat kimia, namanya zat kimia, kalau kita ngomong misalnya dia bahannya asam kuat atau basa kuat, bisa menyebabkan kerusakan sel melalui reaksi kimia. Tetap nanti kalau misalnya perjalanannya jauh ke fasilitas kesehatan, coba tangani penanganan awalnya dulu dengan aliri air yang tadi dulu. Terus kalau misalnya sudah rasanya lukanya kelihatan lebih sejuk, kalau bisa perlu penanganan lanjutan ke rumah sakit, karena luka-luka bahan kimia itu biasanya perlu kita evaluasi lebih lanjut ke tingkat kerusakannya gitu.
1: Oke, nah kalau luka bakar itu terkena oleh bahan kimia begitu dokter ya, apakah boleh langsung diberi salep begitu?
0: Oh, jangan. Jadi, kalau misalnya kena bahan-bahan kimia, kalau bisa ya, nggak usah berusaha untuk nyari-nyari salep dan segala macam. Lakukan pertolongan pertama, segera mungkin langsung pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena luka-luka yang kena dari bahan kimia, luka bakar karena listrik, luka bakar yang ada komplikasi trauma inhalasi karena kebakaran tadi, itu semuanya potensi komplikasinya itu tinggi sekali. Jadi untuk kasus-kasus yang seperti ini, seperti kena bahan kimia, kalau bisa jangan tangani sendiri di rumah gitu. Biasanya perlu penanganan lanjutan di rumah sakit dan akan dinilai dan ditindak di rumah sakit kebutuhan tindakannya seperti apa. Karena kadang-kadang ya, bahkan luka-luka bakar itu biasanya sampai memerlukan tindakan operasi untuk membersihkan jaringan kulit yang udah mati atau rusak. Karena kan namanya kalau kita ngomong bahan kimia yang asam basa kuat, itunya pastinya sangat mengiritasi kulit ya gitu. Jadi tergantung dari kondisi pasiennya, tata laksananya juga biasanya di rumah sakit juga bisa bervariasi gitu.
1: Baik. Oke, dokter, ini sebelum kita tutup ini saya mau bikin satu rangkuman mungkin ya yang gampang diingat oleh pendengar RRI Labuan Bajo malam hari ini, yaitu kalau terjadi luka bakar, ingat jangan panik dan jangan membahayakan diri sendiri ya saat menolong, dan juga jangan mengoleskan odol, minyak, mentega atau bahan rumah tangga sembarangan ya. Tadi sempat disampaikan kalau itu juga termasuk mitos begitu ya. Jangan jangan karena mudah dicari begitu ya langsung disikat saja pokoknya, karena ini turun temurun dari dulu kayaknya kalau terkena luka bakar pasti olesnya odol paling gampang begitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke,
0: Itu
1: baik.
0: perlu diluruskan dan itu mitos yang salah.

0: Oke, dan ini juga jangan menempelkan es langsung ke luka begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, baik. Dok, ini sebelum kita benar-benar mengakhiri perbincangan malam hari ini, pendengar, saya minta satu pesan terakhir dari dokter untuk pendengar RRI Labuan Bajo terkait topik kita malam hari ini. Silakan.
1: Paling pesan saya, kalau misalnya kedapatan nih kena luka bakar, karena ini banyak sekali kejadian di rumah, bahkan lokasi yang paling sering orang kena luka bakar itu terjadi sebagian besar di rumah. Yang kedua biasanya baru di tempat kerja, yang ketiga baru di tempat umum. Jadi kalau bisa untuk pencegahannya yang penting bukan kita harus punya banyak banyak obat-obatan, punya banyak banyak salep-salepan, harus punya kotak khusus P3K yang isinya mungkin banyak banget sampai bingung nanti kalau kejadian mau oles apa gitu kan. Sedangkan luka bakar sendiri, salep untuk luka bakar tidak semuanya cocok untuk setiap kondisi luka bakar. Jadi ketimbang mikirin mau oles-oles apa, yang penting kita tahu dan punya perlengkapan dasarnya ke depannya kalau misalnya ada kejadian luka bakar, pertolongan pertamanya seperti apa. Kalau misalnya luka bakar, ya udah, kita yang paling penting justru ada akses ke air mengalir yang sejuk untuk mendinginkan luka. Kalau misalnya ada obat-obatan dasar untuk anti nyeri misalnya karena sakit, itu udah cukup banget. Itu udah cukup banget. Terus kalau misalnya teman-teman ragu nih, lukanya parah nggak ya gitu, silakan periksakan diri aja ke dokter untuk mastiin apakah perlu dirawat di fasilitas kesehatan atau bisa rawat jalan gitu.
0: Oke, baik. Dok, ini terima kasih banyak dokternya sudah menyempatkan waktunya dan juga atas informasi dan penjelasannya malam hari ini di RRI Labuan Bajo, dokter ya. Dari pembahasan kita malam hari ini, pendengar, kita belajar bahwa ketika terjadi luka bakar, niat menolong harus disertai pengetahuan begitu ya. Jangan karena panik kita melakukan sesuatu yang justru tidak tepat. Jangan asal oles, jangan asal pecahkan, dan jangan menganggap semua luka bakar itu sama. Kenali kondisinya, lakukan pertolongan pertama dengan benar, dan kalau ada tanda bahaya, jangan menunda mencari bantuan tenaga kesehatan. Baik pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, kalau Anda terlambat untuk mengikuti siaran malam hari ini di Zona Edukasi, Anda bisa nonton atau mendengarkan ulang siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga narasumber kita ada Dr. Milka, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, terima kasih.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya benar, dari kawasan Jalan Sernaru tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
4: ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
6: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
5: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
6: Sedangkan pada bea cukai, Menkyu Yusuf Hasil mengatakan jajaran bea cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
5: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
6: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
7: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
6: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljana melaporkan.
9: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
10: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
9: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
10: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
11: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
10: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut. tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
14: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
13: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Menunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
14: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
15: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
14: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
16: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
17: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
16: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
18: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sera November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
16: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
19: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
20: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang punya manfaat. Kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
19: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
21: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melengkap sesuai dengan haknya.
19: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
22: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
23: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
22: Dana titipan jemaah haji merupakan
0: bisa menjelaskan mengenai hal itu ya Pak?
1: Ya sesuai dengan definisi tadi Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari PBN.
0: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya Pak, tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya Pak?
1: Iya.
23: Sementara itu, Melissa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
2: Nah, apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Ya, tidak bisa menggunakan APBN.
23: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
24: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuade mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
25: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami memiliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur.
24: Khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
5: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
6: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
7: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
6: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
5: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. Supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia, karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
6: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pemirsa, pada malam hari ini pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat kembali menyapa dalam program Mimbar Agama Kristen. Bersama saya, Elsa Immanuela, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Di tengah kesibukan kita, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Tema malam hari ini saya beri judul Tetaplah Berhikmat. Nah, firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 19-20 berbunyi, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Pendengar yang terkasih, ayat ini berbicara tentang bagaimana kita seharusnya merespon ketika menghadapi sesuatu. Yakobus menasihati kita untuk cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan lambat marah. Kita hidup di zaman ketika informasi datang kepada kita dengan sangat cepat dalam berbagai bentuk. Ada dalam bentuk berita, video, cuplikan percakapan, foto, komentar, dan opini yang semuanya muncul di saat yang hampir bersamaan. Namun perlu diperhatikan bahwa kecepatan informasi tidak selalu berarti kecepatan kita mendapatkan kebenaran. Sesuatu bisa dengan cepat menjadi viral sebelum kita benar-benar mengetahui apakah informasi itu benar atau tidak. Kadang ketika kita melihat sebuah unggahan, kita bisa langsung percaya. Saat membaca satu bagian cerita, kita langsung merasa sudah mengetahui semuanya. Ketika kita melihat seseorang melakukan sesuatu dan diunggah di media sosial, kita langsung mengambil kesimpulan tentang orang tersebut. Bahkan sebelum kita mencari tahu lebih dalam tentang informasi, jari kita sudah ingin menekan tombol share dengan cepat. Dan kalau informasi itu membuat kita marah, seringkali respon kita bisa lebih cepat lagi. Kita langsung berkomentar, langsung membagikan, langsung menghakimi. Padahal mungkin yang kita lihat baru satu sisi dari sebuah persoalan. Pendengar yang terkasih, kita perlu menyadari bahwa apa yang muncul di depan mata kita belum tentu menggambarkan seluruh kenyataan. Satu video bisa saja hanya berdurasi beberapa detik, sementara kejadian sebenarnya berlangsung berjam-jam. Karena itu, kita membutuhkan hikmat untuk membedakan antara apa yang kita tahu, apa yang kita kira, dan apa yang sebenarnya belum kita ketahui. Orang yang berhikmat bukan orang yang selalu tahu segala sesuatu. Justru orang yang berhikmat menyadari bahwa dirinya tidak selalu mengetahui seluruh cerita. Karena itu, dia akan mencari tahu kebenarannya. Dia tidak malu mengatakan kalau dirinya tidak tahu tentang suatu hal tersebut. Orang yang berhikmat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Dia tidak merasa harus menjadi orang pertama yang berkomentar. Dan dia tidak merasa semua hal yang dia lihat harus langsung dibagikan. Yakobus berkata, supaya kita cepat untuk mendengar. Mendengar berarti memberi ruang bagi kita untuk menerima informasi dengan lebih lengkap. Bukan hanya mendengar apa yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi juga mau mempertimbangkan sisi lain. Kemudian kita dinasihatkan untuk lambat berkata-kata. Ini bukan berarti kita tidak boleh berbicara atau berkomentar. Tetapi kita perlu belajar bahwa tidak semua hal yang kita pikirkan harus kita ucapkan. Dan tidak semua hal yang kita ketahui harus langsung kita sebarkan. Dan kita juga dinasihatkan agar lambat untuk marah. Marah itu adalah emosi yang keluar secara manusiawi. Ketika melihat sesuatu yang tidak benar, tidak adil, kita bisa merasa marah. Tetapi Alkitab mengingatkan bahwa kemarahan manusia tidak otomatis menghasilkan kebenaran di hadapan Allah. Kadang kita merasa sedang membela kebenaran, tetapi karena emosi, cara kita berbicara justru melukai orang lain. Kita ingin mengoreksi kesalahan, tetapi akhirnya menghina. Kita ingin menyampaikan pendapat, tapi akhirnya menyerang pribadi seseorang. Kita ingin memperjuangkan sesuatu yang benar,
Tetapi perkataan kita justru membuat persoalan semakin panas. Karena itu, berhikmat bukan berarti kita tidak boleh bersuara. Berhikmat berarti kita belajar memastikan bahwa cara kita bersuara juga benar. Kita bisa saja tidak setuju tanpa menghina. Kita bisa mengkritik tanpa menghakimi. Kita bisa membicarakan persoalan yang serius tanpa ikut menyebarkan kebencian. Dan kita bisa menunjukkan kepedulian tanpa membiarkan diri terprovokasi oleh berbagai berita yang tidak benar. Pendengar yang terkasih, ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya ketika menggunakan media sosial. Kadang kita mendengar cerita tentang teman, tentang tetangga, keluarga, atau rekan kerja ketika orang datang dan menceritakan sesuatu kepada kita. Kita mungkin langsung percaya karena yang bercerita adalah orang yang kita kenal. Tetapi orang yang berhikmat tidak langsung percaya begitu saja dan terbawa emosi. Tetapi dia akan berpikir, saya baru saja mendengar dari satu pihak. Apakah saya benar-benar tahu apa yang terjadi? Sebab ketika kita langsung mempercayai sebuah berita dan meneruskannya kepada orang lain, kita mungkin saja sedang menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Dan sekali sebuah perkataan keluar, kita tidak selalu bisa mengendalikan kemana perkataan itu akan pergi. Karena itu, sebelum mempercayai, mengomentari, atau membagikan suatu informasi, kita benar-benar perlu bertanya, apakah ini benar? Apakah sumbernya dapat dipercaya? Apakah saya sudah mengetahui konteksnya? Apakah saya perlu membagikan ini? Dan kalau saya berkomentar, apakah komentar saya ini membangun? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi menjadi bentuk nyata dari hikmat manusia. Sebab menjadi orang Kristen yang berhikmat bukan hanya tentang mengetahui banyak ayat Alkitab. Hikmat juga terlihat dari bagaimana kita menggunakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita katakan. Kita bisa memiliki banyak informasi tetapi belum tentu memiliki hikmat. Kita bisa cepat mengetahui sesuatu tetapi tetap perlu lambat dan berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Dan kita bisa saja memiliki alasan untuk marah, tetapi kita dipanggil untuk mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh emosi. Apalagi di masa sekarang ini, ada banyak hal yang dibuat sedemikian rupa untuk menarik perhatian dan membangkitkan emosi. Judul berita bisa saja membuat kita penasaran, atau potongan video sengaja dibuat untuk mengambil bagian yang membuat kita marah. Pernyataan orang tertentu dibuat seolah-olah kita juga harus marah karena melihatnya. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih cepat bereaksi daripada berpikir. Pendengar yang terkasih, jangan sampai jari kita lebih cepat bergerak daripada hikmat kita menimbang-nimbang kebenaran. Pikirkan baik-baik sebelum kita meninggalkan komentar atau membagikan postingan. Kiranya di tengah dunia yang penuh informasi, opini, bahkan provokasi, kita tidak menjadi orang yang mudah terbawa arus, tetapi orang yang berhikmat, orang yang mencari dahulu kebenaran, orang yang bisa menjaga hatinya, orang yang mampu menjaga perkataannya dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan karena satu berita. Sebab orang yang berhikmat bukan orang yang selalu punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi orang yang berhikmat adalah orang yang tahu kapan harus berbicara, bagaimana harus berbicara, dan kapan harus berhenti berbicara. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan memberikan kita hikmat untuk dapat mengatakan apa yang benar, untuk dapat membela apa yang adil, dan untuk tetap menyampaikan aspirasi kita dengan hormat dan penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pak. Seberapa tahun ini tidak pernah lagi ya Pak ajak Pak Ibu keluar jalan-jalan, makan misalnya.
1: Yoam, saya ini selama tidak Pak ajak Ibu Pak jalan, bahkan Pak ajak makan di luar juga kayaknya tidak pernah.
0: Luangkan waktu Sadiki, kasihan Pak. Ajak Ibu jalan-jalan dulu berdua. Ajak makan di sana, di tempat makan favoritnya Ibu.
1: Iya, saya ini terlalu sibuk dengan diri sendiri. Sampai lupa kalau saya masih memiliki Ibu.
0: So itu.
1: Astagfirullah.

0: Halo, adek. Assalamualaikum.
1: Iya, halo Kak Abi. Waalaikumsalam.
0: Dek, kakak mau bicara dengan mama. Di mama ada sehat-sehat, Jo?
1: Oh, iya Kak Abi. Mama alhamdulillah. Sehat-sehatnya orang tua dia, Li. Mama ada di kamar. Tunggu, ah. Ma? Mama? Ma, ini ada telepon dari kakak, Ma. Mau bicara dengan mama. Ya. Halo, nak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama, mama sehat-sehat kan?
2: Alhamdulillah, nak. Biasa. Mama pe sehat-sehat tiali. Sehat, nak. Kenapa, nak? Telepon.
0: Teh Abi mau ajak keluar ti mama siang ini. Sadiki lagi Abi mau jemput, ah. Beganti jo mama. Mama, tidak, Ma. Cuma Abi suka mau ajak ti mama makan berdua saja.
2: Oh, iya, nak. Mama siap-siap dulu, ah.
0: Maafkan Abi, Ma. Ya Allah, beri saya kesempatan untuk bisa menyenangkan dan melayani mama.
2: Abi? Bi? Halo?
0: Iya, Ma. Ya? Ya, kenapa?
2: Bagaimana? Mau jadi, kan? Atau belum sekarang?
0: Oh, iya, Ma. Iya. Iya, sekarang Abi mau jemput, ah.

0: Abi melaju menjemput ibunya yang tinggal agak jauh dari rumahnya. Sesampainya, dilihat ibunya telah berdiri di teras rumah dengan menggunakan pakaian yang sedikit lusuh. Abi ingat baju itu pemberian bapaknya dulu.
1: Ya Allah, Ti Mama semakin terlihat tua dengan baju itu. Ini salahku ya Allah. Ampunilah aku dan beri kesempatan lebih banyak untuk membahagiakan dia.
2: Hei, Abi. Kenapa mau bahagia-bahagia begitu, Uti? Ayo Ti Mama so siap ini.
1: Iya, Ma. Iya, mari. Kita jalan ke tempat makan favoritnya Mama ya.

0: Ayo kita turun. Ini tolong sesampai di tempat favoritnya Mama.
1: Wah, sesampai? Tempatnya bagus sekali ya. Sudah lama Mama tidak pernah kesini, Uti.
0: Iya Ma, Insya Allah tolong akan sering-sering makan bersama di sini.
2: Selamat siang, Pak. Selamat datang di restoran kami. Mari, Pak. Silahkan, ini menunya. Mau pesan apa?
0: Ini, Ma. Mama mau pesan apa?
1: Mama mau lihat dulu. Buka ciri-ciri DP tulisan ini. Abi, tidak dapat lihat Mama.
0: Mari, Ma. Mari. Abi baca, Joa. Dulu, waktu kacili, Mama kan yang jaga baca DP menu. Sekarang Abi yang baca. Ada nasi ayam lada hitam, ada nasi goreng ayam kampung, udang goreng saus.
1: Ah, itu. Mama mau yang udang goreng saus itu. Bo, jangan kasih pedes, ha? Tambah deng teh panas.
0: Saya sama dengan ibu saya, Mbak.
2: Baik, tunggu sebentar ya.
1: DP menu masih sama dengan yang dulu. Semoga rasanya juga tidak berubah. Tidak banyak berubah DP interior di sini. Allah nak eh. Mama suka di sini. Ya Allah. Tidak panas. Baru nyaman lagi.
0: Iya Mama. Nanti torang Insya Allah akan sering-sering kesini ya.
1: Iya Insya Allah. Tapi ajak kopi istri dan kopi anak-anak dan juga kopi adik.
0: Ya Allah, mudahkanlah segala urusan hamba agar bisa menyenangkan ibuku tercinta. Berikan kesempatan yang panjang untuk bisa membahagiakannya.
3: Siang itu Abi sangat bahagia karena bisa meluangkan waktunya bersama ibu dengan penuh harapan akan ada kesempatan berikutnya seperti yang sudah direncanakan. Namun, ia harus kembali bergelut dengan pekerjaannya.

0: Assalamualaikum, kakak.
1: Waalaikumsalam.
0: Maaf kakak, ada di kantor ini?
1: Iya, Ani, ada apa?
0: Kalau bisa kakak pulang kantor datang kemari dulu, wah.
1: Oh iya, tadi juga kakak ada niat mau jenguk mama. Ada sehat-sehat di mama?
0: Ya, itu yang di Ani mau bilang. Di mama ini lagi tidak sehat, kak. Di mama tidak mau makan dari pagi.
1: Ya Allah, Ani. Coba tanya, tim mama suka makan apa?
0: Tadi cuma minum susu sadiki, kak. Begini saja, bawa DP makanan kesukaan di mama, kak. Martabak susu, misalnya. Siapa tahu kan, tim mama suka makan?
1: Oh iya, dek. Satu jam lagi kakak pulang kantor. Ani, telepon dokter juga ya. Ya Allah, terima kasih atas kemurahanmu. Angkatlah penyakit ibuku. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Abi sempatkan waktu pulang kantor menemui ibunya yang sakit. Betapa ia mulai khawatirkan keadaan ibunya. Sedangkan ia sadar bahwa ia sudah berjanji akan makan siang bersama ibu, adik, dan keluarganya. Beberapa hari ke depan adalah hari ia akan sibuk di kantor. Namun ia akan berusaha tepati janjinya.

0: selamat malam, Pak.
1: Iya, selamat malam.
0: Dengan Pak Abizar?
1: Iya, saya sendiri.
0: Saya dari restoran Aneka Rasa, mau konfirmasi. Besok keluarga Anda sudah membooking tempat kami untuk makan siang dengan keluarga, ya, Pak?
1: Loh, maaf, saya belum sempat booking tempat di situ.
0: Tapi, Pak, ini sudah fix bookingannya. Nanti Bapak dan keluarga bisa menempati meja 6, ya, Pak? Kami tunggu kedatangannya. Terima kasih, Pak. Selamat malam.
1: Iya, terima kasih.

0: Selamat siang, Pak Abizar. Anda dengan keluarga?
1: Iya, Mbak.
0: Silahkan, ke meja yang 6 ya, Pak. Menunya silahkan dipilih.
1: Sebentar, saya ingin memastikan siapa yang memesan tempat ini.
0: Loh, Pak, ibunya Pak Abi tidak bisa datang. Padahal beliau yang memesan dan sudah membayarnya lunas.
1: Apa? Ya Allah, ternyata siang itu adalah makan siang terakhir Mama denganku. Sungguh aku merugi, ya Allah, tidak pernah menyempatkan waktu untuk menyenangkannya. Aku terlalu mementingkan pekerjaan kantor, padahal hanya 10 menit saja.

Makan siang terakhir bersama ibu. Drama radio RRI Gorontalo. Abi diperankan Yusri Punonoo. Ibu diperankan oleh Rahma Atamimi. Ani diperankan Elia Nusantari Damopolii. Denilsa Sylvia Boking sebagai istri. Pramu Saji diperankan oleh Rahmawati Huruji. Sampai jumpa di lain kisah.

0: Interaksi dengan RRI Digital. Interaksi. Dini, daftarkan akun Anda dan mulailah interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Labuan Bajo, malam ini.
2: Adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulina Mul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar dalam program Komunitas Bicara. Bagaimana kabar Anda malam ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga aktivitas Anda malam ini berjalan lancar begitu ya. Dan pendengar, setiap karya yang hadir dan dinikmati oleh banyak masyarakat tentu memiliki cerita di balik proses penciptaannya. Ada perjalanan, ada perjuangan, ada semangat yang terus dijaga hingga akhirnya karya tersebut dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan malam hari ini pendengar, kita akan berbincang tentang sebuah karya kolaborasi yang mempertemukan dua warna musik berbeda dalam satu harmoni. Melalui single terbaru berjudul Saok, grup musik Aurora bersama musisi hip-hop asal Labuan Bajo Agung Sene menghadirkan karya yang menarik untuk kita kenal lebih dekat. Dan pendengar, sekarang sudah ada bersama kita di studio RRI Labuan Bajo, yaitu bersama Kak Renata sebagai vokalis Aurora, Kak Stefan selaku produser Aurora dan juga musisi hip-hop Agung Sene di Labuan Bajo. Baik, langsung saja kita sapa ya. Selamat malam kakak.
1: Malam.
0: Oke, apa kabar malam ini?
1: Baik-baik.
0: Oke, baik kakak, sebelum kita memulai perbincangan kita malam ini, mungkin terlebih dahulu kita memperkenalkan diri masing-masing ya, sekaligus supaya pendengar RRI tahu begitu ya, di balik anggota dari band grup musik band Aurora di Labuan Bajo. Silakan kak.
2: Ya, halo, saya Agung Sene dan di sebelah saya ada
3: saya Stefan
4: dan saya Renata.
0: Oke, silakan dilanjutkan kak.
2: Ya boleh kita.
4: Oh ya, saya di Aurora itu sebagai vokalis kak.
3: Kalau saya sebagai produser sekaligus basisnya.
0: Oke. Kalau saya, kalau Kak Agung Sene sudah pendengar RRI sudah mengenal begitu dekat ya, dan bahkan bosan juga ya lihat muka beliau begitu. Baik pendengar RRI dimanapun Anda, sebelum dimanapun Anda berada, maksud kami sebelum kita membahas lagu Saok lebih jauh, tentu menarik untuk mengenal terlebih dahulu perjalanan yang membawa para musisi ini hingga berada di titik sekarang. Karena setiap karya yang lahir tentu tidak terlepas dari proses yang panjang, pengalaman dan perjuangan para kreatornya. Nah, kita akan mulai perbincangan malam ini dari perjalanan mereka masing-masing hingga dipertemukan dalam satu karya yang sama. Baik, sebelum kita membahas lagu Saok lebih jauh, mungkin bisa diceritakan kak, bagaimana perjalanan teman-teman hingga berada di titik saat ini, mulai dari awal mengenal dunia musik sampai akhirnya aktif berkarya dan dikenal oleh banyak masyarakat di luar sana. Silakan.
2: Silakan.
0: Mulai dari siapa dulu nih?
1: Stefan dulu boleh?
2: Boleh.
0: Boleh. Wah, saling lempar nih ya. Silakan Kak Stefan sebagai produser ya, selaku produser band Aurora gitu. Silakan Kak.
3: Oke, mungkin dimulai dari kalau dari awal ya, seperti anak-anak remaja pada biasanya, saya tumbuh kembang di Ruteng.
0: Oke.
3: Kebetulan dari SMP sudah SMP di Ruteng, tinggal bersama keluarga. Begitupun selanjutnya SMA. Yang membawa saya ke dalam dunia musik itu sebenarnya dari kakak-kakak teman sebaya lah begitu.
0: Okay.
3: Tapi yang usianya agak di atas sedikit. Jadi waktu saya SMP, mereka sudah SMA, kebetulan SMA-nya dari berbagai sekolah, ada dari Fransiskus, Setiawati, SMA 1, dan setiap kali kita berkumpul, kebetulan kakak-kakak ini juga selalu membawa alat musiknya.
0: Oke, berarti banyak pengalaman ya dari mereka ya kak ya?
3: Iya, sebenarnya terpancingnya dari situ.
0: Oke, sangat luar biasa sekali ya. Silakan kak, bagaimana perjalanan awalnya?
4: Kalau perjalanan awalnya memang dari kecil itu suka nyanyi sih kak.
0: Oh gitu.
4: Ikut-ikut
0: ya.
4: Lomba di antar gereja pertamanya. Awalnya dari antar gereja. Kemudian lomba di sekolah. Nah, dan akhirnya itu kuliah di bidang musik.
0: Musik, oke. Okay. Gitu. Luar biasa sekali, berarti bakatnya sudah ada sejak kecil ya, Kak?
4: Iya.
0: Silakan Kak Agung sendiri, bagaimana pengalamannya?
2: Ya, kalau saya sendiri memang mulai kenal rap dari sejak kelas 2 SMP.
0: Oke.
2: Okay. Kelas 2 SMP, awalnya cuman sekedar... Saya dari kecil tuh memang sudah suka nyanyi, tapi karena sadar diri fals suaranya. Tidak mungkin tidak sama seperti Karinata dan juga tapi karena kesadaran diri itu akhirnya tapi punya niat untuk punya lagu sendiri. Sampai pada satu titik di kelas 2 SMP itu lagi booming lagi zaman-zamannya hip hop mungkin ya, lagi hip hop rap itu ada Omnibus mungkin pada saat itu, Psycho Show juga pancing dari situ, dan kebetulan waktu itu ada salah satu grup rap di Labuan Bajo, kalau tidak salah namanya Rap Generation, Rap Per Generation atau Rap Generation. Mereka sebenarnya yang memancing, karena waktu itu ada beberapa anggota dari mereka yang satu angkatan dengan saya, yang masih kelas 2 SMP juga. Jadi waktu dengar mereka punya lagu sendiri tuh kayak, mereka saja bisa ya, masa saya tidak bisa. Itu, dari situ memancing, akhirnya belajar bikin lagu sendiri. Awalnya kalau bikin lagu pertama itu dari dibantu sama salah satu rapper di Ruteng, yang Arsi Pagung, Cerat buat Arsi Pagung. Mereka dari, dia salah satu personil di grup rap B13 Crew, B13 Ruteng. Itu awalnya.
0: Oke. Baik, sungguh luar biasa sekali ya Kak ya. Tentu setiap perjalanan memiliki cerita, tantangan dan proses yang berbeda-beda ya. Iya. Dan dari proses itulah biasanya lahir pengalaman berharga yang membentuk karakter seseorang musisi begitu. Baik, Kak Agung, sebagai salah satu musisi hip hop yang cukup terkenal di Labuan Bajo, apa momen yang paling berkesan selama perjalanan musik hingga saat ini, Kak?
2: Kalau perjalanan musik yang paling berkesan sebenarnya waktu kelas 3 SMA.
0: Oke. Okay.
2: Itu dipercayakan dari kantor BKKBN Kabupaten Manggarai Barat untuk mewakili Kabupaten Manggarai Barat dalam rap competition pada saat tahun 2016. Dan itu untuk pertama kalinya saya, sebelum itu memang sudah sempat pernah naik pesawat, tapi untuk naik pesawat sendiri dan dibiayai oleh kayak orang lain seperti itu, dan dari rap, dari sesuatu yang sempat bertentangan dengan orang tua juga, dari itu 2016, dan itu sangat-sangat tidak pernah dilupakan dan sangat-sangat apa ya, bikin jadi cerita meyakinkan kalau oh di rap ini ternyata bisa untuk kita kreatif dan bisa menjadi orang lah, seperti itu sih.
0: Okay.
2: Itu sih. Selain itu lebih dari situ di 2018 itu sempat jadi salah satu dari top 100 rappers Indonesia, masuk di acara kompetisi namanya Beef
0: Festival
2: pada saat itu. Habis itu di 2022 sempat lolos di 23 atau 18 besar, saya lupa. Itu di rap battle juga.
0: Okay.
2: Tapi walaupun tidak juara, tapi lolos ya.
0: Lolos ya, okay, puji Tuhan ya. Sangat luar biasa ya. Karena setiap perjalanan tentu memiliki titik-titik penting yang menjadi pengingat bahwa mengapa seseorang memilih untuk terus bertahan dan juga berkarya gitu. Yeah. Baik, Kak Stefan, bagaimana awal mula Aurora terbentuk dan apa yang membuat band ini tetap bertahan hingga sekarang, Kak?
2: Dalam
3: ya. Sebenarnya kalau band dari SMP juga sudah ada band, ya, tapi band-band yang ikut-ikutan sih.
0: Abal-abal ya?
3: Band abal-abal. Kemudian beranjak ke SMA, itu saya dengan teman-teman band berpisah. Beda, ada yang satu sekolah di SMA 1, ada yang di sekolah lain, tapi tetap di luar sekolah kita tetap kumpuluan sewa studio di Dongang itu
0: di Ruteng,
3: dan kita tetap latihan. Kemudian paling ini kita waktu itu karena sering latihan di studio, kebetulan yang punya studio ini dipercayakan untuk jadi vendor waktu itu untuk ada acaranya KPU lah gitu, di Ruteng. Itu waktu kelas 1 SMA kayaknya kami. Sudah, tapi diberi tantangan waktu itu nanti nyanyi lagu nasional satu sama lagu sendiri satu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, sudah kami buat.
0: Tapi waktu itu sudah ada gambaran untuk lagu sendirinya, Kak?
3: Iya, dari situ sudah.
0: Okay.
3: Dan kami waktu itu berhasil bawa lagu sendiri di acaranya KPU untuk satu-satunya anak sekolah yang dipercayakan.
0: Luar biasa sekali ya, Kak.
3: Terus berjalan-berjalan terus. SMA, apalagi di SMA 1 kegiatan apa pensinya kan selalu mau acara apa saja. Yeah. Bahkan Valentine pun kami buat pensi itu.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian dipercayakan jadi anak band yang mewakili sekolah. Nah, dari situ sudah. Dari situ kemudian kuliahnya di seni. Mm-hmm. Akhirnya tamat bekerja di Labuan.
0: Oke.
3: Okay. Nah, di sini sudah titiknya Aurora ini.
0: Oke. Okay.
3: Jadi ketemu dengan teman-teman, ada yang sama-sama dari Bali dulu, kemudian ketemu lagi di Labuan. Jadi sebenarnya kesadarannya itu sudah ada. Karena ada titik kami kayak kayaknya jenuh kalau kita begini ke cover terus.
0: Oke.
3: Okay. Nah, dari situ sudah akhirnya terbentuklah band Aurora. Bersama teman-teman yang ada di Labuan. Ya, komitmen awalnya memang kami ini bukan untuk mencari rezeki gitu toh.
0: Okay.
3: Jadi betul-betul kayak kami berkumpul untuk buat lagu, kemudian kita coba rekam-rekam sendiri ala kadarnya, sehingga terciptalah berapa waktu itu ya? Ada 5 lagu.
0: Oke, okay, luar biasa ya, Kak.
3: Yang pada akhirnya ya sisa kami berdua.
0: Oke, okay, wah, pengalaman yang sungguh luar biasa. Jadi untuk Karenata sendiri, bagaimana awal mula ketertarikan Anda pada dunia musik hingga akhirnya menjadi vokalis Aurora?
4: Itu tadi, Kak, dari kecil kan sudah suka menyanyi. Kemudian kuliah juga ambil seni musik. Selesai kuliah ikut Stefan.
0: Simple ya, ikut ke Stefan.
4: Karena saya kan asli Lampung.
0: Oh gitu ya, gua jauh sekali ya.
4: Jadi ikutlah ke Labuan Bajo ini. Ikut gabung dengan dia juga sebenarnya sih. Lama-lama, oh ternyata seru juga.
0: Asik juga, oke. Okay.
4: Main di kapal, main di hotel gitu kan. Jadi di situ sih lebih ke, bisa dapat uang. Akhirnya ya sudah. Sampai sekarang. Dan bisa bergabung di Aurora.
0: Oke, okay. Sangat menarik sekali ya, Kak ya. Karena setiap musisi pasti memiliki cerita awal yang menjadi titik mula perjalanan mereka hingga berada di posisi saat ini. Oke, kapan pertama kali band Aurora dan juga Kak Agung Sene bertemu dan bagaimana cerita hingga akhirnya muncul ide untuk berkolaborasi dalam lagu Sauk?
2: Siapa dulu nih?
0: Okay. Kok saling lempar ya?
3: Oke, ketemu dengan Om Agung. Sebenarnya kami ini sudah berteman di Facebook sejak lama. Bahkan dari zaman-zaman kuliah toh. Biasanya kan di Facebook itu kalau misalnya algoritmanya ini sama-sama suka musik,
0: direkomendasikan. Oke.
3: Hai, saya kan biasanya, kalau sudah lihat ini profilnya, misalnya ada berbau-bau
2: musik.
3: itu saya langsung percaya sudah, pasti saya tambahkan teman.
0: Okay.
3: Akhirnya setiap kali Om Agung ada story, saya juga sering lihat.
0: Oke. Okay. Sering pantau gitu ya?
3: Sering pantau, walaupun tidak kenal. Tidak kenal, tidak apa-apa. Paling beberapa momen itu di beberapa storynya Om Agung yang begini, Kak. Relate dengan saya juga tuh. Itu saya pasti kasih emoticon. Saya kasih emoticon love atau api gitu. Ya intinya karena saya merasa relate tuh terus bergerak di
0: bidang musik gitu.
3: Bidang musik gitu. Sampai akhirnya tidak tahu angin apa yang membawa kami sampai bekerja di Roma. Mencari nafkah di sini,
0: okay.
3: Sehingga ya dari gabung sana gabung sini, ketemu teman-teman baru, ketemu kakek-kakek yang sudah senior baik di Labuan maupun di luar, akhirnya dari situ sudah kami ketemu sampai akhirnya kemarin itu ada satu kegiatannya kami yang mempertemukan musisi-musisi di Labuan.
0: Oke.
3: Okay. Yang mana di situ Om Agung melepas apa sih bisa dibilang kayak di luar
0: melepas penat ya.
3: Di luar apa ya? Di luar kebiasaan sebagai rapper lah gitu. Jadi okay. Om Agung itu diiringi oleh KE-KE musisi senior di sini dengan full band. Yang saya tahu kan kalau rap biasanya mereka elektronik musiknya, EDM okay. gitu. Nah, yang kemarin itu kebetulan Om Agung dan saya menyaksikan Om Agung itu diiringi oleh full band. Okay. Betul-betul semuanya dimain, ada personelnya. Hanya bedanya gaya nyanyinya sih ya, rapper dan penyanyi pada umumnya.
0: Oke.
3: Okay. Dari situ saya bilang, "Wih, kayaknya keren ini kalau misalnya
0: kolaborasi."
3: Iya, kolaborasi. Terus belum ada juga di Labuan toh?
0: Iya, betul.
3: Di Ruteng ada, tapi memang lebih cadas musiknya. Tapi kalau dengan genre alternatif rock itu belum ada di sini. Mm-hmm. Ya sudah, dari situ iseng-iseng chat dengan Om Agung. Oh, ternyata Om Agung juga orangnya kayak responnya bagus toh.
0: Oke. Okay.
3: Tidak pakai bertele-tele. Oke. Okay.
0: To the point ya.
3: Iya, kasih materi, kasih demo, tiba-tiba sudah jadi Om Agung punya. Okay. Habis itu ya atur waktu sampai akhirnya kami bertemu di rumah studio rumahan. Mm-hmm. Rumah itu. Ya dari situ sudah kami ketemu dan akhirnya berkolaborasi.
0: Oke. Okay. Apakah ada tambahan dari Kak Agung ya. Atau Kak Renata?
2: Kalau saya pribadi sebenarnya kita ya kalau follow-followan di saya tidak terlalu memperhatikan sebenarnya. Tapi sempat ada titik kaget sebenarnya. Karena walaupun itu sudah yang kesekian kali tiba-tiba orang datang, Kak Agung. Kadang-kadang ngeblank saja begitu. Waktu itu ada satu program Malang Turo namanya. Itu kita satu stage ya.
3: Yeah.
2: Aurora dan Agung Sin itu satu stage. Cuman beda hari.
0: Yeah.
2: Aurora mereka mainnya hari pertama, Agung Sin mainnya hari kedua. Cuman pada saat itu karena Agung Sin mainnya hari kedua, jadi karena saya baru pertama kali ikut kegiatan di Labuan Bajo, jadi saya datang untuk penonton Aurora main itu.
0: Okay.
2: Luar biasa sih mereka cara mainnya. Dan saya baru ketemu ternyata ada genre
0: takjub ya.
2: Band genre seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, dari Malam Turo itu setelah mereka Om Stefan nyanyi perform di belakang panggung, tiba-tiba Om Stefan bilang, "Kak Agung, kita apa, saya saling pantau." Kaget saya. Maksudnya
0: padahal sudah saling pantau dari lama begitu ya.
2: Kalau saya iya, tapi kalau saya tidak tahu. Tapi pada saat itu saya kagumnya begini, bisa ya mereka pantau saya. Maksudnya dengan saya lihat cara penampilannya mereka yang begitu luar biasa pada saat itu, kayak tidak ada dalam saya punya ekspektasi mereka bisa memantau seperti itu.
0: Okay.
2: Terus waktu itu kita tidak banyak ngobrol ya.
3: Iya.
2: Tidak banyak ngobrol karena saya ada alasan.
0: Pasti ada rasa bangga tersendiri ya kak ya.
2: Saya bangga. Ya.
0: Pastilah ya.
2: Tapi pada saat itu begini, saya tidak banyak ngobrol dengan Om Stefan dan teman-teman karena saya minder. Karena saya kan juga baru datang dari Surabaya dan itu menjadi hal pertama saya bergabung dengan teman-teman musisi di Labuan Bajo.
0: Oke.
2: Okay. Perkembangan pesatnya musisi-musisi di Labuan Bajo. Saya baru pertama kali ketemu mereka dan saya merasa mereka luar biasa dan apa ya, levelnya sudah di atas gitu. Jadi waktu saya datang saya tidak banyak ngobrol dengan siapapun itu. Jadi selesai nonton Aurora perform, saya cuma melipir ketemu dengan beberapa teman-teman panitia. Ketemu begitu, yang kebetulan waktu saya lagi jalan Om Stefan datang tembak begitu. Iya. Tapi setelah ngobrolan cuma kayak begitu, habis itu saya bingung mau ngomong apa karena saya minder.
0: Oke.
2: Sendiri lama saya pulang. Saya pulang pun Om Stefan tidak tahu. Saya tidak pamit karena saya minder. Begitu. Jadi itu pertemuan pertama. Habis itu pertemuan kedua ditemu musisi.
0: Oke.
2: Okay. Ya, pertemuan kedua ditemu musisi dan saya lihat lagi mereka bermainnya memang luar biasa.
0: Luar biasa, betul.
2: Kenapa salah satu alasan kenapa saya mau dengan Aurora pada saat itu karena Di Surabaya juga saya berteman dengan teman-teman yang genrenya pop punk. Itu kalau dilihat mungkin saya tidak tahu. Mungkin kalau ada, kalau ini salah mungkin bisa di revisi saja. Setahu saya bereskan genrenya berbeda tapi tipis-tipis lah. Hampir sama antara pop punk dan alternatif rock ya. Dan karena dari dulu memang terus saya lihat teman yang di pop punk itu kayak keren juga kalau
0: asik juga, oke.
2: Tidak menonton dengan genre rap yang seperti teman-teman dengar gitu. Jadi seperti itu awalnya, lebih ke minder sih sebenarnya. Gitu.
0: Oke, kalau dari Karinata sendiri bagaimana? Pas ya?
4: Pas.
0: Oke.
4: Okay. Baik. Enggak terlalu banyak bicara kami.
0: Oke. Baik, ternyata sebuah kolaborasi yang baik juga berawal dari pertemanan ya. Berkomunikasi dan visi yang sama dalam bermusik. Baik, Kak Agung sebagai musisi hip hop yang tumbuh di daerah sendiri, apa tantangan terbesar yang pernah Kak Agung hadapi dalam membangun karya dan menjaga konsistensi hingga saat ini?
2: Sampai saat ini saya bisa bilang ekosistemnya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kalau untuk rap ya. Jadi saya bisa bilang ekosistemnya, karena mungkin teman-teman di sini kita tahu sendiri genre rap sendiri itu peminat dan pendengarnya sedikit, begitu ya.
0: Okay.
2: Jadi dengan peminatnya sedikit seperti itu, terus dengan pelakunya banyak, rapper-rappernya di Manggarai ini banyak. Cuman karena mungkin lagunya belum mengudara seperti RR ini.
0: jadi betul sekali Kak.
2: Mungkin lebih ke ekosistem itu sih, karena tantangan yang terbesar tuh karena bagaimana caranya supaya kita bisa muncul dengan karakter kita dan diterima masyarakat itu sangat kecil kemungkinan
0: tuh, betul.
2: Dengan ya kita tahu sendiri apalagi di Labuan Bajo dengan musisi begitu banyak, band begitu banyak, dengan vokalis yang begitu banyak pun dengan
0: persaingan begitu banyak ya kayaknya.
2: Persaingannya banyak. Jadi sudah kita genre yang terkecil, terkecil terpencil. Ya, maksudnya.
0: Tapi intinya percaya diri ya, Kak.
2: Percaya diri karena pede aja. Tidak, kalau dari saya sendiri sebenarnya lebih pedenya karena memang dari dulu bergeraknya sendiri, dari zaman SMP.
0: Luar biasa ya.
2: Itu selalu sendiri. Okay. Jadi setiap ada mungkin teman-teman yang lahir yang muncul di tahun seperti itu, tahun 2014, 15, 16 itu pasti tahu di Labuan Bajo. Ini bukan menyombongkan diri, cuman beberapa teman-teman pasti tahu setiap ada festival atau ada event apa di Labuan Bajo, ada rapnya pasti ada Agung Senenya. Tapi pada saat itu saya cuma bawa lagunya orang, jujur, bawa lagu orang saja. Karena ya saya cuma punya lagu waktu itu di 2012, lagu sendiri, dan itu dengan featuring dengan orang. Dan saya tidak mengerti soal bagaimana cara bikin lagu yang sebenarnya dan sebagus apa, saya tidak tahu, saya tidak paham. Jadi waktu itu saya lebih banyak menyanyikan lagunya orang, lagunya Bondan, lagunya Eko Show seperti itu. Okay. Tapi di setiap event pasti ada Agung Senenya. Itu yang sampai detik ini masih ada, bahkan beberapa teman-teman yang kayak tanya, karena tidak rap lagi. Ya karena mereka tidak paham tau sih sebenarnya.
0: Oh begitu ya. Oke. Memang sangat sungguh luar biasa ya Kak ya. Menjaga semangat untuk terus berkarya tentu membutuhkan keyakinan dan dedikasi yang tidak sedikit gitu ya. Baik, untuk Karinata, banyak orang hanya melihat hasil akhirnya saat tampil di atas panggung. Namun, sebagai vokalis perempuan, pernahkah ada momen ketika Karinata merasa ragu untuk terus bermusik? Dan apa yang membuat Karinata tetap bertahan hingga hari ini?
4: Iya, tentunya pernah ya.
0: Okay.
4: Karena kan di Labuan Bajo ini banyak penyanyi, bahkan yang lebih bagus, itu banyak sekali. Kadang juga saya minder sih Kak, kayak ih.
0: Berarti masalah yang sama ya dengan Kak Agung, masa minder.
4: Iya.
0: Aduh.
2: Kita kayaknya
0: grup minder. Kayaknya harus buat grup minder nih.
4: Kayaknya gak bagus deh aku gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu,
0: sering sebelah tampil juga ya,
4: karena sebelah juga, kau nih latihan gak latihan supaya kau
0: terbiasa gitu ya,
4: gak stuck di situ aja gitu. Akhirnya latih dan mulai percaya diri lagi. Dan sampai saat ini sih.
0: Oke. Sungguh menarik sekali ya Kak ya. Karena di balik setiap penampilan yang kita lihat, seringkali ada perjuangan, keraguan, dan pengorbanan yang jarang diketahui oleh banyak orang. Baik untuk Kak Stefan sendiri selaku produser, bagaimana cara Anda menjaga agar Aurora tetap memiliki identitas dan warna musiknya tersendiri di tengah perkembangan industri musik saat ini?
3: Kalau ditanya bagaimana caranya, sebenarnya cara yang Aurora terapkan sekarang ini lebih kepada membaca peluang, terutama mengangkat bahasa daerah, bahasa Manggarai.
0: Betul, luar biasa. Apalagi ya kayak
3: sejalan dengan program dari pemerintah bahwa pelajaran bahasa daerah itu salah satu pelajaran yang direkomendasikan di setiap sekolah.
0: Okay.
3: Agar bahasa daerah itu tidak pudar, tidak hilang, tidak ditelan oleh waktu, dan tetap eksis juga sama seperti bahasa-bahasa nasional maupun internasional. Nah, cara yang Aurora pakai sebenarnya itu, bukannya kita tidak bisa pakai lirik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.
0: Oke.
3: Okay. Tapi sebenarnya selain kita baca peluang, kita juga menjaga bahasanya kita gitu. Bahkan saya sampai paksa vokalisnya, walaupun bukan orang Manggarai. Pokoknya bagaimana caranya, kau harus bisa nyanyi ini lirik ini. Kau mau mengerti tidak mengerti, kau nyanyi.
0: Wah, pasti itu salah satu tantangan terbesar ya bagi ya, Kak Renata selaku vokalis Aurora.
4: Iya sangat, karena kadang juga salah penyebutan. Okay. Hey, bukan gitu caranya. Okay. Bukan gitu penyebutannya. Sampai diketawain orang. Tapi lanjut aja.
0: Tapi sejauh ini luar biasa ya kayaknya.
3: Okay. Cara lain juga ya dengan berkolaborasi seperti ini, itu yang membuat Aurora tidak apa ya monoton.
0: Oh oke. Okay.
3: Bersama Om Agung.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik, tentu menjaga identitas musik tentu menjadi tantangan tersendiri ya untuk kakak sendiri di tengah banyaknya tren yang terus berkembang. Baik, kakak, ini pertanyaan untuk kakak bertiga ya. Bagaimana proses lahirnya lagu Sauk dan siapa yang pertama kali membawa ide lagu ini?
4: Tentunya produser
0: Kak Stefan lagi ya. Oke.
3: Ya, jadi sebenarnya lagu Sauk ini tahu saja musisi biasanya random toh.
0: Oke.
3: Okay. Saya juga tidak tahu kenapa sampai mengarah ke lagu reflektif lagi ini lagu. Mungkin tujuan pertamanya bukan seperti ini. Tapi tulis.
0: Tapi pas muncul saja di benak
3: gitu. Iya, jadi saya biasa begitu kalau lagi sendiri pegang gitar saja. Jadi semacam kayak diarahkan sendiri begitu untuk kayak tulis liriknya. Jadi tidak terlalu memikirkan konsep sebenarnya. Jadi saya lebih memperhatikan ini nanti nyambung lirik baris satu ini, dia nyambung tidak dengan yang ini.
0: Okay.
3: Jadi untuk saat ini belum terlalu terkonsep kalau untuk buat lagu.
0: Buat lagu lagi. Okay.
3: Sama perlakuannya dengan lagu Sauk ini. Bahkan judulnya ini mungkin sudah banyak kali diganti sampai akhirnya Sao.
0: Okay.
3: Bahkan ada yang
0: sampai, berarti direvisi terus ya?
3: Iya, ada yang sampai satu paragraf itu judul. Kalah lagi lagunya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, pada akhirnya karena lagu ini kan sebenarnya terinspirasi dari pengalaman pribadi sebenarnya. Jadi kayak mungkin reflektif dari dirinya saya sampai kenapa sampai ada hal-hal yang menurut saya di luar dari jalur. Ya, termasuk kayak malas berdoa itu juga.
4: Malas gereja. Ya,
3: mungkin karena ada bisikan itu, sebabnya itu bisikan dari ya, setan itu mungkin, iblis. Entahlah. Dajjal. Entah setan dari mana.
0: Oke, okay, menarik sekali ya, kayak. Berarti setiap karya yang lahir tentu memiliki cerita kreatif yang unik di balik proses pembuatannya. Baik, apa makna maksud saya yang ingin disampaikan melalui lagu Sauk dan mengapa tema tersebut penting untuk diangkat?
3: Ya, maknanya Mulai dari penting dulu. Kenapa penting diangkat? Lagu ini seperti yang saya bilang tadi, lagu reflektif. Mm-hmm. Walaupun itu dari pengalaman pribadi saya yang saya merasa sudah jauh dari Tuhan. Ya, walaupun tidak terlalu fatal ya. Tapi saya merasa ada ini, ada kayak penurunan tentang spiritualnya saya, tentang bagaimana hubungan saya dengan Tuhan itu sudah agak
0: renggang.
3: Ya, ya kalau pacaran LDR lah gitu. Dan itu saya merasa pribadinya saya. Sampai kayak ke hal-hal kalau misalnya ada sedikit kesulitan itu saya merasa kayaknya ini.
0: Langsung ingat Tuhan ya. Ini tunggu ada kesulitan baru ingat Tuhan ya. Wah.
3: Ini kayaknya. Ya kenapa penting? Ya itu sebenarnya lagu ini hadir mungkin bisa mengingatkan saya dan juga teman-teman pendengar untuk ya di balik kesibukannya kita tetap harus mengandalkan Tuhan lah.
0: Oke, wah luar biasa ya. Dan memang tentu setiap lagu memiliki pesan yang ingin ditinggalkan kepada para pendengarnya ya, begitu Kak. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini gitu ya. Dari cerita yang telah kita bagikan bisa melihat bahwa sebuah karya musik tidak lahir begitu saja. Ada proses, ada perjuangan, dan ada penyatuan berbagi ide hingga akhirnya menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati oleh banyak masyarakat. Nah, pendengar, setelah tadi kita mendengar cerita di balik lahirnya lagu Saok, saatnya kita akan mendengarkan langsung ya karya yang sedang kita perbincangkan malam ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin ikut bergabung dalam perbincangan kami malam ini, silakan kirimkan pertanyaan Anda baik melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo maupun melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di program acara Komunitas Bicara malam ini.

0: nostre. Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program acara Komunitas Bicara ya. Dan juga masih bersama saya, penyiar Anda, dan juga narasumber kita malam ini, Kak Renata, dan juga Kak Steven, Kak Agung ya. Oke, pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu Sauk, sebuah karya yang memadukan nuansa musik daerah dengan sentuhan musik hip-hop modern. Lagu ini bukan hanya menghadirkan irama yang khas dan mudah dinikmati, tetapi juga mampu menjadi ruang pertemuan antara tradisi dan kreativitas anak muda. Sebuah karya yang menunjukkan bahwa budaya lokal dapat terus hidup, berkembang, dan menyatukan banyak suara dalam satu harmoni. Dan tentu saja pendengar, masih banyak cerita menarik yang akan kita gali bersama dari para kreator di balik lagu ini. Baik, Kak Renata, Kak Steven, dan juga Kak Agung, kita lanjut obrolan kita ya. Oke, baik, selama proses kreatif berlangsung, pernahkah terjadi perbedaan pendapat? Jika iya, bagaimana cara menyatukan berbagai ide tersebut? Silakan, Kak.
1: Ya, kalau perbedaan pendapat kayaknya aku sama sama Kak Steven, iya. Okay. Karena mungkin aku juga kadang tuh susah dikasih tahu ya. Kayak dia bilang harus kayak gini, tapi aku suka gak ikut. Jadi itu sih Kak, kayak aku juga kadang
0: memang perempuan selalu ingin benar ya gitu.
1: Iya. Kayaknya perasaan aku benar aja deh. Kenapa salah gitu. Okay. Padahal memang sebenarnya salah sih.
0: Padahal tapi Kakak merasa bahwa Kakak salah tapi tidak mau disalahkan gitu ya.
1: Akhirnya saya berpikir lagi, oh ternyata salah deh, dia yang benar gitu. Padahal sebenarnya itu tuh bikin aku jadi bagus gitu.
0: Oke, memang itu salah satu proses cara kita untuk menuju kedewasaan ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Oke, silakan dari Pak produser. Silakan.
2: Apa ya, tantangan ya selama produksi. Ya paling dengan Nata. Ya karena biasanya telinganya produser dengan talent tuh beda jauh.
0: Oh, gitu. Ya.
2: Jadi betul. Kadang yang menurut talent bagus belum tentu cocok gitu di project itu gitu. Walaupun itu tidak ada yang jelek sebenarnya, tidak ada yang jelek, cuman biasanya produser tuh akan lebih fokus ke konteks atau kemasan secara keseluruhan. Jadi semua yang bagus tuh belum tentu cocok di setiap project. Jadi setiap project tuh punya apa, konteks yang berbeda-beda, baik dari penyanyi maupun instrumen yang lain-lain ataupun isian-isian yang lain gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya tetap yang tahu arahnya pasti produser gitu. Itu gunanya produser di situ.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sebenarnya talent tuh harus lebih kooperatif.
0: Iya.
2: Yeah. Tapi kalau dengan Om Agung ya
0: aman-aman aja.
2: Tapi kalau dengan Om Agung yang lintas genre sebenarnya tidak ada masalah.
0: Maka aman ya.
2: Iya.
0: Biasanya kalau sesama lelaki-laki santai sih.
2: Ya terlepas dari sesama lelaki ya. Ya. Tapi ya, tapi itu pernah ada sempat ada sedikit beda-beda sudut
0: pendapat.
2: Pendapat tidak, cuma sudut pandang saja ya.
0: Okay.
2: Karena kemarin sebelum lagu ini rilis itu sempat saya juga ragu dengan lirik yang saya bikin. Karena begini, saya orang Manggarai, tapi tidak bisa saya paham bahasa Manggarai tahu. Cuma
0: tapi pengungkapannya
2: berbeda jadinya.
0: Okay.
2: Jadi itu yang saya takutkan. Nah, kebetulan Aurora brandingannya mereka memang bahasa daerah.
0: Bahasa daerah. Okay.
2: Dan waktu diajak kolaborasi, sempat saya tanya sama Om Stefan. Om Stefan, ini tidak apa-apa kan kalau saya tidak pakai bahasa Manggarai? Om Stefan sempat bilang kalau bisa coba saja, tapi saya sudah coba tapi tetap jadi bisa. Jadi liriknya jadi tapi hasilnya lain.
0: Lain, oke. Okay.
2: Kayak kurang
0: kedengarannya kurang nyatu, pas ya.
2: Kurang berhubungan jadinya.
0: Oke.
2: Okay. Om Stefan sendiri bilang, ya sudah kalau begitu pakai ini saja. Itu pertama. Terus ada sempat beda pendapat juga, yang kedua itu soal Om Stefan maunya rapnya ada dua kali. Ada verse 1, ada verse 2. Tapi pada saat itu saya bilang jangan. Kenapa jangan? Karena Aurora punya identitas sendiri, Aurora punya brand sendiri, yang dimana saya cuma sebagai pemanis pada saat itu.

0: cuman sebagai pemanis yang bukan bagian dari Aurora tapi by project sebenarnya. Mm-hmm. Jadi supaya tidak menghilangkan identitas dan esensi dari Aurora sendiri, mm-hmm. saya cuma bilang taruh satu saja di situ. Kurang lebih seperti itu ya. Di slide itu juga saya sudah buntu bagaimana cara
1: dimiliki. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, apa harapan teman-teman dari band Aurora dan juga Kak Agung Sene untuk lagu Sauk kedepannya?
0: Silakan Pak.
2: Oh, terus ya. Harapannya semoga lagu ini bisa menjadi lagu reflektif bagi semua. Mm-hmm. Tidak hanya berangkat dari pengalaman pribadinya saya, tapi untuk semua. Karena pesan yang lebih disampaikan itu bagaimana cara kita menangkis segala bisikan-bisikan dari
1: setan,
2: setan atau dajjal, gitu. Mau dajjal dari kabupaten mana ya. Atau kampung sebelah juga
1: yang atau di antara kita ini pasti
2: ya itulah intinya ya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan,
1: Tuhan betul
2: ya. Secara pribadi saya merasakan itu, makanya terlahirlah lagu ini sebenarnya refleksi dari hidupnya saya,
1: pengalaman juga, sendiri ya, oke okay.
2: Kayak semakin banyak tantangan yang sebelumnya tidak pernah, hampir tidak ada saya rasa begitu. Jadi selama saya sudah mulai hidup mandiri, di situ juga titik saya juga rasa bahwa saya itu agak jauh dari
1: Tuhan.
2: Permisi sampai kayak kegiatan-kegiatan di KBG-KBG juga menghindar terus okay. Kebenar.
1: Tapi memang ini sering terjadi di kalangan anak muda ya, ketika kita terlalu mengejar dunia, kadang kita lupa dengan Tuhan. Baik, dari teman-teman lain, Kak Agung, Kak Renata. Oh, ini harapan dari teman-teman Aurora untuk kedepannya, untuk lagu Sauk bagaimana?
3: Oke, harapannya semoga lagu ini mendunia ya.
1: Amin paling kuat.
3: Banyak yang suka, terus ada lagu-lagu lain untuk next project.
1: Oke, amin. Tetap semangat ya, tetap sukses. Silakan.
0: Harapannya lagu ini bisa menjadi refleksi
1: untuk Anda sendiri juga ya. Ya, baru untuk teman-temannya.
0: Ini mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi refleksi juga untuk sesuai dengan topik dan tema gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi refleksi juga untuk teman-teman kalau bisikan-bisikan itu ya itu cuma setan gitu. Okay. Dan ya mudah-mudahan lagu ini juga bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman musisi di Manggarai, baik Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai Tengah juga. Kalau tidak ada salahnya kita kolaborasi, apapun genre-nya, apapun tipe musiknya. Kalau ingin kolaborasi pasti akan ada jalan. Dan juga mudah-mudahan lagu ini dan dari wawancara ini, yang tadi sempat dibilang kalau kita ada beda-beda pendapat gitu ya. Okay. Walaupun beda pendapat tapi tujuannya untuk Tuhan, jadi
1: Tuhan.
0: Dijalankan.
1: Oke, okay, sangat luar biasa sekali ya. Jika suatu hari nanti Sauk dikenang oleh banyak orang, apa hal yang paling ingin kalian syukuri dari perjalanan karya ini?
0: Stefan
1: lagi ya. Okay.
2: Mungkin yang paling disyukuri ya kalau bisa membawa dampak positif bagi pendengarnya, bahwa segala sesuatu kesulitannya kita ya bisa kalau kita berjalan dengan
1: Tuhan,
2: keyakinan bersama Tuhan
1: dong. Okay.
2: Kemudian selain itu juga bahwa lagu ini sebenarnya ingin memberi gambaran bahwa bahasa daerah itu tidak kalah dengan bahasa nasional maupun internasional.
1: Internasional. Okay.
2: Iya. Sepertinya itu. Itu yang paling inti sudah. Ya.
1: Oke. Okay. Ada tambahan dari teman-teman. Oke, okay, pertanyaan yang tadi, jika suatu hari nanti lagu Sauk dikenang oleh banyak orang, apa hal yang paling ingin kalian syukuri dari perjalanan karya ini?
0: Bisa diterima sih. Paling disyukuri itu setidaknya lagu itu bisa menjadi sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau dari kepuasan sendiri ini juga pernah sempat saya alami. Sebenarnya saya rasa semua karya pastinya seperti itu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba DM ataupun chat kayak bilang kakak terima kasih karena lagu ini saya jadi tidak jadi bunuh diri, misalnya seperti itu. Sesederhana, tapi itu hal itu.
1: Iya, memang sesederhana itu tapi bermakna ya.
0: Itu ya harapan mudah-mudahan lagu-lagu Sawak ini sebagai lagu semi-semi rohani seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa seperti itu juga, jadi dorongan, jadi semangat juga untuk teman-teman yang masih sampai saat ini dibisik oleh Dajjal gitu.
1: Oke. Kalau dari kakak sendiri ada tambahan? Oke, lanjut. Baik, ini pertanyaan terakhir ya kak. Jika melalui lagu Sauk, kalian bisa meninggalkan satu pesan untuk generasi muda di Labuan Bajo, pesan apa yang ingin kalian sampaikan?
0: Kenapa?
1: Aku ya. Oke, satu persatu ya. Harus ada pesan masing-masing untuk generasi muda, khususnya di Labuan Bajo.
3: Jangan lupakan Tuhan.
4: Anda masih mendengar

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Prodolfe untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

恋の目覚めから生死を伴い、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Makan banyak sekali-sekali memang normal-normal aja. Tapi gimana jadinya kalau nafsu makan tidak terkontrol dan makan berlebihan terus-menerus? Jangan-jangan itu binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan. Gimana ciri-cirinya dan cara mengatasinya? Ini kata dokter. Gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder adalah salah satu jenis gangguan perilaku makan di mana pengidapnya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih dan sulit mengontrol nafsu makan. Gangguan makan berlebihan dikategorikan sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Karena keinginan makan secara berlebihan ini bukan muncul karena rasa lapar dan penderitanya tidak bisa mengontrol atau menghentikan kebiasaannya. Sebagian besar orang dengan gangguan makan berlebihan punya berat badan berlebih, tapi ada juga yang punya berat badan normal. Hal ini jangan dianggap remeh karena bisa menyebabkan penyakit lain seperti obesitas, kadar kolesterol tinggi, atau bahkan diabetes. Apa sebenarnya penyebab binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan? Penyebab utamanya belum diketahui secara pasti sampai sekarang, tapi diduga ditimbulkan karena ada gangguan pada area otak yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang, serta kontrol diri, atau kombinasi dari beberapa faktor seperti faktor psikologis, pengalaman masa kecil yang buruk oleh adanya masalah dalam keluarga atau komentar kritis mengenai bentuk badan, berat badan, perasaan rendah diri, depresi, kecemasan, post-traumatic stress disorder atau PTSD, atau ADHD bisa juga bikin gangguan makan ini muncul. Biasanya penderita menjadikan makanan sebagai

0: sebagai pelarian untuk mengatasi masalahnya. Faktor lingkungan atau kultur sosial. Standar yang tinggi di lingkungan sosial, gangguan citra tubuh atau body dysmorphic disorder yang membuat seseorang memiliki citra diri rendah atau terobsesi pada penampilan fisik tertentu. Masalah pada pola diet, misalnya melewati jadwal makan, tidak makan dengan cukup, menjalani diet yang ekstrim atau menghindari jenis makanan tertentu. Faktor genetik. Orang tua yang memiliki masalah dengan berat badan atau masalah gangguan makan dapat meningkatkan risiko anaknya mengalami masalah yang sama juga. Gimana ciri-ciri orang yang mengalami gangguan makan berlebihan? Makan dengan porsi lebih banyak dari orang pada umumnya dalam waktu yang sama. Tidak dapat mengontrol nafsu makan. Makan lebih cepat dari biasanya menyebabkan makanan tidak dikunyah dengan sempurna. Makan saat merasa lapar dan tetap makan meskipun tidak lapar. Makan sampai terasa sangat kenyang dan tidak nyaman. Merasa sangat bersalah dengan diri sendiri karena sadar telah makan berlebihan. Orang dengan binge eating disorder biasanya tidak akan memuntahkan makanan dengan disengaja setelah makan dan meminum obat pencahar. Kalau berdasarkan buku pegangan dokter untuk diagnosis gangguan mental, seseorang dikategorikan menderita gangguan makanan berlebih kalau perilaku mengonsumsi makanan dalam jumlah besar terjadi berulang dan tidak bisa dikendalikan, berlangsung setidaknya 1 kali dalam 1 minggu, dan berlangsung selama 3 bulan. Ada muncul perasaan tertekan dengan perilaku makan yang berlebihan, dan perilaku makan berlebihan ini nggak ada hubungannya sama kegiatan yang dilakukan sebelumnya seperti berpuasa atau olahraga berlebihan. Jadi, kalau udah merasa mengalami gangguan makan berlebihan, jangan malu untuk memeriksakan diri ke dokter, karena kondisi ini masih bisa diobati. Metode pengobatan binge eating disorder tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan pasien. Dokter biasanya menyarankan psikoterapi, konseling gizi, atau memberikan terapi dengan obat-obatan. Untuk menghindari binge eating disorder, kamu bisa mencoba hal ini. Review kebiasaan makan dan minum. Melakukan review dengan menulis di dalam buku harian terhadap kebiasaan makan dan minum. Seperti waktu makan, apa yang dimakan, makan di rumah atau di luar, kondisi saat makan, seperti apa yang dirasakan saat itu dan level energi. Jangan melewatkan jam makan. Makan teratur setidaknya 3-4 kali sehari, mencegah diet yang salah dan mengurangi frekuensi makan yang berlebihan. Temukan dan atasi masalah psikis. Salah satu penyebab gangguan makan berlebih adalah stres karena adanya berbagai permasalahan dalam hidup. Untuk mengatasi permasalahan, buatlah solusi bukan memilih makan sebagai pelarian. Buat list makanan yang gak boleh sering dimakan. Hal ini bisa membantu dalam mengurangi kecemasan makan dan mencegah terjadinya binge eating. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukanlah hal-hal yang membuat diri bahagia, habiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Hal ini berdampak positif terhadap perilaku makan. Ini kata dokter tentang gangguan makan berlebih.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
1: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita, atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini, Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah. Karena berbagai alasan, bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert N. Wright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa

0: Menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
1: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah bersama kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 21 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Agung Sene, operator studio Wanda, dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

diulaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz kembali mengudara pagi hingga malam. Edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Sendaru Labuan Bajo, PGR ada Nur Astan dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: salam Pancasila. Salam Pancasila dilakukan. Pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila.
1: Selamat pagi pendengar Pro Software RI Labuan Bajo, tepat di pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 RRI ND.
2: Selamat pagi pendengar program 1 dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Saya Christine Senda ditemani operator studio Aventino. Pendengar RRI, mewarnai Florata pagi ini sajian informasi, lagu-lagu hiburan dan juga acara-acara menarik lainnya akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali jumpa kita pagi hari ini pendengar RRI dalam sajian Mutiara Pagi Katolik dengan tema Mendengarkan dan Melakukan Kehendak Tuhan bersama Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, Ibu Kristiana Songo SAG. Selamat mengikuti.
3: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kristiana Sungo SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Selasa 22 September 2026 dengan tema Mendengarkan dan Melakukan Kehendak Tuhan. Tema ini mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita sehari-hari. Kita semua tentu ingin menjadi pribadi yang baik dan setia kepada Tuhan. Kita sering mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan mau mengikuti kehendak-Nya. Kita juga mudah mengatakan ya, mudah berjanji, serta menyampaikan niat-niat yang baik. Namun ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Apakah semua yang kita katakan itu sungguh-sungguh kita wujudkan dalam tindakan? Mari kita hening sejenak, kita membuka hati dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Semoga sabdanya menuntut langkah kita untuk tidak hanya mendengarkan tetapi juga melakukan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan dan kesempatan baru yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabdamu dengan penuh iman. Ajarlah kami bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah kelemahan dan kekurangan kami. Berilah kami hati yang taat, rendah hati, jujur, dan penuh kasih, agar melalui perkataan dan tindakan kami, kasih-Mu semakin nyata bagi sesama. Berkatilah keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan seluruh perjalanan hidup kami pada hari ini. Dengan perantaran Kristus, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Amsal. Hati Raja laksana batang air di tangan Tuhan, yang Dia alirkan kemana saja Ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang jahat adalah dosa. Rancangan orang lain semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasih kepada sesama. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan memperoleh pengetahuan. Yang Maha Adil mengawasi rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bimbinglah hidupku ya Tuhan menurut petunjuk perintah-Mu. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang
ajaib. Bimbinglah hidupku ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Bimbinglah hidupku ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati aku hendak memeliharanya. Bimbinglah hidupku ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Bimbinglah hidupku ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Bimbinglah hidupku ya Tuhan, menurut petunjuk perintah-Mu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ibu dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukannya kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya.

memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga

para pendengar Pro 1 RRI ini yang terkasih. Bacaan hari ini dari Kitab Amsal dan Injil Lukas mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan iman kita, yaitu mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan. Kita semua tentu sudah sering mendengarkan sabda Tuhan. Setiap hari Minggu kita mendengarkan bacaan kitab suci dalam perayaan Ekaristi. Kita mendengarkan homili, mengikuti doa bersama, ibadat lingkungan, dan berbagai kegiatan rohani lainnya. Namun pertanyaan bagi kita adalah, setelah mendengarkan sabda Tuhan, apa yang kita lakukan? Apakah sabda itu hanya berhenti di telinga kita? Apakah sabda itu hanya menjadi pengetahuan yang kita ingat? Ataukah sabda Tuhan sungguh masuk ke dalam hati dan mengubah cara kita hidup? Injil hari ini memberikan jawaban yang sangat jelas. Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya." Yesus tidak mengatakan bahwa yang penting hanya mendengarkan sabda. Yesus menambahkan satu hal yang sangat penting, yaitu melakukannya. Dengan demikian, menjadi orang beriman bukan hanya soal rajin berdoa, rajin datang ke gereja, atau banyak mengetahui isi kitab suci. Iman harus terlihat dalam kehidupan nyata. Kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kasih kepada Tuhan harus terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain. Kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi keluarga, tetapi kasih itu harus terlihat dalam perhatian, kesabaran, pengorbanan, dan kesediaan untuk mendengarkan. Kita bisa mengatakan bahwa kita adalah orang yang beriman, tetapi iman itu harus terlihat ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita kecewa, ketika kita diperlakukan tidak baik, dan ketika kita harus mengambil keputusan yang sulit. Di situ iman kita diuji. Mudah bagi kita mengatakan, "Saya percaya kepada Tuhan," ketika keadaan hidup baik-baik saja. Tetapi bagaimana ketika usaha kita gagal? Bagaimana ketika pekerjaan belum juga mendapatkan hasil? Bagaimana ketika keluarga sedang menghadapi masalah? Bagaimana ketika kita sakit? Bagaimana ketika orang yang kita harapkan justru mengecewakan kita? Pada saat seperti itu, mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan berarti tetap berusaha melakukan yang benar, tetap sabar, tetap percaya, dan tidak kehilangan harapan. Para pendengar Pro 1 RRI ini yang terkasih, bacaan dari kitab Amsal juga mengingatkan kita bahwa manusia boleh mempunyai banyak rencana, tetapi Tuhan mengetahui hati dan jalan hidup manusia. Karena itu, kita diajak untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan dan keinginan kita sendiri. Kita perlu membuka hati terhadap kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita mempunyai rencana yang menurut kita paling baik. Kita sudah menyusun semuanya dengan matang. Kita sudah berusaha sekuat tenaga. Tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Dalam keadaan seperti itu, kita belajar berkata, "Tuhan, saya sudah berusaha,
Sekarang saya serahkan hasilnya ke dalam tanganmu. Tunjukkanlah jalan yang sesuai dengan kehendakmu. Itulah salah satu bentuk iman. Para pendengar Pro 1 RRI ini yang terkasih, mari kita membawa satu mutiara dari Sabda Tuhan hari ini. Mendengarkan Sabda Tuhan membuka hati kita kepadanya, tetapi melakukan kehendaknya membuat iman kita nyata dalam kehidupan. Karena itu, setelah mutiara pagi ini selesai, mari kita tidak hanya kembali kepada kesibukan seperti biasa. Mari kita membawa satu keputusan sederhana. Hari ini saya mau melakukan satu kebaikan. Mungkin menghubungi orang tua. Mungkin meminta maaf kepada pasangan. Mungkin berbicara dengan anak dengan lembut. Mungkin membantu seorang tetangga. Mungkin menyelesaikan pekerjaan dengan lebih jujur dan bertanggung jawab. Atau mungkin mengampuni seseorang yang selama ini masih kita simpan dalam hati. Hal kecil tetapi dilakukan dengan kasih. Semoga melalui kehidupan kita, orang lain tidak hanya mendengar bahwa kita adalah orang beriman, tetapi mereka dapat merasakan iman itu melalui sikap dan perbuatan kita. Sebab menjadi keluarga Yesus berarti menjadi orang yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Mari kita simpan dalam hati. Dan yang terutama, mari kita wujudkan dalam kehidupan. Tuhan memberkati setiap langkah

ucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen,

Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini. Bantulah kami agar sabdamu tidak hanya kami dengarkan, tetapi sungguh kami simpan dalam hati dan kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajarlah kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia, melalui perkataan yang baik, pekerjaan yang jujur, pelayanan yang tulus, serta kepedulian kepada sesama. Ketika kami menghadapi kesulitan, kuatkanlah kami. Ketika kami jatuh ke dalam kesalahan, tuntunlah kami untuk bangkit. Ketika kami mengalami keberhasilan, ajarlah kami untuk tetap rendah hati dan bersyukur. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan setiap orang yang kami jumpai hari ini. Semoga melalui kehidupan kami, kasih-Mu semakin nyata dan kami sungguh menjadi umat yang mendengarkan sabdamu dan melakukan kehendak-Mu. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Selamat pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Aku senang di sekolah, Bunda. Banyak teman-teman bisa main bersama. Tapi, kenapa ya, Bunda? Rambut dan kulit kami berbeda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi? Coba ceritakan sama Bunda.
0: Sebelum belajar, kami harus berdoa dulu. Tapi, aku lihat teman-teman berdoa kok nggak sama dengan kita ya, Bunda.
1: Sayang, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Warna kulitnya ada putih, ada yang hitam. Rambut juga berbeda, ada keriting, lurus, dan pirang. Terus cara berdoa juga berbeda-beda sesuai agama yang dipeluknya. Tapi kita semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi anak Bunda harus baik, menghormati cara orang lain berdoa, dan saling tolong-menolong.
0: Iya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: era RRI ND untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Sari Berita. Musim kemarau mulai berdampak pada kondisi tanaman pertanian di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lembata. Kemarau panjang belum ganggu produksi padi irigasi ND. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Musim kemarau mulai berdampak pada kondisi tanaman pertanian di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lembata. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
1: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf mengatakan, kondisi kemarau tahun ini terasa lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mulai terlihat dari perubahan pada tanaman pertanian di sejumlah wilayah. Tanaman perkebunan sejauh ini belum menunjukkan gejala kekeringan yang berarti, sementara tanaman pertanian lainnya mulai mengalami kekurangan air. Ade menyebutkan kondisi kekeringan terjadi di hampir seluruh wilayah Lembata dengan dampak yang lebih parah terjadi di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur.
2: Karena memang kering sekarang agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya, lebih panas gitu. Nah, untuk kalau terdampak kekeringan hampir seluruh wilayah Lembata ini hampir seluruhnya mengalami kekeringan. Tapi yang memang lebih parah itu adalah di dua kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Karena selain kekeringan, dia juga terdampak erupsi dari dua kali itu.
1: Kondisi di kedua wilayah tersebut semakin kompleks. Karena selain menghadapi kemarau, tanaman juga terdampak paparan abu erupsi Gunung Ileleo Tolok. Sementara itu, tanaman sayuran di sejumlah lokasi masih dapat dipertahankan melalui pemanfaatan sumur bor dan sistem irigasi tetes. Sumber air tersebut membantu petani memenuhi kebutuhan air tanaman selama kondisi kemarau berlangsung. Pemerintah Kabupaten Lembata terus memantau perkembangan tanaman pertanian, sekaligus menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga produksi dan ketersediaan pangan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni dukungan benih untuk menghadapi musim tanam Oktober hingga Maret 2026. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Sementara itu, kemarau panjang yang melanda Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur belum mengganggu produksi padi pada lahan pertanian yang mendapat pasokan air dari jaringan irigasi. Ketersediaan debit air irigasi masih dinilai cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi hingga saat ini. Rufinus Bula selengkapnya melaporkan.
3: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND Gadi Dean mengatakan kondisi tersebut berdasarkan pemantauan petugas di sejumlah wilayah pertanian. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di ND. Gadir menjelaskan kemarau panjang atau kondisi ekstrim yang dipengaruhi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga Desember 2026. Bahkan kondisi tersebut berpotensi berlangsung lebih lama sehingga petani

0: Ini diminta menyesuaikan pola dan jenis tanaman dengan ketersediaan air. Menurut Gadir, tanaman padi pada lahan yang teraliri jaringan air irigasi masih tumbuh dengan baik karena debit air sejauh ini relatif mencukupi. Dinas Pertanian Kabupaten Ende juga belum menerima laporan signifikan mengenai gangguan terhadap pertumbuhan padi akibat kekurangan air. Ia menyebut sekitar 4.000 tanaman padi pada lahan irigasi saat ini masih berada dalam fase pertumbuhan vegetatif. Sementara itu, sekitar 10 hektar lahan padi telah memasuki masa panen dengan produksi yang dinilai cukup baik.
1: Jadi khususnya tanam pangan, padi irigasi tidak bisa, ini debit airnya masih bagus. Karena kami siasati dengan menggunakan benih-benih yang genjah atau umur pendek, itu yang kita lakukan.
0: Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat produksi padi pada lahan irigasi masih dapat dipertahankan di tengah kemarau panjang. Untuk menghadapi keterbatasan air, Dinas Pertanian Kabupaten Ende juga mendorong pengguna varietas padi berumur genja pada lahan yang memiliki sumber air irigasi. Strategi ini dilakukan agar masa tanam hingga panen dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air selama musim kemarau. Berbeda dengan lahan irigasi padi pada lahan tada hujan, untuk sementara belum dapat ditanam karena sepenuhnya bergantung pada curah hujan. Dinas Pertanian Kabupaten Ende terus memantau kondisi debit air dan perkembangan tanaman pangan di lapangan. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi dampak kemarau berkepanjangan sekaligus memastikan lahan pertanian yang masih memiliki sumber air tetap produktif. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyiapkan 34 titik sumur untuk mendukung kebutuhan air petani melalui program pemerintah daerah tahun 2026. Laporan Su Imam.
3: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosep Sadi Openg mengatakan dari jumlah tersebut, sebanyak 16 titik sumur bersumber dari APBD 2 dan kini seluruhnya sedang dikerjakan oleh pelaksana lapangan. Dan rata-rata sumur APBD 2 telah menemukan sumber air, sementara fasilitas pendukung lainnya masih dalam tahap pembangunan. Sementara itu, 18 titik sumur lainnya dibiayai APBN dan sebagian besar telah berhasil memperoleh sumber air untuk kebutuhan petani. Dijelaskan, pembangunan puluhan sumur tersebut diarahkan memperkuat ketersediaan air bagi petani, terutama ketika kebutuhan pengairan lahan meningkat pada musim kemarau.
4: Dengan sumber air yang ada, yang disiapkan pemerintah, maka petani diimbau manfaatkan ini, sesuaikan dengan jenis tanaman apa yang ditanam dengan ketersediaan air yang ada.
3: Ditambahkan, program tersebut menjadi bagian langkah pemerintah daerah menyediakan sumber air sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian masyarakat Flores Timur tahun ini. Dengan 34 titik sumur, pemerintah menargetkan dukungan infrastruktur air menjangkau lebih banyak petani di wilayah pertanian Flores Timur.

0: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi. Perhatian tersebut semakin mengemuka setelah penanganan bencana memasuki tahap kedua. Komandan Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada mengatakan, kondisi satuan pendidikan terdampak menjadi salah satu persoalan yang terus dibahas pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan penanganan sarana dan prasarana pendidikan dapat dipetakan secara tepat. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 366 satuan pendidikan mengalami dampak kerusakan akibat gempa bumi. Satuan pendidikan tersebut mencakup jenjang SMP, SD, TK, dan PAUD, dengan 57 sekolah diantaranya merupakan jenjang SMP. Gonzalo juga menyampaikan kekhawatiran terhadap sekolah-sekolah yang sebelumnya telah mendapatkan program revitalisasi sebelum gempa terjadi. Menurutnya, program tersebut dirancang berdasarkan hasil perhitungan dan verifikasi kondisi bangunan dalam situasi normal sebelum bencana.
2: Nah, setelah dievaluasi, tanggap darurat tahap 2 itu output atau tujuan yang harus diselesaikan ada dua hal. Pertama, pemulangan pengungsi kembali ke rumah masing-masing. Yang kedua itu terbangunnya hunian sementara, dan di bidang pendidikan itu adalah juga terbangunnya tempat belajar mengajar, proses belajar mengajar. Nah, khusus kehadiran Mas Andri ini, ya kami berterima kasih karena setelah kita evaluasi menjelang tanggap darurat tahap 2, ada satu sektor yang selalu menjadi pembicaraan setiap malam waktu evaluasi, adalah sektor pendidikan. Jadi jumlah sekolah kita yang rusak itu termasuk yang SMP, itu TK, PAUD, SD, dan semuanya itu ada 366.
1: Gempa bumi menyebabkan kondisi sejumlah bangunan sekolah mengalami perubahan sehingga diperlukan pemeriksaan dan perhitungan kembali. Langkah tersebut penting untuk memastikan kondisi bangunan dan kebutuhan penanganannya setelah terdampak bencana. Gonzalo menyampaikan terima kasih kepada tenaga ahli Direktorat SMP Kemendikbudsman atas perhatian terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Ia berharap kedatangan tim tersebut dapat mempercepat penanganan persoalan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo. RRIND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Sementara itu, sejumlah rumah dan sekolah di Desa Heawea, Kecamatan Aimere, retak dan hancur akibat gempa. Warga minta pemerintah melakukan verifikasi dan memberikan penjelasan yang baik terkait penentuan kerusakan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
3: Kami berharap agar tim verifikasi itu bisa turun langsung ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat, karena ini juga terdampak berdampak pada kami pemerintahan desa.
1: Warga Desa Heawea mulai berbenah setelah diguncang gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo. Di tengah upaya memulihkan kehidupan, warga juga harus beradaptasi dengan gempa susulan yang masih terjadi, ditambah kebakaran yang menghanguskan pembangkit listrik tenaga surya PLTS desa yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penerangan bagi masyarakat. Dari luar, sejumlah rumah permanen di Desa Heawea masih tampak berdiri kokoh, namun kondisi berbeda terlihat pada bagian dinding yang mengalami retakan cukup parah dan membutuhkan pembongkaran. Warga berharap kerusakan tersebut segera diverifikasi kembali oleh instansi berwenang agar kondisi rumah dapat ditetapkan secara jelas dan warga terdampak memperoleh bantuan pembangunan hunian baru yang lebih aman dan tahan gempa. Kepala Desa Heawea, Feridai, berharap proses verifikasi kerusakan tidak hanya menghasilkan penetapan kategori, tetapi juga disertai penjelasan yang mudah dipahami warga. Menurutnya, ketidakjelasan mengenai kategori kerusakan membuat pemerintah desa kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama warga yang mempertanyakan dasar penentuan tingkat kerusakan rumah mereka.
3: Yang terjadi di Desa Heawea ini pasca gempa kemarin, banyak rumah warga yang rusak dan juga bangunan umum seperti kepela dan juga kantor desa itu rusak rata tanah. Lalu untuk rumah masyarakat, banyak yang menurut pandangan kami masyarakat itu rusak berat. yang tidak bisa direhab, tapi butuh bangunan baru. Namun di sini kami mengungkapkan rasa kekecewaan kami terhadap tim verifikasi. Bahwa yang menurut pandangan masyarakat rusak berat, tapi tim verifikasi menyatakan bahwa ini rusak ringan ataupun rusak sedang. Jadi harapan kami, kami berharap agar tim verifikasi itu bisa turun langsung ke desa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena ini juga terdampak, berdampak pada kami pemerintahan desa. Nanti masyarakat bisa menilai bahwa dari pemerintahan desa yang masuk data segala macam, kami berharap supaya tim verifikasi bisa turun untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat.
4: Dampak gempa juga dirasakan sektor pendidikan. Gedung Sekolah Dasar Katolik Lopijo mengalami kerusakan parah hingga tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Kondisi ini membuat pemerintah diharapkan memberikan perhatian serius untuk pembangunan kembali gedung sekolah yang aman dan layak, sehingga proses pendidikan anak-anak di Desa Hewea dapat kembali berlangsung dengan baik. Selain pembangunan rumah dan sekolah, warga juga membutuhkan perhatian terhadap akses jalan desa. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai penting untuk memastikan mobilitas warga tetap berjalan, terutama menjelang musim hujan. Pemerintah desa khawatir kondisi jalan yang buruk dapat membuat Desa Hewea terisolasi, sementara masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupan setelah gempa dan kebakaran PLTS. RRI Andeveri Soo melaporkan.
0: Warga penyintas erupsi Gunung Lewatobi laki-laki yang kini tinggal di hunian sementara atau huntara menyambut gembira rencana relokasi ke hunian tetap atau huntap. Rahma Suci selengkapnya melaporkan.
5: Salah seorang penyintas Gunung Lewatobi laki-laki di Huntara, Erlin, mengaku bahagia mendengar kepastian rencana relokasi yang disiapkan pemerintah. Ia mengatakan warga mulai merasa jenuh karena telah cukup lama tinggal di lingkungan Huntara. Erlin berharap relokasi Huntap dapat menjadi awal baru bagi warga penyintas, sehingga mereka bisa kembali menjalani kehidupan di hunian yang lebih permanen.
6: Begitu bahagia mendengar kata relokasi, karena kami sudah kurang lebih 2 tahun tinggal di Huntara ini. Memang kami menikmati situasi di Huntara karena memang kami tidak punya pilihan lain lagi selain ada di Huntara. Dan juga kalau memang pemerintah punya perjuangan untuk kami masyarakat harus relokasi.
5: Sementara itu, Kepala Desa Kelatan Lo, Petrus Mudakurang, mengatakan dinamika pro dan kontra terkait relokasi yang muncul pada awal masa pengungsian kini telah mereda. Menurutnya, masyarakat saat ini pada umumnya telah siap dipindahkan ke Huntap, baik warga yang tinggal di Huntara maupun pengungsi mandiri.
7: Pengungsi yang ada di Huntara maupun di mandiri, memang awal-awal, tahun awal itu memang ada pro kontra juga, Ibu. Tapi untuk sekarang ini, warga pada umumnya sudah siap untuk ke Huntap, Ibu. Apalagi lokasi-lokasi pemerintah daerah sudah memfasilitasi, dan untuk sementara ini ada 3 lokasi ya yang untuk direlokasi ya. Itu. Jadi untuk sementara itu warga sekarang siap untuk direlokasi.
5: Pemerintah Desa Kelatan Lo bersama BPBD juga telah memiliki data warga yang siap menempati Huntap melalui skema terpadu maupun mandiri. Data tersebut menjadi bagian dari persiapan proses relokasi penyintas erupsi Gunung Lewatobi laki-laki. Selain kepastian pemindahan, warga berharap kawasan Huntap dilengkapi dengan fasilitas dasar yang memadai, di antaranya rumah ibadah, layanan kesehatan, sekolah, hingga kantor pemerintahan, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di lokasi hunian baru. RRI Ender Rahma Suci melaporkan.
0: Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: selama ini sudah dalam lima sila itu sebenarnya menjadi bagian penting dalam pembiasan dan penciptaan perilaku kita dalam hubungan antar umat beragama, misalnya antara orang yang antar umat agama internal ketika dia berhubungan dengan Tuhan, misalnya bahwa bangsa kita itu bangsa yang religius. Bagaimana menghubungkan antara agama satu dengan agama lain? Bangsa Indonesia sudah punya pengalaman yang luar biasa membangun toleransi itu, membangun sistem gotong royong itu. Artinya kita tidak pernah punya jejak buruk terkait dengan hubungan antar umat beragama itu. Semuanya berjalan begitu begitu harmonis. Rumah keindonesiaan itu rumah yang nyaman dengan perbedaan-perbedaan itu loh, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya harus dirawat dan dijaga. Makanya kenapa kemudian sifat toleransi, tenggang rasa yang kemudian mengumpul menjadi sifat gotong royong itu adalah menjadi bagian penting yang harus menjadi roh yang harus dihidupkan terus-menerus di dalam bangsa Indonesia. Ya, di musa, dan bayangkan di pandemi ini, di pandemi 2 tahun kita pandemi, harusnya Indonesia bisa mengalami krisis sosial loh. Harusnya loh, tumbangnya ekonomi. Tetapi karena sifat gotong royong dalam masyarakat yang begitu luar biasa membangun saling peduli dengan satu sama lain, justru itu menjadi jaring pengaman yang paling efektif ya, ketika negara tidak punya kemampuan untuk persoalan ekonomi, masyarakatnya menopang itu. Ini menurut saya sifat ini harus dijaga.
1: Dr. Listio Santoso, pengajar kuliah Pancasila Universitas Erlangga Surabaya, untuk Oase Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan pendengar, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nantinya sesaat lagi kami akan menghadirkan dan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan